0: nanti kita melihat ada orang yang posting yapping misalnya atau ngomel-ngomel di sosial media. Kan banyak banget deh yang kayak gitu-gitu. Gak cuma sekedar posting video tapi juga tulisan di thread misalnya. Di X misalnya.
1: Oh tulisannya panjang. Yeah. Sebukan cerita pendek lagi cerita panjang.
0: Komplain, aku kemarin nginep di sini kayak gini. Misalnya. Terus ada juga tentang.
1: Aku beli makanan di sini tapi makanannya isi semut, isi apa-apa.
0: Misalnya ya kan. Ada banyak banget orang yapping atau ngomel di sosial media. Atau di story, Instagram story juga sering di.
1: Instagram WA juga ada.
0: Iya kan, apa ini katanya lowongan pekerjaan bakal 19 juta misalnya.
1: Iya takut kan? Banget. Katanya per bulan mau dibayar 10 juta.
0: Iya, misalnya.
1: Katanya pengabdian 20 tahun mau berangkat ke luar negeri.
0: Iya, misalnya.
1: Misalnya.
0: Ini, wah. Kenapa naik semua nih barang-barang.
1: Iya kan.
0: Misal mata uang kita kok naik terus nih. Misalnya. Banyak alasan kita yapping atau ngomel satu FM. Kayak tadi pagi kita ngomongin di Minifood tentang apa sih yang membuat Anda terpancing untuk ngomel. Ini kalau tadi sudah ada yang ikutan juga kan deh yang belum kita.
1: Erik. Jadi Erik.
0: Kalau dia karena mobil yang suka ngalangin jalur kiri. Katanya, please deh kasihlah jalan buat motor yang cuma seimpil ini. Kadang masih ada aja mobil yang suka halang-halangin. Kan makin tambah macet ya. Suka tak klakson-klaksonin aja tuh mobil sampai dia mau ke tengah lagi. Geser dikit doang apa susahnya sih gitu sih.
1: Baik.
0: Kalau aku naik trotoar.
1: Dia melanggar yang cukup melanggar ya.
0: Melanggar yang sangat melanggar deh.
1: Iya. Tidak boleh itu ya.
0: Aku daripada aku ribut. Apalagi di jalur Gatsu ini ya dek. Kita sebagai.
1: Tidak ada pembenaran.
0: Oh, iya. Enggak aku tidak membenarkan diri.
1: Tetap salah itu.
0: Aku sering melakukan itu jalur Gatsu maksudnya. Iya. Karena bagaimana caranya?
1: Bagaimana caranya saya bisa mencapai bagaimana, ke ujung jalan sana?
0: Bagaimana caranya aku tidak kena traffic light 4 kali?
1: Emang paling bener ini panggil helikopter deh.
0: Iya bener ya.
1: Helikopter.
0: Bagaimana kalau kamu di Canggu, Rick? Bisa di shortcut Canggu sore-sore.
1: Bye-bye banget sih itu.
0: Aku sudah tidak bisa berpikir itu deh.
1: Aku membayangkan postingan teman-temannya kayak udah gak
0: baik. Aku bahkan ada temanku yang ada job di Canggu ya kan. Aku jemput gak ke Canggu? Sore enggak deh. Gak bisa. Jam 6 deh.
1: Gocek aja.
0: Kebayang gak sih deh kamu?
1: Jadi bener ngomel yang tiada henti situ sampai malam sampai rumah tuh bakal ngomel-ngomel tuh.
0: Mending aduh enggak deh aku capek. Ayo. Capek nian di ngomel aja masalahnya.
1: Lagunya ntar disiapin triknya ada enggak sih?
0: Apa sih?
1: Alanis.
0: Ada. Ada.
1: Oh iya terus ada info dari si Gusto.
0: Ya, wah, Gusto.
1: Ada Puncak Karyo lagi. Jadi di Sibang Gede ada penutupan jalan. Dari hari Selasa sampai hari Kamis.
0: Oke, terima kasih atas infonya.
1: Terima kasih Tutu. Ada Papang.
0: Halo Papang.
1: Requestnya Dua Lipa dong, Be The One.
0: Be The One. Teng.
1: Kalau saya situasi di saat ngomel tuh karena ngantri isi bensin.
0: Oh baik.
1: Udah antri panjang, tiba-tiba dari belakang ada yang serobot ke depan. Disitulah emosi memuncak dan ngomel sambil nyorakin. Pernah saya alami kok, makasih.
0: Berarti minimal seminggu dua kali kamu ngomel dong.
1: Karena beli bensin dua kali.
0: Iya benar. Kalau perjalanan kamu gak jauh ya kan.
1: Iya.
0: Kalau perjalanan kamu cukup jauh kayak Denpasar Ubud dua kali sehari kayaknya. Iya.
1: Kayak Gisna da Silva.
0: Ngomel ya kan.
1: Udah nyampe kantor belum kamu Gis?
0: Oh dia lagi dengerin kita.
1: Dia tuh selalu dengerin kita cuma dia gak komen.
0: Gisna, selamat pagi. Kak Gisna 1505 ya.
1: 1305.
0: 1305.
1: Gisna da Silva 1305.
0: Taurus banget Anda.
1: Ya.
0: Keras kepala.
1: Mbak Nina.
0: Halo Mbak Nina.
1: Yura unitanya tadi udah ya Mbak Nina ya. Thank you untuk informasi perjalanannya. Kemudian Titin.
0: Iya Titin.
1: Titin, Bi ada orang ngedumel sendiri tapi aku suka. Kamu ngomongin aku ya dasar. Kata Pak Sanggar tidak mengharapkan apapun karena itu menjadi urusan dia sama Tuhan.
0: Oh, luar biasa.
1: Mantap.
0: Mantap, ya. Mantap. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Mami Imam menyapa.
0: Halo, selamat pagi.
1: Halo pagi. Ada Tutu Mami juga Imam. Di TikTok. Kemudian juga ada siapa lagi nih di TikTok? Boleh yang mau joinan ya ke Pingin
0: FM Bali. Yes, silakan, silakan.
1: Ngobrol sama kita, mau request lagu juga masih bisa. Mau salam-salam bisa. Terus juga mau ikutan untuk topik kita hari ini juga sangat boleh ya. Mm-hmm. Pernah gak sih Anda ngomel-ngomel di sosial media? Mm-hmm. Dan ketika Anda melihat orang lain yang ngomel di sosial media, mm-hmm, gimana menurut Anda?
0: Iya benar, pernah gak Anda ngomel di sosial? Tadi kan kita ngomongin tentang apa yang membuat Anda, mm-hmm, tuh suka ngomel saat mm-hmm FM. Nah sekarang kita lanjutkan obrolan kita dengan topik yang sedikit berbeda ya. Anda pernah, apakah Anda pernah ngomel di sosial media, mm-hmm, sahabat Dunia FM, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video,
1: foto,
0: dan apa sih yang terlintas dalam pikiran Anda ketika Anda melihat orang lain memposting omelannya dia di sosial media? Yuk,
1: ayo coba
0: kita ngobrol.
1: Kan opini-opini Anda di sini di 0811 3994. Yang mau request lagu juga masih bisa.
0: Boleh.
1: Silahkan request lagu favorit Anda.
0: Bener, yang tadi yang lagi nonton kita di TikTok yang pagi hari ini banyak ya dia.
1: Banyak.
0: Boleh streaming kita di live.radiopinguinfm.com ya. Silakan ditunggu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Dew, lo tau gak?
0: Ya?
4: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
4: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
4: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet gak, Bay?
4: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Just ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
4: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Daya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini, Titin, lagunya Charlie Puth dan juga Hikaru Utada dengan Home ya. Sudah kita puterin. Yang lain yang pengen dengerin lagu kesayangan juga boleh banget loh, Sahabat Una FM. Silahkan pagi hari ini.
1: Silahkan langsung ke 08 11 39 3 494. Ya ada Mbak Ayin.
0: Halo Mbak Ayin.
1: Mbak Ayin, selamat siaran aja katanya buat kita, sehat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Ayin. Semoga warungnya laris manis.
1: Amin.
0: Ya.
1: Kade Afika menyapa kita. Oh Shakira katanya mau
0: yang
1: dong.
0: Yang Dai Dai ya.
1: Oke, ditunggu.
0: Bukan Dai Dai. Dai-dai.
1: D-A-I-D-A-I.
0: D-A-I-D-A-I. Let's go katanya. Let's go. Tadi ada siapa lagi?
1: Titin di bawah.
0: Oh.
1: Titin lagi di bawah loh itu. Oh,
0: naik ke atas lah Tin, ya kan?
1: Iya. Ngapain kamu, Tin?
0: Oh, iya.
1: Oh, bantuan.
0: Iya, bantuan. Oh, bantuan emergency, ya kan?
1: Bantuan emergency, baik.
0: Selamat pagi Mbak Karin.
1: Halo.
0: Tadi Mbak Karin di ini di TikTok kita request lagunya adalah Alphaville ya, yang Forever Young. Dia lagi ini deh, dia lagi recovery, dia lagi cuti recovery habis cuci darah.
1: Oh, semangat.
0: Iya, semangat. Pokoknya intinya istirahat dulu lah ya. Mbak Karin, supaya cepat sembuh. Tadi juga ada sudah ada ini juga dari teman-teman dari Sahabat Win FM juga yang mengucapkan selamat istirahat dan cepat sembuh
1: buat yes.
0: Mbak Karin ya. Yang pasti sambil kita ngobrol pagi hari ini, kita lagi ngomongin tentang Anda pernah enggak sih ngomel-ngomel tapi di sosial media? Entah itu di TikTok, entah di Facebook, entah di Instagram, Instagram Story, di Thread, atau di banyak ya sosial media itu ya, Dek.
1: Benar sekali.
0: Di X.
1: Saking banyaknya sosial media, kadang kita bingung nggak sih upload di mana ya?
0: Iya, benar. Dan Anda pernah nggak ngomel-ngomel atau meluapkan kekesalan Anda lewat sosial media?
1: Ayo.
0: Dan kalau Anda melihat orang yang seperti itu, apa pendapat Anda? Gitu sih. Ya.
1: Ayo, coba kasih tahu kita di 08 11 39 3 494. Sambil nunggu joinan Anda, kita mau update dulu yuk.
0: Betul.
1: Kemenangan dari Spanyol daripada di Portugal.
0: Hot headlines. Yes, dari kompas.com, Satun FM.
1: Yuk, kita tengok-tengok.
0: Ini tentu saja kita ngomongin tentang hasil timnas Portugal versus Spanyol. Dalam lanjutan Piala Dunia 2026 hari Senin waktu setempat atau Selasa dini hari tadi berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Spanyol. Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 Portugal versus Spanyol ini berlangsung di Stadion Dallas Arlington Texas Amerika Serikat dan gol satu-satunya dalam duel timnas Portugal dan juga Spanyol diciptakan oleh Mikel Merino di menit ke-90. Plus satu adik ya kan. Dengan hasil ini timnas Spanyol berhak melanjutkan langkah ke babak 8 besar perempat final di Piala Dunia 2026. Di sisi lain Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus tersingkir. Menangis loh Dek katanya tadi.
1: Iya ini detik-detik. Ya kan? Ini dari detik.com. Ini ada beberapa foto Ronaldo menangis.
0: Iya kan.
1: Tangisan Ronaldo akhir kisah CR7 di Piala Dunia ya. Dan dia memang harus mengakhiri setelah kandas dari Spanyol. Ah,
0: yes.
1: Tidak.
0: Banyak tim-tim besar tampaknya berguguran Sahabat Dunia FM.
1: Iya. Tapi ini kalau kita rangkum ya ini dari detik.com. Ronaldo telah mengemas 146 gol dari 232 penampilan bersama dengan Portugal.
0: Oh baik.
1: Capaian terbaik di Piala Dunia menembus semifinal pada 2006. Namun ia pernah membawa Portugal memenangi Piala Eropa pada 2016 dan UEFA Nations League pada 2019 dan 2025.
0: Oh baik.
1: Jadi dia tercatat nih memperkuat Portugal sejak 2003 dan telah bermain di Piala Dunia ya. Di tahun 2006, 10, 2014, 2018, 2022 hingga 2026. Dan Bomber 41 tahun ini juga menjadi pemain pertama yang selalu mencetak gol di 6 Piala Dunia berbeda.
0: Ya, luar biasa. Ya paling tidak memang meskipun ini adalah Piala Dunia terakhir dia ya. Tapi ternyata memang prestasinya enggak main-main sahabat Dunia. Makanya Ade selalu menunggu penampilan Cristiano Ronaldo
1: tak
0: di
1: tidur loh, saya
0: Piala Dunia
1: tidur
0: 2026 meskipun kalah ya kan. Dari kompas.com juga, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI M. Kodari menegaskan pemerintah berkomitmen terus menyempurnakan program pelatihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di koperasi desa atau Kopdesde Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kodari menyampaikan pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh menyeluruh dan memutuskan untuk menyempurnakan konsep pelatihan ini dari sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Nah, Kodari mengatakan bahwa pemerintah tidak menutup mata. Pemerintah menerima setiap saran dan masyarakat dari masyarakat sebagai wujud kepedulian bersama. Menurut Kodari, esensi penting seperti pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan rasa cinta tanah air tetap dipertahankan. Hanya saja, kata dia, metode pelaksanaannya disesuaikan agar lebih efektif dan ramah terhadap kondisi fisik serta mental para peserta.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, kita tunggu lagi nanti kelanjutannya.
0: Oke, baiklah ya.
1: Masih dari Detikcom, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyikapi peningkatan banjir komentar judi online di media sosial dengan serius. Jadi Komdigi,
0: karena masih aja ya, Dek ya?
1: Banyak banget orang komen-komen tentang itu judi online itu.
0: Betul.
1: Ya. Bahkan nih dari Komdigi dan Meta Platform yang menaungi Instagram dan Facebook sepakat untuk membentuk tim. Diketahui tim gabungan tersebut akan bertugas mengatasi judi online khususnya yang terkait komentar spam. Jadi Komdigi menyebut dalam 2 pekan terakhir jumlah temuan spam komentar judol meningkat hingga 128% dibandingkan rata-rata temuan pada periode Januari hingga Juli 2026. Dan terkait hal ini Mutia Hafid selaku Komdigi menjelaskan bahwa penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan berbeda dengan penindakan terhadap situs maupun akun pelaku.
0: Oh gitu ya.
1: Komdigi sendiri memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah preventif termasuk pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar hukum.
0: Oh wow, semoga bisa segera dilaksanakan ya untuk mengurangi atau kalau bahkan bisa menghapuskan komentar-komentar promosi judi online, Ade.
1: Yes.
0: Karena seringkali yang mengisi kolom komen itu semuanya adalah promosi judi online loh, banyak banget loh. Ya kan, jadi CNN Indonesia 1 FM ini seorang dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi atau UNSRAT Dokter Adrian Rantung meninggal dunia. Adrian diduga mengalami perundungan atau bullying selama bertugas di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandau, Manado. Korban ditemukan tak bernyawa usai mengakhiri hidupnya diduga tekanan berat imbas perundungan selama PPDS. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menghentikan sementara kegiatan PPDS di RSUP Kandau usai kasus ini. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mengatakan penghentian sementara dilakukan agar proses investigasi dapat berjalan menyeluruh. Yes. Sedih sekali ya, Dik, kalau mendengar kabar seperti ini ya, yang diduga akibat dari bullying.
1: Ayolah.
0: Ya, semoga segera berhenti ya.
1: Benar. Yuk. Dari infipop.id, di era ini inovasi kendaraan listrik terus berkembang, bahkan Indonesia pun turut menghadirkan inovasi becak listrik.
0: Oh, baik.
1: Bernama Electric Pedicab yang dikembangkan oleh PT Pindad. Jadi dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kedepannya becak di Indonesia akan menggunakan motor listrik sebagai penggerak. Kendaraan ini dilengkapi digital speedometer, lampu sein, lampu depan dan belakang, serta rem cakram. Dibanderolnya 23 juta, mirip sama beli motor ya.
0: Yes,
1: becak ini tetap dapat dikayuh dengan ringan. Atau dijalankan menggunakan motor listrik dengan kecepatan hingga 15 km per jam.
0: Baiklah, terima kasih Ade. Iya. Meskipun ada insiden, mau komen aja kegigit.
1: Aduh, tolong jangan sampai berdarah. Aduh. Ayah-ayah wae. Sariawan sih habis itu ya.
0: Iya benar. Tapi sudah selesai.
1: Sudah habis.
0: Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini. Spesial buat Pak Karin ini, Alpha Feel dengan Forever.

0: Minggu FM Bersuit Music Station, Find Your Balance dari Taylor Swift, Southern FM dengan The Fate of Ophelia. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini ya. Kita juga lagi live juga di TikTok di @ Penguin FM Bali. Boleh sambil nonton kita di TikTok, ada Manggun, selamat pagi Sanjita Bawe juga sudah ikutan berinteraksi di TikTok pagi hari ini. Sambil kita juga boleh ngobrol Satu FM. Pernah enggak sih Anda ngomel-ngomel di sosial media?
1: Yes, coba kasih yuk tahu kita di 08 11 39 3 494. Ya, siapa yang udah joinan kita baca.
0: Yoi.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Mari kita lihat ada siapa, adik.
1: Kita lihat dulu, tadi ada Dokter Tama.
0: Halo Dokter Tama, selamat pagi.
1: Dokter Tama tadi dia ikutan mini food dulu ya. Dia tuh jarang kepancing emosi, kecuali lagi antri beli nasi. Tetap aja kepancing emosi ini ya.
0: Kecuali pas antri bikin nasi.
1: Beli nasi. Dimana gak ada sistem penomoran antri kan, iyalah. Yang terdekat kemarin pas beli Samsam berapa bulan lalu ya. Terus ada tuh emak-emak yang datang belakangan langsung pesan duluan. Rasanya bukan lapar lagi, tapi rasa keadilannya yang ikut lapar.
0: rasa keadilan yang ikut lapar
1: iya,
0: ya.
1: Enggak cuma laparnya aja nih, lapar keadilan juga nongol betul, gitu loh. Betul. Tak damprat lah, anak aja enggak ngantri. Ya.
0: Apalagi dia tinggi gede ya kan? Orang-orang takut sama dia.
1: Dulu pernah juga pas lagi emosi rasanya pengen langsung bikin status, namanya juga manusia ya. Tapi sekarang biasanya aku tahan dulu. Kalau kepikiran aku tulis dulu di draft terus ditinggal.
0: Iya.
1: Besok dibaca lagi sambil kepala sudah lebih dingin. Ternyata sebagian besar malah enggak diposting.
0: Iya kan, deh.
1: Kadang yang kita butuhkan memang bukan tombol post, tapi waktu untuk menenangkan diri. Asik.
0: Pokoknya beri waktu aja dulu gitu loh. Beri waktu aja dulu, sejam, dua jam, satu hari. Kadang-kadang malah gak jadi kita posting. Ya kan? Sanjita sudah ikutan di TikTok pagi hari ini. Ngomel-ngomel di sosmed mah sering ya. Apalagi kemarin lihat macetnya Sanur bikin pusing. Padahal dulu Sanur gak separah itu. Sekarang ya ampun. Ya ampun. Bandung. Macet gila katanya. Iya sih, tapi kan itu mungkin 8 tahun yang lalu ya, sebelum kamu pindah ke Australia, anjir. Ya kan? Sekarang kayaknya tidak ada yang tidak macet.
1: Di mana macet Kak Sanji?
0: Iya, kedai kopi sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Di mana kedai kopi sini? Kedai kopi sini. 12 tahun tinggal di Bandung dari kedai kopi sini nih ya. Tahun ini alhamdulillah udah punya rumah di Tabanan. Langsung culture shock katanya. Dari Bandung ke Tabanan.
1: Apa yang buat culture shock?
0: Apa yang bikin culture shock di Tabanan? Bukannya Tabanan juga sekarang udah mendekati Bandung macetnya.
1: Iya loh, sekarang kan tuh kayak Denpasar, Bandung, Gianyar, Tabanan, macet.
0: Iya loh, kalau saya sih pernah ngomel-ngomel gara-gara kelakuan ini, kelakuan Taufik Hidayat sama pacarnya itu loh, yang menyekap pacarnya.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya. Ini kasih kamu kepikiran sama pemain bulu tangkis kan.
1: Oh iya.
0: Yang menyekap pacarnya 3 tahun itu loh, yang rusak parah kan pacarnya ya kan. Oh, Mbak Cantik sudah datang pagi hari ini.
1: Yoi.
0: Ya, padahal deket ya Bandung Tabanan. Iya, deket sih mestinya ya kan.
1: Mestinya deket, tapi ya kemacetan yang membuat jadi lama ya.
0: Betul. Nah, kalau kata Sanjita katanya kan sekarang banyak bule-bule tinggal di Tabanan. Nah ya kan, cuacanya dingin banget, terus adem, tenang, gak berisik. Oh, culture shocknya itu deh, di Bandung, terus tiba-tiba pindah
1: culture
0: ke Tabanan.
1: Culture shock yang positif ya?
0: Iya positif, culture shocknya. Bang, aku juga pengen lu punya rumah di Tabanan.
1: Iya, semoga segera ya terwujud
0: besok,
1: ya, amin.
0: Besok ya, tolonglah Tuhan besok.
1: Tahu diri.
0: By the way, kedai kopi sini di mana sih? Aku belum bisa buka nih.
1: Iya, yeah, coba di info kedai kopi sini, siapa tahu ntar Wibi mampir ya, suka banget.
0: Iya, ngopi-ngopi lucu ya.
1: Cafe hopping dia.
0: Iya, Padonan kemarin. Di Padonan kemarin. Oh, dia tinggal di Padonan kemarin.
1: Di mana tuh?
0: Padonan.

0: lagu volume keras sambil nyanyi, dijamin nggak ngom, dijamin yang ngomel pindah ke tetangga.
1: Oh baiklah, jadi yang ngomel, kalau dia pengen ngomel, dia mendingan ngopi aja katanya. Mm-hmm. Ngopi di kedai kopi sini ya kan, mm-hmm, asik tuh kayaknya. Lindsay selamat pagi.
0: Yes, hi.
1: Pernah sih, mm-hmm, tapi gak sering. Kalau ada yang ngomel di sosmed ya B aja sih, sah-sah aja. Mm-hmm. Asal gak keseringan. Tapi benar juga kalau aku juga bilang, sah-sah aja sih menurut aku. Kadang-kadang kan orang pengen yapping ya,
0: yeah,
1: pengen ngomel di sosial media karena banyak hal yang terjadi di dunia ini, mm-hmm, kan begitu. Sah-sah aja, asalkan gak setiap posting ngomel.
0: Yes.
1: Nah itu
0: selingilah
1: yang kadang-kadang. Oh, oh.
0: Selingilah.
1: Selingilah dengan anda. Hal-hal. Karena pasti akan ada hal yang baik di dunia ini kok.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau kalau
0: ini dia, mutiara pagi.
1: Kesel banget. Enggak, maksud aku kan meskipun memang ada yang bikin kita kesel.
0: Mm-hmm.
1: Kalau mau posting-posting aja. Tapi harus seimbang juga dong. Ketika ada hal yang bikin kita happy, mm-hmm, kenapa gak diposting juga?
0: Bener.
1: Kan gitu. Kalau kita isinya ngomel, ngomel, ngomel, ngomel tiap detik kayak, hah, tak mute.
0: Iya, nanti malah bukan nambah followers, mengurangi followers.
1: Iya,
0: nanti.
1: Iya, iya, iya.
0: Yes, terus ada juga tadi Mary Okta,
1: iya,
0: mau request
1: iya
0: lagunya Rio featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Baik,
1: baiklah,
0: kita siapin ya. Indra Perdana, Adrian Halifnya tadi udah ya.
1: Usah thank diputer, you. Ya. Kemudian
0: terus
1: ada
0: juga Mbak En.
1: Halo Mbak En.
0: Aku tuh gak pernah ngomel di sosmed, malu. Ih,
1: mantap.
0: Dulu ada masalah sama mantan suami, mau kayak apapun aku gak pernah share di sosmed. Mm-hmm. Di sosmed. Makanya pas pisah orang-orang pada kaget karena tahu-taunya fine-fine aja.
1: Mm-hmm.
0: Kalau ada teman yang ngomel di sosmed, kadang ku kasih tahu biar gak gitu. Tapi kalau lihat orang ngomel di sosmed kebanyakan aku skip, aku mending upload yang happy-happy aja kalau di sosmed.
1: Hmm.
0: Oke.
1: Okay. Iya, tadi kita memang pagi hari ini lagi ngomong tentang pernah gak sih Anda ngomel atau yapping di sosial media, sahabat Unefer.
0: Iya, Pak Arya. Pak Arya nih bilang apa nih, kemarin kayaknya ada yang ngomel di Instagram, kok bisa? Kok
1: bisa?
0: Kok ada-ada aja.
1: Mumpung ada gear baru Pak, ada
0: Yogi
1: gear baru dia. Sekalian aja, tapi ternyata banyak banget yang responnya bagus banget.
0: 5.000.
1: Kayaknya abis ini ya bakal spesialis ini ya.
0: Yapping. Enggak deh, konten aku tetap nge-MC kok.
1: Ya, kalau kedai kopi sini aku selalu ngomel di sosmed kalau soal pemerintah.
0: Mainnya di dekat jurang Anda ya. Culung.
1: Yuk sambil ikutan ngobrol bareng sama kita. Anda pernah gak sih ngomel-ngomel atau yapping di sosial media sahabat Uni FM?
0: Yes, coba ya. Kasih tahu kita di 0811 3 4 4. Ntar kita bacain lagi.
1: Yuk, nanti kita lanjutkan lagi ya di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Dianggap belum ada lagu yang komersial, Kahitna membuat lagu asal-asalan tapi sukses besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika membuat album pertama Kahitna, produser merasa dalam satu album yang dibuat belum ada lagu yang dianggap jagoan yang komersil. Dalam sebuah podcast, Hedi Yunus bercerita bahwa akhirnya Yovie Widianto membuat sebuah lagu dalam tanda kutip asal-asalan dengan suara cempreng, asal teriak dan tanpa vibra, dan lagu itu malah sukses besar. Dan lagu itu adalah Cerita Cinta. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Ronnie Parulian membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Walls Akhir Zaman. Lagu ini menjadi penanda transformasi arah musikal Ronnie yang lebih berani dengan menghadirkan warna serta pendekatan berbeda dibandingkan karya-karya yang pernah dirilis sebelumnya. Proses penggarapan Walls Akhir Zaman, Ronnie Parulian menggandeng Petra Sihombing sebagai produser. Sementara itu, proses penulisan lirik dikerjakan bersama Randy Pandugo menghadirkan kolaborasi 3 musisi yang mengeksplorasi pendekatan kreatif baru.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mingguan FM Sweet Music Station, Find Your Balance, Marion Jola, Lale Ilman Nino, sahabat Dunia FM dengan Rayu Rayu
1: Rayuan
0: Aku.
1: Rayuan Gombal.
0: Au.
1: Au, au, au, siapa sih yang suka komen-komen di
0: yang
1: sosial
0: suka
1: media,
0: yapping,
1: yapping,
0: ngomel-ngomel di sosial media. Kalau dia mah segala hal dia ungkapkan, guys. Kecewa dia ungkapkan, happy dia ungkapkan.
1: Susah sekali menjadi seorang yang speak up.
0: Ya, yang apa sih namanya? Ada satu karakter yang memang begitu, yang frontal gitu ya.
1: Frontal ya?
0: Iya kan? Iya.
1: Terlalu frontal sih orang.
0: Iya, iya. Nah, itu dah kayaknya tapi kayak bisa frontal itu untuk
1: frontal
0: yang
1: frontal tuh di tangkorak.
0: Iya, no. Yang negatif gitu. Itu bukan dong. Itu apa namanya ya?
1: Frontal lala.
0: Masa?
1: Frontal tengkorak.
0: Hah, masa frontal?
1: Frontal.
0: Abdul, selamat pagi Abdul. Aku nyapa Abdul dulu apa pagi hari
1: ya,
0: ini.
1: Hai Abdul.
0: Topik dulu ini ya.
2: Topik pagi.
0: Oh, Abdul.
1: Tulang frontal ada, Wak.
0: Oh, ada ya namanya?
1: Iya, frontal adalah tulang apa? Nih, tulang frontal atau yang lebih kenal dengan tulang dahi.
0: Tulang dahi.
1: Adalah tulang pipih berbentuk mangkuk yang terletak di bagian depan tengkorak. Tuh ini.
0: Oh gitu.
1: Ini tulang frontal.
0: Oh, namanya. Tulang frontal itu yang dahi
1: jenong
0: kita
1: kamu,
0: itu.
1: Jenong kamu.
0: Tulang yang ada di dahi kamu itu namanya tulang frontal.
1: Frontal banget sih kamu. Dahi
0: iya.
1: Banget sih kamu.
0: Iya, dahi. Mungkin karena di depan kali ya, deh. Makanya dibilang, kamu ngomongnya di depan gitu loh.
1: Frontal banget kamu.
0: Frontal makanya. Oh gitu. Jangan-jangan emang terinspirasi dari tulang frontal itu, deh.
1: Iya.
0: Ya kan? Kamu
1: gak cocok logi aja tuh ya, jangan percaya.
0: Iya, omongan kita aja.
1: Omongan kita aja.
0: Bukan omongan ahli ya, inget itu. Itu omongan kita, orang awam. Jangan-jangan, kenapa kita bilang, oh kamu frontal banget orangnya. Karena dahi kita tuh namanya tulang frontal. Tulang dahi kita, tulang frontal.
1: Ya, belajar lu ade kan?
0: Malah gak tahu lu, Dik.
1: RPAL ade tuh, Repal, buku-buku Repal.
0: Mantap.
1: Ayo, ada yang masih pakai Repal gak adek-adek zaman sekarang?
0: Apa
1: pakai gak dulu, Wibi pakai gak sih?
0: Enggak.
1: RPAL, apa? Repal, buku Repal.
0: Sekolah?
1: Sahabat Pingin FM ada yang pakai gak dulu?
0: RPAL.
1: Coba cari RPAL, aku lupa panjangannya.
0: Itu
1: apa? Repal, Repul tuh lu, masa gak tahu?
0: RPU, huh? Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap.
1: Iya, gak pakai dulu.
0: Enggak.
1: Ya,
0: aku tahu tapi tidak perlu pakai RPAL.
1: Nggak nyontek.
0: Bener kan ada
1: Repal Repul dulu bawaannya kita.
0: Oh ada Repal Repul, Google-nya generasi 90-an.
1: Iya. Repul, rangkuman pengetahuan umum lengkap.
0: Atau mungkin aku tidak bisa beli kali deh.
1: Oh iya miskin
0: kan harus beli ya kan. Iya toh. Makanya aku tidak tahu itu, aku cuma belajar apa yang di sekolah aja.
1: Oh, baik.
0: Tapi ternyata ada ya RPAL, aku gak tahu loh deh, karena aku tidak punya ini.
1: Ada juga buku saku gitu, apa gitu namanya, lupa juga ade. Ya belajar dulu ade, anak pinter.
0: Aku kan ke perpustakaan umum. kalau mau baca buku-buku.
1: Mbak En pakai Repal Repul.
0: Oh pakai ya.
1: Pakai Repal Repul.
0: Aku kok enggak ya mbak.
1: Repal itu Google-nya zamanku, iya sama.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita nyari apa tuh, misalnya... Tahu enggak binatang, kalau binatang yang
0: binatang,
1: bertelur
0: binatang
1: namanya apa?
0: Yang bertelur?
1: Bukan, binatang bertelur
0: ovum,
1: namanya?
0: Ovarium, ovivar.
1: Ovivar.
0: Ya, pokoknya jadi situ
1: deh. Kalau yang beranak, ovivar.
0: Iya gitu deh, ovivar.
1: Ya. Kayak bener deh.
0: Aku cukup
1: apa
0: belajar.
1: Vivivar ya?
0: Iya kayaknya, vivivar kali. Aku cukup belajar dari sekolah aja kayak gitu-gitu.
1: Enggak
0: punya aku buku RPAL, RPUL. RPKHN
1: aku pengen
0: gitu.
1: Pengen ketawa kasih. Terlihat kemiskinannya tapi kalau ketawa seperti ada yang kurang.
0: Iya,
1: gitu
0: bener.
1: Ya.
0: Enggak, aku enggak punya itu deh, tapi ya itu aku belajar paling kalau pengen tahu ya yang gratis-gratis saya di perpustakaan umum, mana ada Google.
1: Di Opera.
0: Di perpustakaan umum.
1: Ya, dia pernah ke perpustakaan umum juga loh. Membaca, mencari jurnal baca ada dulu.
0: Iya kan?
1: Perpustakaan yang ada di Teguh Umar.
0: Berguna. Sekarang masih ada.
1: Tahu
0: pokoknya udah nggak ada ya, kan sekarang bagus banget di
1: masih gak
0: Bank
1: sih,
0: Indonesia itu
1: FM?
0: Bagus banget perpustakaan kita loh di sini. Kamu ada kafenya juga loh.
1: Ada yang di Teguh Umar.
0: Oh iya kayaknya dulu Teguh Umar deh. Terus
1: masa?
0: Pindah ke tempat sekarang bagus ada kafenya loh.
1: Oh iya.
0: Iya di gedung Bank Indonesia gitu.
1: Oh iya.
0: Di daerah Renon sini kok iya.
1: Berarti di ini dong yang di Patung Barong itu dong?
0: Iya, di Patung Barong itu. Perpustakaan daerah Bali dari mana? Ini sampai Abdul belum tak baca. Nanti Abdul ya.
1: Sabar ya Abdul, kita masih repot.
0: Iya, masih repot mencari.
1: Perpustakaan.
0: Denpasar nih.
1: Perpustakaan Bali. Oh, jalan tukang batang tukang. Jalan Tukat Batanghari.
0: Hah?
1: Ini Perpustakaan Bali Jalan Tukat Batanghari. Public Library. Please, aduh kelihatan banget kita gak pernah ke perpustakaan lagi, no.
0: Di mana sih? Oh, ada
1: benar nih. Bali.
0: Perpustakaan Bank Indonesia ada. Ternyata ada beberapa, Dek. Oh. 5 perpustakaan umum di Bali. Baca buku sambil kerjakan tugas dengan nyaman ya. Oh,
1: kita kelihatan terlalu bodoh.
0: Iya, yang pertama Perpustakaan Bank Indonesia. Itu ada di Jalan Leda Tantular nomor 4. Mm-hmm. Itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 18. Bener di gedung Bank Indonesia dong, mm-hmm. ya kan? Yang kedua Taman Baca Kesiman. Aku pernah kesini.
1: Aku enggak, no. Padahal deket.
0: Ada makannya, Dek. Bisa makan. Oh, tapi aku beberapa kali lewat tutup di Jalan Sudah Malam.
1: I see.
0: Ya, aku pernah kesini juga.
1: Oke. Okay.
0: Oh, kemudian ketiga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar. Mm. Itu di Danginpuri, Denpasar Timur.
1: Oh, yang di ini depannya SMA 1.
0: Kapten Agung.
1: No. SMA 1 Denpasar.
0: Melati.
1: Oh, sebelumnya Melati itu loh. Apa sih nama jalan sebelum Melati?
0: Sebelum Melati.
1: Pokoknya di depannya Universitas Mangga Saraswati.
0: Oh iya.
1: Itu ada perpustakaan.
0: Oh, di dekat itu ya. Apa namanya? Pasar apa?
1: Pasar Kreneng.
0: Kreneng.
1: Sebelum itu.
0: Di Kreneng ya, pokoknya itulah.
1: Depannya Selu'a lah.
0: Oke, baik. Yang keempat, Perpustakaan Sastra Mangutama Kabupaten Badung. Sempidi.
1: Kok jauh? Ini ada di Tukat Batanghari nih, Perpusda Bali.
0: Perpustakaan Provinsi Bali nomor 5 nih. Di Tukat Batanghari 14 nomor 2.
1: Ayo. Datang ke perpustakaan, baca buku.
0: Ada 5 loh, Dek.
1: Ya ampun. Dari Yeping ke baca buku banget. Saya.
0: Random banget kita. Tapi kan kita balik ke Yeping. Anda ya. Pernah gak ngomel-ngomel di sosial media, sahabat Tuna FM?
1: Abdul, ya. Ikutan topik ah.
0: Yuk.
1: Kalau aku lupa kapan terakhir kali ngomel-ngomel di sosmed saking jarangnya. Kalau ngeluh baru sering.
0: Oke.
1: Bahkan mutualku komen agar ngeluarin aja unek-uneknya di sosmed biar plong. Karena gak semua masalah diceritakan di real life. Mm-hmm. Tapi tetap ya ada batasan di sosmed. Karena agak ngeri juga curhat di sosmed ya, Wak. Thank you.
0: Sama-sama. Abdul, tapi dia ngerti loh tentang konsekuensi ketika kita curhat di sosial media.
1: Tapi Wibi pernah gak curhat di sosial media?
0: Pernah lah. Semua orang tuh pasti pernah
1: Kirain dia bilang enggak, no. Baru aku mau kayak... kan orang ini bijak sekali ya, Wak.
0: Kan gitu. Aku
1: pasti
0: bilang,
1: gak pernah, gitu.
0: Kenapa kita bisa sebijak itu? Karena proses, toh. Proses yang menjadi silly, menjadi bodoh, ya kan? Menjadi memalukan, kayak gitu-gitu. Yeah. Pernah lah, Dek. Aku tuh juga dulu tipikal orang yang frontal. Uh-huh. Ketika aku tidak srek dengan sesuatu, aku akan ngomong langsung.
1: Berarti pernah jadi public enemy, ya?
0: Oh, sering.
1: Kenapa sih ya sahabat Pingin FM ya? Ketika kita ingin mengutarakan sesuatu yang kita tidak nyaman dan kita rasa benar. Pada akhirnya tuh malah kita tidak disukai,
0: menjadi
1: dibenci.
0: Jadi bumerang buat kita, ya kan?
1: Dan dimusuhi. Kayak, kenapa?
0: Ya,
1: padahal
0: itu kan
1: itu perbedaan pendapat aja gak
0: tapi
1: sih?
0: Tapi itu dari situ aku belajar, Ade. Nah. Dimana kadang-kadang memang tidak semua hal itu harus kita ungkapkan dengan frontal. Ya kan? Mungkin memang benar tadi Dokter Tama bilang butuh beberapa waktu. Mungkin kita mending diem aja dulu. Atau tulis aja di draft. Kalau kita udah gak tahan, tulisnya di draft. Tunggu 1 hari, 2 hari. Juga besok ternyata gak perlu juga kita posting. Kadang-kadang begitu, Dek. Juga aku belajar banget bahwa tidak semua ternyata memang harus kita ungkapkan pada saat itu juga. Mungkin kita perlu waktu diem dulu beberapa saat, 1 jam, 2 jam, sampai 1 hari misalnya. Ternyata gak perlu. Ternyata tidak ada kebutuhan untuk mengungkapkan itu gitu loh. Ternyata, karena kita gak tahu, Dek.
1: Apa yang sedang dia alami.
0: Iya, karena ternyata...
1: Mutiara yang, pagi.
0: Karena ternyata yang pada saat emosi yang berbicara, bukan rasional. Apa sih namanya, otak yang...
1: Tidak logis, perasaan.
0: Bukan yang, logika, bukan ya logika. Kan? Karena seringkali ya itu, dorongan emosi yang akhirnya merasa bahwa kita harus ungkapkan saat itu juga. Tapi ternyata logika berbicara lain, kan begitu.
1: Benar sekali.
0: Makanya pernah kayak gitu, pernah.
1: Ternyata seorang Wibi juga pernah. Jadi sahabat Pingin FM, kalau Anda mau yang namanya curhat di sosial media, ya gak apa-apa. keluarin aja, tapi selalu ada konsekuensi.
0: Iya sih, kalau aku lebih percaya kepada selalu ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan, begitu sih deh.
1: Iya kan.
0: Iya. Dan kita harus siap dengan itu kan begitu. Kalau pengen curhat di sosial media monggo, pengen ngomel-ngomel di sosial media ya monggo. Tapi selalu ada konsekuensi dari segala hal yang kita lakukan, gitu.
1: Benar
0: sih.
1: Benar sekali. Tips aman curhat di media sosial.
0: Oh ada ya, ada ya. Aku baca Erike dulu ya, karena dia. Boleh. Aku nggak bisa marah-marah sekarang. Sekarang di thread harus jaga image no katanya.
1: Ih, takut banget.
0: Karena pelangganku sering baca-baca statusku di threads. Aku mau komen ke postingan orang aja harus hati-hati sekarang. Sekarang kan aku harus kalem, lugu, polos, positive vibes.
1: Nah,
0: dia kan jualannya adalah baca aura ya.
1: Tapi jangan mengeluarkan vibes-vibes negatif.
0: This is
1: tips aman curhat di media sosial.
0: Apa itu?
1: Jangan curhat saat emosi. Tenangkan diri dulu, cari teman terpercaya, baru putuskan mau publikasi apa enggak di online.
0: Kan benar kan, mendingan kamu telepon temanmu aja.
1: Gisna!
0: Tolong, ngobrol, begitu kamu curhat, ada akhirnya kamu berbeda keputusannya.
1: Ya, akhirnya ngantuk saya habis.
0: Iya kan?
1: Capek loh.
0: Iya kan?
1: Tidur aja dah. Gitu.
0: Besoknya udah gak kepikiran pengen mengungkapkan itu lagi.
1: Iya, soalnya nonton Portugal kalah.
0: Jangan-jangan kamu cuma butuh didengerin.
1: Yalah. Iya kan? Wanita. Yang kedua, hindari oversharing.
0: Ah, betul.
1: Entah itu menyebut nama lengkap, lokasinya,
0: doxing
1: nomor
0: dong
1: telepon,
0: nantinya.
1: Ya kan? Nomor KTP itu sering banget loh.
0: Mm-mm.
1: KTP tanda tangan.
0: Ya, itu dia.
1: Kakak.
0: Mm-mm.
1: Hati-hati.
0: Yang ada nanti kita malah bukan jadi public enemy doang.
1: Mm-mm.
0: Jadi ini enemy of the state, ya kan? Hubungannya sama negara nanti kita.
1: Iya, jangan.
0: Hukum.
1: Ya, berat tuh kan. Nah, jaga etika, hindari menyerang pihak lain.
0: Nah, itu juga.
1: Tidak boleh, karena ada juga undang-undang ITE soalnya kan harus hati-hati.
0: Ya, benar.
1: Dan yang paling aman adalah ketika Anda ngerasa Anda memiliki teman-teman yang memang solid banget.
0: Solid.
1: Solid.
0: Solid.
1: Pakailah fitur close friend.
0: Nah itu dia, kalau gak tahan-tahan banget ya kan.
1: Close friend akan menyelamatkan Anda dan... Pastikan close friend Anda adalah orang-orang yang benar-benar respect sama Anda ya. Yang benar-benar
0: bukan musuh dalam selimut.
1: Iya, take to tango gitu loh. Jadi sama-sama gitu. Kalau misalnya musuh dalam selimut Anda kayak ah biar ada close friend aja masukin tuh sembarang orang ya bumerang.
0: Harus memiliki satu visi dia yang sama gitu loh.
1: Iya kan?
0: Udah tahu temanku ini gitu. Emang dasar adik gitu misalnya gitu. Udah tahu gitu loh.
1: Begitu ya.
0: Nih Mbak Romi bilang jangan curhat sama lawan jenis di sosmed.
1: Hah? Gimana tuh?
0: Tapi iya juga sih kalau apalagi udah pada punya suami, udah punya suami atau istri deh.
1: Oh, udah punya pasangan.
0: Iya, udah punya pasangan. Gitu kan. Ya.
1: Apakah Anda percaya wanita dan perempuan mau bilang lagi, wanita dan laki-laki bisa bersahabat?
0: Percaya gak
1: Anda? Percaya gak Anda? Biarkan Anda yang menjawab sendiri ya, kita tidak akan membahas itu tapi ya.
0: Kita
1: balik ke visi masing-masing.
0: Betul sekali, lagu-lagu aja yuk pagi hari ini ya. Sampai jam 10 pagi nanti. DJ Goja, Jason Derulo dan juga Melody. Ciko.
1: Ini artinya cowokku loh.
0: Hah?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi ada cowok di pesta bar yang lewat, cowokku sayang.
0: Oh gitu? Oh wow.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Ringgun FM, Sweet Music Station, Find Your Balance, single paling baru dari Good Morning Everyone dan juga Firsa Besari, sahabat Tune FM. Dengan Selah, Selah,
1: Selah,
0: Selah,
1: Selah.
0: Ini lagu terakhir dari Dio Laskar dan juga Andi Rianto. Ini spesial buat siapa ya dia?
1: Tadi Mary Octa.
0: Mary Octa, lagunya kita putarkan sekarang. Kita closing, habis ini jangan kemana-mana loh. Apalagi buat Anda yang pengen kuliah, dapat kesempatan magang di dunia internasional.
1: Wow, dengerin sama Dewi Ragata saat lagi ya. Ada teman-teman dari PBI ya.
0: Iya betul sekali, makanya stay tune sampai selesai. Iya,
1: besok kita ketemu lagi dan tungguin apakah Argentina akan menang. Apakah saya akan menangis atau bahagia besok. Kita tunggu saja.
0: Jadi kamu itu kalau Argentina menang, menangis atau bahagia? Bahagia?
1: Bingung no?
0: Bingung kan?
1: Soalnya Ronaldo ku udah kalah. Gimana ya? Gimana ya?
0: Aku agak ragu soalnya dari tadi. Dia pengen melihat...
1: kalah aja, kalah, kalah, kalah.
0: Kalah,
1: kalah, kalah, kalah. Portugal ku kalah, soalnya kalah aja dah. Tolong pecinta Argentina jangan serang aku.
0: Wanda, bye, bye, bye.

Bingin FM, your sweet music station, find your balance. Semangat pagi sahabat Bingin FM, ada yang spesial di Office Hours bersama Dewi Ragata. Dan juga ada dua narasumber saya yang cantik-cantik dan juga kece-kece. Saya nggak cantik sendiri ya. Nanti saya perkenalkan untuk Anda dari Sekolah Perhotelan Bali dan juga IPB Internasional. Tapi sekarang kita mau karaoke dulu, lagu dulu kita dengerin ya. Backstreet Boys, ini dia Shape of My Heart. Stay tune sampai jam 1 siang di Office Hours.

0: FM, Your Sweet Music Station, Find Your Balance, sahabat Pingin FM. Di 10 menit lewat dari jam 10 pagi. Senang banget karena pagi hari ini Dewi Ragata gak sendiri ya di Office Hours. Sampai di jam 11 siang nanti, sahabat Pingin FM, saya sudah kehadiran dua narasumber, kakak-kakak cantik dari IPB Internasional, juga Sekolah Perhotelan Bali. Semangat pagi dulu, saya mau menyapa narasumber saya pagi ini. Ada Mbak Putu Panca Dewi, ST Par MM, Head Compliance Program. Semangat pagi Mbak Caca ya.
1: Iya, selamat pagi.
0: Waduh, gimana tadi sudah karaoke-nya?
1: Aduh, senang sekali lagunya. Ini banget, relate banget ya.
0: Relate banget ya. Sebelum dar-dar-dor nanti di kampus ya.
1: Iya, benar. Okay.
0: Kita happy-happy dulu di sini.
1: Iya,
0: saya sapa juga ada Mbak Yunanda Krishna Naraiswari, S.I.Com, M.I.Com, Staff Humas juga promosi dari IPB Internasional, juga Sekolah Perhotelan Bali. Semangat pagi Mbak Yunanda.
2: Semangat pagi Mbak Dewi.
0: Okay. Pertama kali datang ke Pingin FM Bali ya?
2: Kalau datangnya yang kedua kali,
0: oh, kedua
2: tapi
0: kali.
2: Siarannya pertama kali.
0: Oke, okay, baru on mic-nya baru pertama kali.
2: Iya.
0: Nanti ditunggu kedatangan-kedatangan berikutnya.
2: Siap.
0: Kali ini membawa visi dan misi nih untuk kita sahabat Pingin FM ya, dengan temanya jelajahi peluang magang dan juga program internasional bersama IPBI dan juga SPB. Nah, sebagai perkenalan dulu Mbak Caca dan juga Mbak Ayu, seperti apa sih IPB Internasional dan juga Sekolah Perhotelan Bali, perbedaannya seperti apa? Silahkan diperkenalkan terlebih dahulu.
2: Oke, sebetulnya kalau kampus IPB Internasional sama Sekolah Perhotelan Bali ya lembaga pendidikan, tetapi memang programnya saja yang berbeda. Kita dalam satu yayasan yang sama, tapi balik lagi program dari IPB Internasional itu khususnya di Diploma 3, Diploma 4, S1, bahkan sampai S3.
0: Oh baik.
2: Betul, yeah. Jadi kalau memang nanti mungkin pendengar atau bapak ibu anak-anaknya yang ingin lebih mendorong anak-anaknya ingin bisa mendapatkan gelar atau juga perkuliahannya juga jatuhnya lebih lama mendapatkan ijazah, IPB Internasional adalah pilihannya.
0: Okay.
2: Tapi kalau memang ingin kuliahnya sat-sat lebih cepat gitu, misalnya dengan program pelatihan supaya bisa cepat juga bekerjanya, itu masuknya ke Sekolah Perhotelan Bali. Karena pelatihannya adalah 1-2 tahun. Karena basicnya adalah IPBI dan juga SPB ini adalah lembaga pendidikan, kampus dan juga untuk lembaga pelatihan yang berfokus di pariwisata, perhotelan dan juga bisnis.
0: Nah itu dia. Berarti itu dia perbedaan dari IPB Internasional juga Sekolah Perhotelan Bali. Sudah ada masing-masing pilihan gitu ya Mbak Yunanda. Sekarang ini ya silakan bagaimana kedepannya aja maunya seperti apa. Tapi yang jelas semuanya bisa di IPB Internasional maupun di Sekolah Perhotelan Bali seperti itu ya.
2: Iya.
0: Tapi apa sih yang membuat IPB Internasional juga Sekolah Perhotelan Bali ini berbeda dengan kampus-kampus pariwisata yang lainnya? Kan banyak ya di Bali ya. Kita open aja ke sahabat Pingin FM, banyak banget pilihannya. Yang membedakan, yang membuat sahabat Pingin FM mungkin ada yang ponakannya ataupun anaknya sendiri menjatuhkan pilihan pada IPB dan juga Sekolah Perhotelan Bali seperti apa?
2: Kalau yang membedakan pasti karena kita ada embel-embel internasionalnya. Jadi dengan embel-embel kata internasional itu bukan sembarang kita comot langsung taruh di internasional di nama belakang nama kampus gitu. Karena memang kita sendiri punya banyak sekali program-program khususnya untuk ke kapal pesiar, lalu untuk ke luar negeri juga yang baik itu yang di darat seperti itu. Jadi kesempatan untuk anak-anak bisa memperluas jaringannya itu tidak hanya di Bali, tidak hanya di luar Bali secara skala nasional, tetapi juga skala internasional. Itu yang membedakan, termasuk juga fasilitas-fasilitasnya secara lengkap yang kita punya, baik itu mulai dari bank, lalu kita juga punya kader center yang nanti mungkin lebih bisa detail diceritakan oleh Kak Caca mengenai programnya seperti apa, lalu juga kita punya asrama dan juga fasilitas pelengkap lainnya yang sudah setara juga dengan industri. Seperti itu.
0: Berarti ada asramanya juga Mbak ya?
2: Betul.
0: Pantas kalau misalnya saya pernah mampir ke IPB Internasional itu sudah kayak masuk ke hotel bintang bintang 6, ada gak hotel bintang 6?
2: Nanti kita buat
0: pusing ya. Nanti kita tujuh keliling kalau bintang
2: nanti 7, kita ya. Ada sapa rektor buat hotel bintang 6 ya.
0: Iya, jadi kalau misalnya kita masuk ke IPB Internasional emang luas banget kampusnya sahabat Pingin FM, dan ya itu dia yang membedakan antara IPB Internasional dengan kampus lain karena ini sudah bertaraf internasional seperti itu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau misalnya kita Mbak Nanda bicara tentang pariwisata saat sekarang ini, apakah masih relevan kedepannya atau seperti apa? Karena kan banyak banget isu-isu politik lah, internasional, lagi perang apalagi ya, walaupun lagi postpone perangnya. Nah, ini bagaimana?
2: Sebetulnya kalau berbicara tentang pariwisata, nanti mungkin bisa ditambahkan juga sama Kak Caca. Yeah. Untuk pariwisata sendiri sebetulnya sih masih menjanjikan ya, karena kita tahu kalau di Bali itu peluang terbesarnya itu adalah di bidang pariwisata. Masih tertingginya di bidang pariwisata. Mm-hmm. Dibuktikan juga dengan banyaknya ada berbagai villa maupun resort yang juga masih buka di Bali, peluang karirnya baik itu dari segi anak-anak dewe yang masih dicari untuk mahasiswa kami juga masih banyak sekali peluangnya, termasuk juga kita kan sudah tahu kalau industri pariwisata sekarang saat ini kalaupun memang tidak ingin menjadi pekerja, kita bisa membuka lapangan pekerjaannya, apalagi bisa masuk ke ranah content creator juga seperti itu.
0: Iya, silakan Mbak Caca, mungkin ada tambahan.
1: Sama ya.
0: Oke, baik. Idem berarti ya. Jadi memang dunia pariwisata terutama di Bali sendiri memang masih menjanjikan walaupun ada berbagai isu-isu internasional, baik itu perang ataupun itu memang masih bisa gitu ya. Tadi ada konten kreator seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat konten-konten dari PB Internasional, udah siap belum?
2: Iya, udah siap belum.
0: Itu yang terbaru yang saya lihat. Memang selalu ngikutin gitu ya, Pananda ya.
2: Iya, harus seperti itu karena kita juga harus ngikutin perkembangan tren sekarang juga sih, Bu.
0: Nah, itu dia sahabat Ingin FM ya. Ini baru masih di awal saja. Kalaupun misalnya Anda ada pertanyaan, bisa langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sekalian request lagu favorit juga boleh ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi sahabat Pingin FM. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pingin FM, your sweet music station. Sesaat lagi kami akan kembali.
3: Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Gulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Get

0: Fit Music Station, find your balance. Sahabat Bingin FM yang lagi viral ya kontennya, dan tentunya IPB Internasional juga gak ketinggalan membuat konten. Sudah siap belum? Nah, itu dia. Sudah siap belum sahabat Bingin FM bergabung bersama IPB Internasional atau STB Sekolah Perhotelan Bali? Nah, sekarang Anda boleh untuk lebih meyakinkan lagi. Sekali lagi sudah ada narasumber saya dan Mbak Caca yang merupakan Head Compliance Program dari IPB Internasional dan juga Sekolah Perhotelan Bali. Ada Ayu Nanda juga, Mbak Ayu Nanda ya, staf humas dan juga promosi dari IPB Internasional dan juga Sekolah Perhotelan Bali. Kalau misalnya sahabat Wingin FM ada pertanyaan mungkin mengenai programnya, kemudian juga beasiswanya, atau ada testimoni langsung dari sahabat Wingin FM nih, kebetulan saya baca dulu ya Mbak Nanda juga Mbak Caca, supaya kita lebih semangat lagi nih untuk membahas berbagai program dari IPB Internasional, sahabat Wingin FM dan juga Sekolah Perhotelan Bali. Dari Sefrini, nah Sefrini katanya pagi Mama cantik. Nah, ini benar-benar kampus yang membuat anakku sukses. Seperti itu katanya ya. Dan harus diakui banget anak dari Sefrini yang pertama itu udah sekarang punya perusahaan sendiri.
1: Wow.
0: Senang mendengar ya. Semoga nular ya ke kita juga. Oke. Yang nomor 2 Saskara ini masih dewe. Dewenya di Amerika dong, guys.
1: Jauh banget ya.
0: Jalan-jalan sampai ke Amerika. Dan sekarang tinggal nomor 3 nih yang sudah daftar juga di IPB Internasional, seperti itu. Cuman ada pertanyaan ya, Mbak ya. Sayangnya nih kok enggak ada di diskon gitu ya biaya kuliahnya, kan CCCC-nya nih udah di IPB terlebih dahulu. Nah maaf ya, ini curhatan orang tua, nggak apa-apa, ini masukan juga buat gak IPB apa-apa, Internasional bener. Seperti apa Mbak Nanda juga Mbak Caca untuk menanggapi dari curhatan hati Sefri ini? CCCC-nya sudah dua-duanya nih, yang satu sudah punya perusahaan sendiri, yang satu masih DW di Amerika. Lo luar biasa nih, adiknya sudah daftar di IPB lagi. Lanjut lagi, silakan Mbak Nanda.
2: Pertama pastinya terima kasih Sefri ini telah mempercayakan kampus kami. Dan juga sampai ketiganya loh.
0: Ketiganya luar biasa.
2: Senang
0: ya.
2: Senang sekali mendengarnya, sepertinya sampai jam 12 malam nanti kita siap mendampingi Ibu Dewi di sini ya, siaran ya.
0: Saya yang gak sanggup sampai jam 12.
2: Kita mendadak di tengah, terima kasih. Dan untuk masukannya nanti kita bisa jadikan opsi tambahan untuk ke manajemen ya kak ya.
1: Depannya ya,
0: oke.
1: Bantu doa juga ya.
2: Betul.
0: Sefri, bantu doa ya.
2: Iya.
0: Ada program beasiswanya juga ya. Cuman tahan, nanti kita akan sampai ke program beasiswa. Sekarang nanti kita ya bahas ya. Nah, sekarang ini kan mungkin nggak sih ada mahasiswa yang punya kesempatan internship atau exchange ke luar negeri dari program IPB Internasional? Silakan Mbak Caca mungkin ya.
1: Kalau mahasiswa yang memiliki kesempatan, semua mahasiswa punya kesempatan untuk training ke luar negeri.
0: Karena ini dari anaknya Mbak Sefrini sendiri sudah dewinya di Amerika.
1: Loh,
0: wah
1: jauh.
0: Keren banget.
1: Aduh, penasaran dong siapa ya?
0: Siapa sih Sef? Boleh nanti kita kasih tahu namanya ya.
1: Iya. Okay. Jadi misalnya biar kita tahu nih di mana nih, bagian mana nih Amerika, bagian mana nih mahasiswanya. Jadi semua mahasiswa IPBI maupun SBB itu berkesempatan untuk training atau internship ke Amerika. Jadi tergantung mereka maunya ke hotel yang mana, jadi mereka bisa memilih. Jadi setiap bulan itu kan kita datangkan employernya langsung dari Amerika, langsung datang ke kampus kita.
0: Oh luar biasa.
1: Iya, jadi nggak yang lewat virtual job fair lagi.
0: Oh baik.
1: Iya, jadi kita langsung datangkan employernya ke kampus IPBI maupun SBB. Jadi interviewnya pun di sana. Nanti anaknya bisa memilih, mahasiswa bisa memilih sendiri mau ikut atau tidak gitu. Jadi pilihan mau ikut atau tidak kesempatan untuk intern ke luar negeri itu adalah pilihan masing-masing sih sebenarnya. Kalau memang mau boleh sekali, kalau memang tidak juga tidak dipaksa.
0: Tidak dipaksa gitu. Ya. Oke.
1: Tapi kebanyakan mahasiswa yang memang mendaftar di IPBI dan SBB
0: tujuannya akan ke situ ya.
1: Arahnya gitu. Jadi ya rata-rata ya pasti akan mengikuti program internship baik yang ke Amerika, karena kita juga punya Southeast Asia juga program sama Amerika. Amerika sih yang sejauh ini jadi
0: paling favorit. Banyak ya favorit ya. Baiklah seperti itu sahabat Wingin FM, karena memang goalsnya adalah ya pengennya ke luar negeri. Dewenya bisa di situ ya, dibayar dengan dolar. Jalan-jalannya
1: dapat,
0: uangnya juga dapat gitu ya sahabat Wingin FM. Nah, bicara tentang program internasional nih, Mbak Caca dan juga Mbak Nanda, program internasional apa aja yang dimiliki oleh IPB Internasional juga Sekolah Perhotelan Bali. Walaupun mungkin di SPB hanya 2 tahun, tapi kita juga bisa mengikuti program internasional ini ya.
2: Bisa dong. Betul, betul bisa.
1: Satu tahun pun bisa.
0: Iya. Baiklah.
2: Untuk mahasiswa SPB aja lagi ya kak ya.
0: Baik. Seperti
1: jadi,
0: apa?
1: Program mahasiswa dari SPB itu kan ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Mm-hmm. Jadi mereka semua bisa ikut program magang internship ke luar negeri, yang ke Amerika ataupun yang ke Asia juga bisa. Jadi pilihannya mereka mau pilih yang mana? Mau yang agak jauh dikit ke Amerika, mau yang lebih dekat biar nggak jauh-jauh mis, biar bisa bolak-balik boleh. Ada juga program Southeast Asia yang ada di Thailand, ada di Singapura, ada di Jepang, dan juga sebentar saya lihat
0: tuh saking banyaknya harus melihat list dulu negara-negara mana sekali, ya.
1: Ada Singapura, Thailand, Jepang, dan itu yang terdekat sama Australia.
0: Yang favorit yang mana
1: yang
0: sih?
1: Yang favorit Amerika.
0: Jalan-jalan. Jadi emang favoritnya adalah Amerika gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kenapa nih Amerika menjadi negara favorit dari mahasiswa dari IPB Internasional?
1: Mungkin karena kalau dari durasi emang sih yang di Southeast Asia juga sebenarnya ada yang 12 bulan, tapi kalau yang Amerika mungkin karena daya tariknya ya ke Amerika.
0: Iya
1: gitu.
0: Loh.
1: Kan keren ya.
0: Iya betul.
1: Anak saya ke Amerika
0: kemana anaknya? Iya. Amerika. Ih, luar biasa. Aduh. Ya. Itu menaikkan status sosial
1: iya,
0: kita
1: benar.
0: Ya.
1: Secara tidak langsung ya ibunya juga.
0: Benar. Oke,
1: iya,
0: lanjut,
1: jadi,
0: Mbak.
1: Mungkin itu salah satu alasannya juga. Sama kalau Amerika itu kan yang seperti kita tahu bahwa hospitality di Amerika memang sangat bagus. Budayanya juga yang bisa kita adopt. Jadi belajar di sana selama setahun. Harapan kita setelah mereka kembali, mereka mendapatkan banyak hal positif yang mereka bisa dapatkan di sana, lalu di gunakan di sini nanti untuk karir mereka ke depannya kalau memang sudah lulus nanti atau ingin berkarir di Bali. Jadi yang kemarin anak-anak kita harapannya adalah ketika mereka ikut program J1 setelah mereka kembali itu di sini mereka bisa mendapatkan astungkare. Memang tidak semua tapi banyak juga yang mendapat promo gitu. Jadi tidak dipandang sebelah mata
0: iya,
1: lagi.
0: Iya, tergantung usaha dan juga doa.
1: Iya,
0: benar. Itu menentukan ya.
1: Iya, benar banget gitu.
0: Oke, jadi, doanya harus dikencengin juga ya Mbak Caca ya.
1: Benar-benar banget. Jadi itu adalah program yang sejauh ini paling favorit untuk anak-anak. Memang rata-rata mahasiswa yang calon mahasiswa pun yang baru mendaftar itu biasanya berkonsultasi ke kita juga secara tidak langsung. Mereka menanyakan, Miss, kalau saya maunya kuliah ke Amerika itu ambil jurusan apa ya?
0: Baik. Jadi memang dari awal sudah
1: mereka sudah tahu.
0: Sudah tahu ya.
1: Maunya keren, kemana keren. Gitu? Kalau saya maunya yang bisa semuanya, Miss, yang bisa Southeast Asia juga. Saya mau ambil yang mana? Jadi saya kita arahkan dari sana juga pengambilan jurusannya.
0: Jadi dari awal sudah diarahkan pengambilan jurusannya ya, supaya sesuai dengan keinginan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang training di luar negeri, tentunya di dalam negeri juga bisa dong ya.
1: Bisa mana? Nah,
0: tapi apa sih yang membuat mahasiswa dari IPB Internasional ataupun Sekolah Perhotelan Bali ini lebih tertarik ke luar negeri, apalagi ke Amerika? Itu seperti apa?
1: Itu
2: sudah pasti yang, pengalamannya gak sih?
1: Iya benar banget, pengalamannya sih yang nomor
0: akan
1: satu.
0: Berbeda ya, pengalamannya
1: pasti.
0: Ya
1: sama
0: okay.
1: Yang satu lagi mereka mungkin bisa merasakan gimana sih hidup langsung di Amerika. Karena kalau yang kita tahu kalau mau belajar bahasa Inggris atau belajar culture, kita langsung datang ke negaranya itu akan berbeda ya rasanya dengan belajar di sini. Jadi mungkin itu yang membuat anak-anak juga lebih memilih tertarik untuk ke trainingnya ke luar negeri. Jadi selain mereka bisa langsung merasakan gimana hidup dengan warga lokal di sana, mereka juga bisa berbaur, mereka juga bisa bertukar budaya di sana. Jadi kan mereka tidak hanya bekerja dengan orang di Amerika saja ya, mereka juga akan bekerja dengan orang dari negara lain juga pastinya. Jadi di sana mereka akan mendapatkan selain teman, koneksi, juga pengalaman yang pengalamannya tidak hanya sekedar bekerja saja, tapi pengalaman dalam hal budaya seperti itu.
0: Sudah
1: itu
0: langsung ke negara yang memang sendiri. Mereka inginkan gitu ya, seperti apa sih, dan pengalamannya tentunya akan jauh sangat berbeda ya.
1: Iya benar, sama satu lagi yang membuat mereka tuh suka banget maksudnya
0: memilih
1: Amerika itu adalah, jadi visanya itu kan untuk masuk ke negara Amerika. Satu kali mereka bisa masuk ke negara Amerika, mereka bisa jalan-jalan semua state loh.
0: Baik.
1: Kesempatan dong.
0: Bener.
1: Jalan-jalan lagi.
0: Betul.
1: Jalan-jalan lagi. Okay. Jadi mereka itu memanfaatkan itu juga. Mm-hmm. Jadi selain mereka belajar selama di sana selama 12 bulan loh di sana.
0: Setahun ya?
1: Iya.
0: Oh baik. Jadi lama dong. Programnya adalah setahun.
1: Iya,
0: oh baik, baik, baik, baik.
1: Programnya tidak kita ambil. Memang ada sebenarnya program yang 6 bulan sampai 8 bulan, tapi kita tidak ambil karena kita rasa mahasiswa kurang ya eksplornya kalau cuma kurang dari 12 bulan sehingga program kita itu kita arrange untuk 8 sampai 12 bulan saja. Mm-hmm. Jadi selama 12 bulan mereka bekerja di sana dan mendapatkan uang saku.
0: Itu dia dibayar dolar kita.
1: Per jam lagi.
0: Per jamnya berapa US dollar itu?
2: Spill Kak.
1: Aduh di spill
2: enggak ya?
0: Caca tolong ya di spill.
2: Merinding ya. Kalau ini kayaknya langsung naik ini pendengarnya nih. Jadi kerasin volumenya Kak.
1: Kalau di Amerika itu start from 15 US dollar sampai 20 US dollar per jamnya.
0: Coba dirupiahkan sahabat pengen kan tolong dibantu.
1: Berapa itu ya?
2: Sekarang berapa ya?
0: Nah, PR nanti itu coba kita rupiahkan.
1: 14.000 loh sekarang. Okay. Aduh, lumayan ya.
0: So. Oh, yang pasti gede cuannya Dewi itu dari Safri ini. Pengalaman yang sudah sudah disetor cuan nih sama anaknya. US dollar ya.
1: Aduh.
0: Kan?
1: Oke. Okay. Jadi start from 15 sampai 20 US dollar tergantung dari posisinya di mana nanti. Nah, kalau yang F&B service selain dapat uang saku juga ada service. Kalau di sini namanya service, kalau di sana namanya tips.
0: Oh, baiklah.
1: Jadi tergantung penjualan dapat lagi cuan lagi.
0: Cuan lagi. Belum lagi seperti itu tuh. Banyak cuan lah pokoknya.
1: Iya, jadi memang itu salah satu daya tariknya selain memang budaya. Jadi mereka di sana mengumpulkan uang saku mereka untuk biaya hidup juga. Selain itu, setelah mereka 12 bulan menyelesaikan programnya, ada 1 bulan atau 30 hari grace period namanya.
0: Apa
1: mereka
0: itu?
1: Bisa jalan-jalan ke semua state di Amerika.
0: Oh, baik.
1: Jadi mereka boleh jalan-jalan ke mana aja. Setelah itu baru pulang boleh.
0: Okay. Gitu. Kalau enggak pulang bagaimana?
1: Kalau tidak
0: misalnya.
1: Aduh. Kalau itu
0: atau
1: sih,
0: ketemu warga lokal di situ. Bagaimana cerita? Ada enggak yang seperti itu, Mbak?
1: Ada dong, ada banget cerita yang seperti itu. Kalau misal bilang enggak bohong dong ya.
0: Iya, benar.
1: Ada banget. Warga ketemu warga lokal di sana.
0: Iya, udah jatuh cinta.
1: Ayo. Bisa bilang apa ya?
0: Bisa bilang apa kan? Cinta tapi, mengalahkan segalanya.
2: Iya, iya lagi.
0: Itu nanti bisa diomongin lah ya, gitu ya.
1: Mbak Caca. Ya, bisa didiskusikan yang seperti okay, itu. Karena banyak yang kejadiannya seperti itu, tapi ada juga yang akhirnya memilih untuk pulang. Pulang dulu. Baru kembali lagi. Kan mereka sudah kalau punya ikatan mungkin bisa diundang sama fiancenya atau apa
0: itu dia.
1: Gitu.
0: Networkingnya.
1: Iya,
0: itu juga yang dicari ya. Selain pengalaman, networking juga sahabat pingin FM. Nah, itu dia. Kemudian bicara tentang persiapan nih untuk keberangkatan dari mahasiswa itu seperti apa sih pihak kampus membantu mereka?
1: Kalau persiapan untuk keberangkatan, kami itu di BDM seperti satu package ya. Jadi dari penempatan kita carikan placementnya, habis itu kita urus sampai dokumennya, sampai semua keperluan untuk visa kita yang urus. Lalu setelah itu visa, pengurusan visa juga kami yang bantu. Kita ajukan visanya kita juga yang bantu. Nanti untuk interviewnya saja yang memang yang bersangkutan harus datang langsung ke kedutaannya. Setelah itu proses keberangkatan kami bantu lagi untuk tiket, ada briefing lagi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nanti setelah sampai di sana. Dan sedikit cross culture sih sebelum adiknya ke sana, jadi biar enggak shock culture
0: banget. Jadi ada pengenalan dulu ya budaya di sana seperti apa.
1: Karena kan beda banget tuh budayanya, jadi biar enggak kaget juga.
0: Oke, jadi enggak usah khawatir karena semuanya sudah dipersiapkan oleh IPB Internasional juga Sekolah Perhotelan Bali seperti itu ya.
1: Hanya saja kami tidak mengantar ya.
0: Oh,
1: kalau mengantar mau banget ya. Saya boleh ya.
0: Ikut ya.
1: Ada mau ngantar ya.
0: Enggak apa, biayanya sendiri enggak apa-apa. Nah, kalau misalnya alumni sendiri, nah ini bagaimana? Apakah ada peluang untuk ikut serta dalam training ke luar negeri? Seperti apa Mbak Nanda mungkin menjelaskan?
2: Kalau untuk alumni sebetulnya masih besar sekali peluangnya. Karena kalau tadi kan sedikit tentang Amerika, kalaupun memang sudah ada alumni J1 yang ingin J1 lagi tuh bisa. Itu dia. Kalau nggak salah maksimal berapa kali Kak? 3 kali ya?
1: Dua kali.
2: Dan juga dengan ketentuan-ketentuan yang pastinya harus didiskusikan dengan tim Career Center Bali Duta Mandiri. Seperti itu. Tapi ternyata ada fanmade juga, ada tambahan negara lainnya nih yang bisa memperluas lagi jaringan alumni.
1: Jadi untuk menjaring alumni kita berusaha dari semester kemarin, jadi dari awal tahun kemarin kita menjajakan program baru. Akhirnya kita bisa goal program Australia, jadi bisa bekerja di Australia alumni. Jadi itu bukan working holiday visa, kalau biasanya mungkin terkenal dengan working holiday kan. Kalau kita sekarang punya programnya berbeda, itu 408 nama visa, jadi bekerja memang di Australia.
0: Oh baik. Dan memang Australia ya, di di Australia.
1: Di Australia.
0: Ah, di luar biasa. Nah, itu dia untuk alumni-alumni, ayo kembali menghubungi IPB Internasional atau Sekolah Perhotelan Bali.
1: Jangan langsung di blog gitu ya.
0: Iya.
2: Tetap terjaring.
0: Benar-benar.
1: Nah, lost contact gitu.
0: Nah, itu dia sahabat UNFM, apalagi memang ada program untuk alumni sendiri kembali, dan ini di Australia ya, bekerja di sana di Australia kalau mau pindah aja dulu.
2: Iya.
0: Nah, untuk beasiswa. Nah, kita sekarang membicarakan tentang beasiswa
2: tadi
0: ya. Dan juga untuk mahasiswa barunya seperti apa program beasiswa dari IPB Internasional atau Sekolah Perhotelan Bali.
2: Nah, kalau untuk beasiswa sebetulnya kan jadi concern yang paling-paling sangatlah di pandang ya oleh calon mahasiswa baru terutama ya. Jadi kalau kita sudah memiliki beasiswa, yang ada itu adalah KIP dan juga beasiswa prestasi. Nah, untuk KIP sendiri itu Kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk calon-calon mahasiswa baru, adik-adik mahasiswa baru yang ingin melalui jalur KIP disilakan, tapi untuk saat ini kita masih dalam proses pembukaan dan pastinya akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim kemahasiswaan yang memang menaungi KIP ini.
0: KIP
2: kebetulan
0: itu ya.
2: Yang di cover itu kurang lebih seperti biaya kuliah dan juga kebutuhan hidupnya juga dibantu seperti itu kalau untuk KIP. Kemudian bagaimana untuk beasiswa prestasi? Untuk beasiswa prestasi ini ditujukan bagi adik-adik yang punya prestasi di skala minimalnya adalah provinsi. Provinsi, nasional, internasional. Kejuaraan mulai dari juara 1, 2 maupun juga 3. Jadi selama SMA mungkin adik-adik yang sudah punya target mau masuk di IPBI, pingin masuk di jalur prestasi. Yang sekarang masih kelas 1, kelas 2 ataupun baru naik kelas 3, silakan dikejar dulu prestasinya. Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu,
2: benar.
0: Jadi nanti ya.
2: Iya, tinggal kalau memang sudah targetnya langsung klik di IPB Internasional, nanti tinggal dipersiapkan sertifikatnya, bisa diinput langsung ketika mendaftar gitu.
0: Baik. Dan tentunya beasiswa akan bisa didapat gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Untuk mahasiswa baru ya. Nah, ini kan sekarang ini mungkin banyak yang pengen kuliah tapi takutlah biayanya mahal gitu ya. Ada program beasiswa nggak untuk yang mungkin terkait dengan biaya sendiri?
2: Kalau untuk terkait dengan biaya tadi masuk pada beasiswa yang KIP juga prestasi itu,
0: baik.
2: Karena membantu dari biaya kuliahnya juga sama biaya hidupnya juga kalau untuk yang KIP seperti itu. Tapi kalau tentang tipsnya seperti apa sih gitu, gimana sih supaya bisa mudah untuk menjadi salah satu penerima beasiswa, yang pastinya paling utamanya adalah mengikuti arahan yang sudah tertulis, administrasinya dilengkapi sesuai dengan persyaratannya,
0: syarat dan ketentuan berlaku. Tapi ya itu dia, diikuti itu ya.
2: Betul.
0: Untuk mendapatkan beasiswa sendiri, baik itu dari prestasi maupun dari KIP gitu ya.
2: Disesuaikan dengan administrasinya. Kemudian jika sudah selesai, alurnya juga diikuti karena memang sudah jelas sekali bagaimana alurnya. Jangan sampai ada dokumen yang tertinggal.
0: Dipersiapkan dokumen-dokumennya, piagam-piagam jangan lupa.
2: Benar, itu dia. Jadi dicari berkas-berkasnya, dilengkapi semuanya, dipastikan tidak ada yang salah. Dan yang terakhir adalah berdoa.
1: Jalur langit ya.
2: Jalur langit. Dan bener, buktikan bahwa kalian berhak untuk memperoleh beasiswa ini ketika sesi interviewnya berlangsung.
0: Betul. Karena Amerika sudah menunggu ya.
2: Iya, Amerika menunggu nih adik-adik. Negara lain juga ada nih.
0: Iya, itu dia. Kak Caca, mungkin ada tambahannya dari program beasiswa ini sendiri, mungkin dari pengalaman-pengalaman mahasiswa, apakah ada tambahan informasi?
1: Nggak ada ya.
0: Iya. Yang paling penting adalah syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu yang harus diikuti. Alurnya juga, kalau memang IPBI adalah goalsnya dan ingin mendapatkan beasiswa, dari sekarang dipersiapkan ya. Karena negara-negara luar negeri sudah menunggu semua. Oke, baiklah. Nah, nanti kita akan ke pembahasan berikutnya ya, bagaimana cara mendaftarnya di IPB Internasional. Kemudian kalau misalnya sahabat Pingin FM ada pertanyaan, boleh langsung sekalian request lagu favorit ya ke WhatsApp ataupun Telegram di 0811 393 4964. Sesaat lagi kami akan kembali, stay tune.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Your Balance, sahabat Pingin FM, lagu yang sudah di request ya. Ini adalah Bruno Mars, Risk It All. Kita masih di Office Hours. Dewi Ragata tentunya nggak sendiri sampai di jam 11 siang nanti. Jadi masih ada satu segmen lagi ya bersama dengan Mbak Caca, masih dari PB Internasional dan juga Sekolah Peraturan Bali dan juga Bayu Nanda. Kita masih membahas tadi sudah beasiswanya sudah kita bahas. Kemudian juga bagaimana program internasional dari PB Internasional juga Sekolah Perhotelan Bali memang favoritnya adalah Amerika, begitu ya Mbak Caca ya. Nah sekarang ada pesan apa nih untuk anak-anak muda yang sekarang ini masih bingung menentukan kampus mana ya, aku kedepannya mau jadi apa ya kan. Saya jadi flashback ke masa-masa dulu ya, seandainya aja bisa mengulang waktu, aku akan bergabung bersama IPB Internasional supaya bisa ke luar negeri guys gitu. Nah seperti apa Mbak Nanda juga Mbak Caca, silakan.
1: Mungkin kalau misalnya pesannya untuk adik-adik yang akan menuju jenjang perkuliahan, selain memang memilih perkuliahan sesuai dengan passion, pilihlah juga perkuliahan yang bisa menunjang karir.
0: Nah itu dia, itu dia. Untuk masa depan.
1: Betul, ya? Karena setiap kampus pasti punya visi misi yang sama untuk sama-sama memajukan pendidikan.
0: Ya.
1: Tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Kita setelah dari kampus mau kemana, mau jadi apa, dan mau mengambil langkah seperti apa, itu yang pastinya. Dan jangan sampai jangan lupa untuk bisa memilih kampus juga yang betul-betul bisa mewujudkan mimpi adik-adik semuanya.
0: Itu
1: apalagi
0: dia.
1: Kalau mau keluar negeri di mana? Di IPB sama SPB.
0: Oke, okay, itu dia.
1: Tetap promosi.
0: Mbak Caca, ada tambahan?
2: Pesan-pesannya mungkin untuk adik-adik, jadi kalau memang ingin berkarir di perhotelan, nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung lagi, datang ke kampus IPBI SPB, nanti di sana kita akan membantu mulai dari konsultasinya, dari konsultasi mau ngambil jurusan apa, biar sesuai dengan
0: obrolin tujuannya. Aja dulu, ya, obrolin iya, dulu bener. Ya, konsultasi dulu,
2: cari informasi dulu,
0: buka gitu. Wawasan dulu, aduh seandainya bisa flashback aku. Aku akan mengulang masa-masa
2: iya,
0: muda itu.
2: Iya. Karena banyak banget negara-negara yang sedang membuka lowongan untuk kita semua. Jadi mungkin salah satunya adalah dengan berkuliah di SPB maupun IPBI. Jadi nanti kalian bisa mungkin mewujudkan salah satu negara impian kalian. Salah satunya kita punya 8 loh, dari 8 negara loh di sini. Ada Perancis dan New Zealand yang
0: Perancis dan New Zealand yang terbaru
2: ada,
0: ya.
2: Iya.
0: Oh, baik.
2: Jadi kan selain ada Australia, selain ada Asia juga, ada Amerika, ada juga New Zealand juga, dan ada juga Perancis yang mungkin pengen ke Eropa.

0: banget. Jadi nggak usah bingung-bingung gitu, kita obrolin aja dulu.
1: Obrolin dulu ya.
0: Aja dulu
1: sebelum menyesal nanti dulu. Ya oh, di masa tuanya seperti saya.
2: Ya sini masih ke muda, IPB ya, lagi.
1: Nah itu dia, mungkin nanti anak-anak aja deh ya. Iya. Nah untuk penerimaan mahasiswa baru sendiri seperti apa nih Mbak Nanda? Silakan di spill.
2: Kalau penerima mahasiswa baru saat ini kita masih membuka.
1: Masih membuka? Masih
2: open, ya? Iya betul. Mm-hmm. Jadi kita sebentar lagi sebetulnya mau tutup nih.
1: Nah loh, kuotanya masih ada kah?
2: Masih ada tapi
1: tipis ya. Wah sudah menipis nih sahabat INFM. Karena memang sesuai dengan jumlah kuota ya.
2: Iya.
1: Kalau emang sudah terpenuhi ya pasti sebelum waktu pendaftaran tutup juga sudah ditutup seperti itu.
2: Betul.
1: Oke.
2: Karena kita harus juga tetap mempertimbangkan dari segi kualitas Bu. Karena biar anak-anak juga prakteknya tetap nyaman, kelas di teorinya juga tetap nyaman ya Kak Caca ya. Jadi selagi masih membuka pendaftaran, ayo monggo dikejar pendaftarannya. Yang belum daftar ulang silakan diambil kursinya.
1: Oke, baik.
2: Karena sudah mepet sekali ini, sudah tipis sekali.
1: Kapan terakhirnya?
2: Lagi.
1: Terakhirnya?
2: Kita
1: biasanya
2: targetkan,
1: suka yang mepet-mepet.
2: Kita targetkan di 31 Juli.
1: 31 Juli pendaftaran terakhir ya.
2: Tapi kalau memang sudah full ya mohon, maaf.
1: Sebelum itu pasti sudah ditutup ya.
2: Iya, sudah pasti kita akan informasikan juga di media sosial pastinya.
1: Oke, nah itu dia untuk media sosialnya seperti apa. Yang mau tahu IPBI dan juga SPB ini bisa follow kemana aja Mananda?
2: Boleh follow TikTok dan juga Instagram kampus kami di @IPB Internasional dan juga sekolah_perhotelan_Bali. Dan kalau mau tahu informasi tentang peluang-peluang apa saja karirnya yang terbuka ke luar negeri,
0: ada di pusat karirnya IPBI di Bali Duta, @BaliDutaMandiri.
1: @BaliDutaMandiri, di sana ada informasi sana, pusat karirnya seperti apa ya.
0: Jadi lowongan apa yang kita punya, yang terupdate sama apa saja yang saat ini sedang di open lowongannya, mungkin kalian bisa lihat di sana.
1: Oke, baik. Nah, kalau harus menggambarkan IPB Internasional juga SPB dalam 3 kata apa Mbak Nanda?
2: Wah, ini yang pertama ya. Baru kepikiran 2 ini.
1: Apa Mbak?
0: Apa ya?
2: Berkualitas.
1: Oke. Okay.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Oke. Luar biasa dan luar negeri.
2: Luar negeri. Nanti Kak Caca tambahkan luar negeri.
1: Mbak Caca ada tambahan enggak?
0: Apa ya untuk IPB menggambarkan IPBI sama SPB ya?
1: Apa?
0: Karena semengesankan itu ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Iya, jadi kampusnya semengesankan itu.
1: Semengesankan jadi, itu dan memang menjanjikan peluang karir.
0: Iya, benar.
1: Oke, untuk mahasiswa ataupun alumninya gitu ya. Nah, harapan IPB Internasional dan juga SPB untuk generasi muda yang masih ragu-ragu arahnya kemana. Jangan sampai kehilangan arah ya. Segera ditentukan karena yaitu dia batas pendaftarannya sama dengan 31 Juli.
2: Benar sekali.
1: Seperti apa Mbak Nanda harapannya?
2: Harapannya kalau memang masih ada keraguan seperti yang Kak Caca tadi bilang, kalau memang tidak ingin konsultasi secara online, bisa konsultasi langsung aja di kampus. Kebetulan kita standby dari hari Senin sampai Jumat ya Kak Caca ya.
0: Kalau masih ragu sama fasilitas, ada tur
2: di kampus. Ada tur
0: kampus.
2: Loh. Kita ajak keliling-keliling kampus. Oh,
0: semakin yakin gitu ya.
1: Oh, baik. Tapi ada open house itu enggak?
2: Kalau open house kita ada setiap tahunnya.
1: Setiap tahunnya pasti ada open house ya.
2: Tapi kalau tur di kampus kapanpun, dimanapun, asalkan datang ke kampus, ayo, monggo.
1: Nah itu dia.
0: Lebih yakin gitu ya sama fasilitasnya. Jadi maksudnya enggak yang kampus kita tidak hanya di ruko gitu. Jadi kampus kita memang ada.
1: Ada ya.
0: Dan ada bangunannya.
1: Iya, nah, itu dia.
0: Terpampang nyata.
1: Itu dia, sahabat Tungin FM. Boleh alamat kampusnya ada di mana? Kemudian informasi lebih lengkapnya seperti apa, Mbak Danda? Silakan.
2: Oke, kalau untuk alamat kampus sebetulnya kita ada di Jalan Kecak nomor 12 dan Pasar. Dan sepertinya itu hidden gem ya.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau masuk ke kampus langsung kampusnya besar gitu. Itu uniknya.
1: Seperti Hotel Bintang 6.
2: Iya.
0: Pak Rektor sih. Masuk lagi baru ketemu sama office
2: sama,
0: saya.
2: Iya, okay.
0: Kebetulan office-nya itu privilege loh.
1: Privilege,
0: di depan di depan kolam renang.
1: Oh, iya. Gila.
0: Jadi view-nya langsung kolam renang gitu.
1: Iya.
0: Jadi maksudnya ketika masuk benar kata Nanda itu hidden gem banget. Terus masuk ada aja fasilitas yang mengesankan. Gitu.
2: Kanan kiri fasilitas semua ya Kak ya.
1: Oke, baik. Terakhir kali apa yang mau disampaikan untuk penerimaan mahasiswa baru ini Mbak Nanda, silahkan.
2: Kembali diingatkan untuk tidak melewati timeline atau jangan lama-lama berpikirnya. Ayo daftar aja cepat-cepat supaya kursinya tidak direbut oleh pendaftar lainnya.
1: Nah itu dia. Banyaknya seperti apa?
0: Kalau dari saya, karena dilihat dari sharing di grup kan ada ya, pendaftarnya sudah banyak, pendaftar ulangnya yang masih ragu-ragu. Iya, jadi nggak usah ragu, langsung aja kalau sudah daftar, sudah lulus tesnya juga, langsung daftar ulang.
1: Oh, pas pendaftaran itu ada tesnya juga ya?
0: Ada.
1: Oh, kalau sudah lulus tes ya segera diamankan.
0: Harus diamankan slotnya.
1: Baiklah, oke. Mbak Nanda dan juga Mbak Caca, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di Office Hours bersama Dewi di sini. Banyak banget informasi yang sudah disampaikan oleh IPB Internasional juga Sekolah Perhotelan Bali Sobat Pingin FM. Nah, tentunya Anda yang menentukan. Terima kasih sudah mampir, sukses terus untuk IPB dan juga Sekolah Perhotelan Bali. Dewi Dagata masih ada di sini Sobat Pingin FM sampai nanti di jam 1 siang. Request lagu favorit dan jangan lupa ditunggu ya. Stay tune.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingin FM, dari Billie Eilish, saya putarkan untuk Anda What Was I Made For. Semangat siang yang sudah menyapa di WhatsApp adalah Mbak Ayin. Dari tadi sudah menyapa ya, Mbak Ayin baru sempat disapa nih, karena tadi ada IPB Internasional dan juga Sekolah Perhotelan Bali ya. Fapang, sudah saya cari-cari lagunya, gak nemu di list kita. Boleh diganti sama lagu lain ya, Fapang. Dayu Astriani, lagunya sudah ke play. Putu Oki, semangat selasanya. Lagunya adalah Leonie Holmes Scott Stay, sudah masuk list. Kemudian adalah Mary yang lagi kerja ya, mau dengerin Roni Parulian dan juga siapa, Iwan Fals ya? Siapa benar ya? Walls, oh kira Iwan Fals. Yang Walls akhir zaman. Salah lihat ini mata. Oke, disiapkan ya Mer, sahabat Pingin FM juga. Sebentar, di Telegram adalah Rian Putra. Lagunya Clan Bandit yang terbaru. Oke, mau dengerin lagu baru, lagu lama, lagu viral, silahkan saja langsung kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Dan Instagram, Facebook kita di Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Home Sweet Home.
0: Kebersihan rumah aman, sahabat Pingin FM, kan ada anak-anak, ayolah dimanfaatkan tenaga mereka. Jangan cuma di kamar main game aja, bersih-bersih rumah yuk. Yang memang kalau nggak kita sendiri bersihin secara rutin, waduh tentunya nggak ada yang bersihin ya. Ya minta bantuan anak-anak. Debu, kotoran, nah ini dia yang memang setiap hari pasti ada. Tapi ada aja yang terlewat ya. Karena kok kayaknya bersih, atau mungkin sulit dijangkau, atau memang jarang diperhatikan. Di mana kira-kira bagian rumah yang memang sering terlupakan untuk kita bersihkan? Dari idntimes.com, coba dicek-cek bagian atas lemari dan rak. Nah, benar banget ya. Bagian atas lemari, rak, atau kabinet, ini sering menjadi area yang lupa bersihin ya, sahabat Pingin FM. Mungkin karena letaknya yang tinggi ya, membuat debu itu mudah menumpuk tanpa kita sadari, karena permukaannya jarang terlihat di aktivitas kita, nggak kelihatan mata ya. Akibatnya area itu ya akan banyak debu di sana. Jadi memang harus dibersihkan secara bertahap. Oke, kolong-kolong furniture juga, ini di bawah tempat tidur ataupun sofa ya. Kemudian kolong furniture ini sering terlewatkan saat kita membersihkan rumah, karena mungkin letaknya nggak terlihat ya. Agak nggak kelihatan kolongnya kan. Nah bagian ini biasanya baru dibersihkan ketika lagi jatuh apa sesuatu. Waduh ternyata debunya menumpuk di situ. Tumpukan debu, kemudian rambut-rambut ya, benda-benda kecil yang nggak sengaja jatuh. Tadi agak repot kalau misalnya kita harus benar-benar meluangkan waktu membersihkan area tersebut. Tapi memang harus dibersihkan secara berkala ya, sahabat Pingin FM. Bisa pakai sapu atau vacuum cleaner, alat pembersih lainnya yang menjangkau bagian kolong furniture tersebut dari debu-debu seperti itu. Boleh dicek-cek apakah di kolong furniture, wah ternyata ada yang jatuh. Duit 100 ribu, lumayan buat beli kopi.
1: Bingo on Penguin FM.

baru dalam karirnya lewat perilisan single terbaru berjudul Watch It Burn yang dirilis bersamaan dengan video musik sinematik pada 25 Juni. Lagu bernuansa pop rock ini sebelumnya telah lebih dulu diperkenalkan saat Katy Perry tampil di festival O Santo Camino di Spanyol dan juga Rock in Rio Lisboa. Dalam video musik Watch It Burn, Katy Perry tampil berbeda dengan bertransformasi menjadi sosok hybrida kalajengking manusia yang melambangkan amarah dan juga pembebasan.

0: Sweet Music Station, Find Your Balance sama Bingin FM, lagu lamanya Rose Smith and the Wanna Miss a Thing. Masih enak untuk kita dengerin ya. Tapi kalau kasurnya sudah lama, tentu saja sudah gak nyaman sahabat Bingin FM. Makanya segera diganti, kalau budgetnya ada, ganti langsung pakai Lit Spring Bed. Untuk tiduran yang berkualitas ya, sudah pasti kasurnya juga harus berkualitas. Nah, Elite Spring Bed pilihannya karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang bisa menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed pilihan yang tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Ada berbagai pilihan teknologinya seperti pocket spring, latex, kemudian memory foam, ada ultrasel, busa anti api, dan masih banyak lagi yang bisa memenuhi kebutuhan tidur Anda. Langsung aja cek promonya di online dan juga offline store Elite Spring Bed. Follow juga sosial medianya ya, di Instagram sahabat Bingin FM bisa langsung ke @elitespringbed.bali, @elitespringbed.bali, itu dia ya yang bisa Anda follow di Instagram Elite Spring Bed, the comfortable word.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Dianggap belum ada lagu yang komersial, Kahitna membuat lagu asal-asalan tapi sukses besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika membuat album pertama Kahitna, produser merasa dalam satu album yang dibuat belum ada lagu yang dianggap jagoan yang komersil. Dalam sebuah podcast, Hedi Yunus bercerita bahwa akhirnya Yovi Widianto membuat sebuah lagu dalam tanda kutip asal-asalan dengan suara cempreng, asal teriak dan tanpa vibra. Dan lagu itu malah sukses besar. Dan lagu itu adalah Cerita Cinta. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Dengar Sweet Music Station, Find Your Balance, sahabat Pingin FM, stay. Ini dia Lenny Callum Scott, lagunya sudah di request. Tadi adalah Putu Oki yang request lagu ini ya. Aba Weisel, semangat siangnya, terima kasih sudah stay tune dari Gianyar. Ada Mbak Romi juga ya, ibu pekerja seperti biasa, baik. Mbak Desmar juga menyapa saya, Mal Smith yang heaven sudah masuk list. Ada Mary juga, lagunya sudah belum ya? Sepertinya belum, Reni Parulian, oh iya masih antri, sabar dulu. Tapi antriannya gak panjang, sahabat Pingin FM, mau dibuat panjang juga boleh. Yang jelas sampai di jam setengah satu siang, saya tunggu ya untuk request Anda. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Boleh menyapa juga Instagram, ramaikan Facebook juga silahkan dengan like dan komennya di @PinginFMBali. Format request nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya. Penguin News. Penguin News. Bentrokan pecah di penjara Sri Lanka pada Senin menyebabkan 26 orang tewas termasuk 4 penjaga dan lebih dari 100 orang luka-luka. Para korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Negombo di utara ibu kota Kolombo usai bentrokan semalaman ya antara narapidana dan ada 2 geng narkoba. Bentrokan tersebut, sahabat Pingin FM, dimulai pada Minggu malam di penjara yang menampung hampir 10.000 narapidana. Pasukan komando polisi telah dipanggil, namun tidak dikerahkan ke dalam penjara. Pasca bentrokan itu, kerumunan besar kerabat para narapidana berkumpul di luar penjara. Warga di sekitar lokasi mengaku mendengar suara tembakan, sementara pihak berwenang mengerahkan drone untuk memantau situasi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dewi Ragata untuk Penguin News, The Office Hour.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Sahabat Pemuda FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/jointrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia.

Roni Parulian membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Walls Akhir Zaman. Lagu ini menjadi penanda transformasi arah musikal Roni yang lebih berani dengan menghadirkan warna serta pendekatan berbeda dibandingkan karya-karya yang pernah dirilis sebelumnya. Proses penggarapan Walls Akhir Zaman, Roni Parulian menggandeng Petra Sihombing sebagai produser. Sementara itu, proses penulisan lirik dikerjakan bersama Randy Pandugo menghadirkan kolaborasi 3 musisi yang mengeksplorasi pendekatan kreatif baru.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Bu Ayu,
2: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Lagu di tahun 2006, Sobat Bingin FM. Mungkin Anda suka lagu ini. Semoga jawabannya iya. Nelly Furtado, say it right. Di 18 menit lewat dari jam 12 siang, Dewi Ragata masih temani untuk Office Hours Selasa 7 Juli 2026. Yang sudah menyapa dari jam 10 tadi pagi. Semangat siangnya aja. Yang belum saya sapa adalah di Facebook ya. Yang sudah meramaikan adalah Nyoman Landung, semangat siang dari Klungkung, Aidia Sadini, kemudian Wayan Berata, ada Mursid Firdaus juga, Tumiem Virgo, Wayan Siaja, Windu di Gianyar juga sudah stay tune, Gede Sudana, Nang Oman, ada Ketut Ari Sugina di Nastra, semangat siangnya untuk Pande, Deapong, dan juga Amir Udin yang sudah meramaikan Facebook. Kemudian ada Gus Ade juga yang menyapa di Telegram ya, kok di Telegram, di WhatsApp. Oke, baik. Ya, semangat siang untuk sahabat Tingin FM aja. Dewi, terima kasih. Abah Waisel juga sudah menyapa. Mbak Romi lagunya, oh belum ya, Ibu Pekerja, hampir terlupakan. Baiklah, belum saya masuk ke list juga. Mohon maaf. Ya, ditunggu lagunya satu persatu sahabat Tingin FM ya. Sampai di jam 12:30, requestnya saya tunggu. WhatsApp Telegram 0811 393 4994, atau ramaikan di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Sudah makan siang belum? Semoga jawabannya belum. Kok semoga jawabannya belum? Semoga jawabannya sudah. Penyiarnya yang belum nih. Ya, nanti di jam 1 baru lanjut makan siang ya. Sekarang mau puterin lagu dulu yang sudah Anda request juga. Semoga sudah makan siang semua ya. Saya yang belum makan siang. Charlie Puth, ini dia Light Switch.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Gracie Abrams kembali membagikan gambaran emosional dari album ketiganya dengan merilis single terbaru Look at My Life pada 25 Juni 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari album Daughter from Hell yang dijadwalkan meluncur pada 17 Juli mendatang. Bersamaan dengan lagu Look at My Life, Gracie Abrams juga merilis video musik garapan Mitch Ryan yang menampilkan perjalanan melintasi kota kecil, diselingi adegan di studio tari kosong, area parkir minimarket, hingga berakhir dengan pelarian menggunakan balon udara.

Pangeras with Music Station. Find Your Balance sama Bikin FM. Lagu lama David Archuleta, Something About Love. Yang satu ini, wah banyak promo loh. Banyak promo di Toya The Fasya yang akan berulang tahun. Stay selalu tekan yang lahir tanggal 18 Juli. Berbahagialah, karena bisa mendapatkan gratis tiket Gold Entrance ke Toya The Fasya. Tunjukkan aja KTP-nya ya. Nikmati hadiah dari tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2026. Untuk Anda yang datang di tanggal itu nanti akan mendapatkan cupcake gratis untuk setiap pembelian tiket masuk. Nah, yang mau staycation bagaimana? Boleh dong nikmati signature stay package di Toya The Fasya. Hanya dengan Rp2.300.000 bisa mendapatkan stay di Deluxe Private Pool Villa. Ada sarapan paginya, kemudian akses ke semua fasilitas Toya The Fasya dan gratis sunrise jeep tour. Pengen dong ya berpetualang di sunrise jeep tour ini sahabat Tungin FM. Atau mau menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 saja untuk berdua. Ada juga breakfastnya dan akses ke seluruh fasilitas Toya The Fasya. Nah, banyak promo juga untuk paket-paket favorit Anda. Family Fun Package-nya juga masih ada. Team Building Package juga masih tersedia. Ada juga promo di Kawah Begendru. Dapatkan semua promo spesialnya di ulang tahun Toya The Fasya. Selama bulan Juli ini, mampir ya ke Toya The Fasya. Jangan lupa ajak keluarga ataupun teman-teman Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Balance with Music Station. Find your balance. Sahabat Pingin FM from Pitbull DRL. That was Wild Wild Love. Hampir di jam 1 siang, 3 jam saya sudah temani untuk Coffee Hour Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih sudah meramaikan salam sapa dan requestnya. Ada Mama Yuna, semangat siang Mam Yun. Baru aja menyapa, tapi mungkin sudah dengerin dari tadi ya. Kadang kan gitu, dengerin aja. Jadi pendengar pasif aja. Gak apa-apa sih, pilihan Sahabat Pingin FM. Kalau mau rame-rame juga boleh. Salam sapa dan requestnya dilanjutkan sama Sally ya, sampai jam 4 sore nanti di Office Hours berikutnya. Besok Rabu masih ada jadwal siaran saya. Besok kita masih ketemu. Semangat melanjutkan aktivitas di Selasa ini. Sukses ya Sahabat Pingin FM, apapun yang dijalankan. Semoga semuanya baik-baik saja. Dewi Regata pamit, kita ketemu lagi besok. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.
2: Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.

Hai hai hai, selamat siang nih Sobat Penguin FM. Akhirnya Seli hari ini mengudara lagi gitu ya, menyapa Anda. Kalau misalnya Anda sekarang lagi, mungkin lagi menikmati istirahat siang. Eits, masih istirahat gak sih? Masih jam-jam istirahat atau makan siang gitu gak sih? Kalau misalnya iya, selamat menikmati istirahatnya. Terus juga selamat menikmati makan siangnya. Dinikmati loh dengan hikmat gitu ya. Di tengah panasnya Bali sekarang, cuman happy-nya sih ini tidak terlalu panas seperti yang bulan-bulan sebelumnya gitu loh. Ya kan, masih ada angin yang semilir gitu. Cuman ya panas gitu. Jadi buat Sally yang tadi jemur spray gitu ya, habis jemur spray gitu, happy banget deh karena ada panas matahari. Ya gak sih buat ibu-ibu rumah tangga nih kayak Sally? Pasti yang namanya sinar matahari itu berguna banget ya kan. Karena ya apalagi yang ganti spray hari ini, saya gitu Sobat Penguin FM. Tapi ngomongin soal jemur spray ya Sobat Penguin FM, Anda tuh boleh gak sih Seli nanya, kalau misalnya Anda itu jemur spraynya, ganti spraynya itu berapa kali sebulan? Misal ada yang sebulan sekali gitu ya, atau seminggu sekali, dua minggu sekali, itu kasih tahu Sally aja, cerita-cerita sama Sally juga ya, kira-kira Anda tuh ganti spraynya berapa kali sekali sih? Kadang ada yang kayak misalnya satu bulan setengah sekali, atau bahkan kelupaan gitu ya, sampai dua bulan sekali say baru ganti. Wow, itu agak baunya gimana gitu ya. Tapi yang namanya sibuk ya Sobat Penguin FM, kadang kita lupa untuk ganti spray loh. Ternyata ini spray udah dua bulan loh belum diganti. Pernah kan kayak gitu. Ya udah, dipilih-pilih aja ikutan mini food Sally. Kalau Anda Sobat Penguin FM, kira-kira berapa kali sih ganti spray dalam sebulan atau dalam seminggu gitu ya. Kalau Sally sih karena anaknya agak kelupaan juga, terus juga agak mager sedikit, mungkin dua minggu sekali gitu ya kalau Sally. Nah kalau Anda itu berapa kali sekali? Terus juga kalau misalnya Anda mau dengerin lagu favorit Anda juga bisa banget ya. Langsung aja dengan format nama, terus juga lagu favorit yang pengen didengerin tuh apa. Kemudian salamnya buat siapa gitu ya. Bisa dikasih tahu lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393494. Bisa juga ke DM Instagram di Penguin FM Bali. Dan mungkin nanti agak sorean lah ya, sepertinya Sally akan nge-live di TikTok. Jadi yuk buruan dipilih-pilih lagunya. Sally tungguin sampai jam 4 nanti ya di Office Hours.

0: Akonasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Sobat Pingin FM, emang kita tuh harus banget ya love yourself alias love myself gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak mencintai diri sendiri, gimana kita bisa dicintai sama orang lain? Ya gak sih? Cile, bijak banget di tengah siang bolong ini Sally. Tapi kalau misalnya Anda pengen juga singelong kayak misalnya Sally gitu ya, yang sudah mendapatkan asupan vitamin J, vitamin J alias Justin Bieber gitu ya, di siang hari ini gitu. Kalau misalnya Anda pengen juga mendengarkan lagu favorit atau kesayangan Anda juga bisa banget, Sally bakal tungguin sampai jam 4 sore nanti. Jadi masih banyak banget waktunya ya. Langsung aja dipilih lagunya. Kira-kira Anda tuh pengen dengerin lagu apa, terus juga salam-salamnya buat siapa, nanti bakal Sally bacain dan juga Sally play special untuk Anda sahabat Pingin FM. Langsung aja di request lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494. Dan habis ini kita bakal ngelihat ya, kira-kira info traffic di sekitar kita itu seperti apa ya sahabat Pingin FM. Yuk mari kita intip dulu.
1: Traffic light.
0: Oke, kita mulai dulu ya dari Dalung di area rumahnya Sally di sini. Ini di Dalung sih tadi terpantau ramai lancar aja, tidak terlalu stuck sahabat Pingin FM. Kemudian kita jalan lagi ke Jalan Raya Padang Luwi, ini terpantau hijau sampai kita ke arah Banjar Tegal Jaya ya. Ini di persimpangan lampu merah menuju ke arah Gatot Subroto itu yang agak ramai sedikit sahabat Pingin FM. Kemudian di Jalan Raya Krobokan, ini di perempatan menuju Jalan Raya Canggu dan juga Jalan Gunung Sanghyang, ini juga agak ramai sahabat Pingin FM. Terus kita geser lagi ke arah mana tadi ya, sebentar, kita ke arah Cokro Aminoto, ini juga terpantau ramai lancar sahabat Pingin FM. Di lampu merah Gunung Galunggung juga ramai lancar. Kemudian kita ke arah persimpangan dari Cokro Aminoto menuju Gatot Subroto Tengah ya, ini sih terlihat agak sedikit padat di lampu merahnya sahabat Pingin FM. Kemudian di perempatan menuju Gatot Subroto Barat dari arah Jalan Kargo Permai, kemudian Jalan Bulu Indah, ini juga agak sedikit ramai tadi ya. Kemudian kita geser dulu ke utara, Mitra 10 terpantau lancar jaya. Terus di Jalan Keboyuwe juga ini terpantau lancar sahabat Pingin FM ya. Oke, kita lanjut lagi ke arah Gatsu Tengah. Tadi sih Ahmad Yani Utara ya, di persimpangan Ahmad Yani Utara itu terlihat di sini agak sedikit padat sahabat Pingin FM, tepatnya di depannya Lumintang itu ya, yang lumayan padat. Kemudian kita lanjut terus menuju Gatot Subroto Timur sampai kita bertemu di persimpangan perempatan dari arah Nangka Utara. Ini juga menuju ke Nangka Utara sih yang agak sedikit padat dan lumayan panjang sahabat Pingin FM. Kemudian Gatot Subroto Timur sampai ke Jalan Suli itu juga padat sahabat Pingin FM. Terus kita ke Jalan Kenyeri, Jalan Seroja itu lumayan ramai sahabat Pingin FM. Gatot Subroto Timur di dekatnya Jalan Kenyeri 3 itu juga lumayan ramai sahabat Pingin FM ya. Terus kita lanjut lagi di Jalan Trenggoli. Trenggoli lumayan padat sahabat Pingin FM, cuma tidak terlalu panjang. Jadi no worries ya Anda kalau misalnya lewat sana. Kemudian kita lanjut lagi ke arah WR Supratman dari arah Gatot Subroto Timur. Di persimpangan WR Supratman ini yang lumayan padat sahabat Pingin FM ya. Cuman untungnya sih tidak terlalu panjang ya, jadi tidak perlu khawatir gitu. Terus di WR Supratman ke di dekatnya Jalan Sulatri, ini Jalan Sulatri, Jalan Waribang ini yang lumayan panjang sih ya, untuk padatnya, kepadatannya ini lumayan panjang sahabat Pingin FM. harap bersabar aja kalau misalnya Anda lewat sini. Terus di WR Supratman deketnya Jalan Nusa Indah, ini juga lumayan panjang sahabat Pingin FM, sampai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini ya, yang padatnya sampai sana. Selebihnya sih terpantau di sini lancar, Jalan Patimura juga lancar jaya pokoknya ya. Terus kita geser lagi, bentar. Kita geser dulu ke Simpang Sanur, Simpang Topati dari arah Ida Bagus Mantra. Itu terlihat sih sejauh ini lancar. Ups, ternyata kita dimanipulasi. Ternyata lancarnya itu sampai di jalan menuju Padanggala ya. Itu aja sih yang lancarnya. Selebihnya setelah bertemu di jalan Padanggala, ini yang lumayan padat sahabat Wingin FM ya. Apalagi kalau misalnya Anda melewati mana nih? Melewati Bali Indostone ini ya. Itu juga padatnya sampai situ panjang, lumayan panjang sih ini sahabat Wingin FM. Di arah sebaliknya juga agak sedikit padat sahabat Wingin FM ya. Di jalan Simpang Sanur, Simpang Topati ini, wow, ini panjang banget sih, sampai Dunkin Donuts ini juga panjang, padat banget, pokoknya padat merayap sih. Terus di arah Hang Tuah, di jalan Hang Tuah ini terpantau lancar, cuma di persimpangan dari arah jalan Sedap Malam aja yang agak sedikit padat, cuma tidak terlalu panjang ya sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut lagi ke arah jalan mana nih, jalan Bypass Ngurah Rai, terpantau juga agak sedikit padat sahabat Pingin FM, dikit aja sih. Selebihnya kita ke arah Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur, ini agak sedikit, bukan agak sedikit sih, memang lancar, cuman kita kalau misalnya di dekatnya persimpangan dari jalan Tirtenadi itu yang benar-benar padat banget sahabat Pingin FM, lumayan panjang malahan ya. Wow, ini siang-siang mungkin pada cari ini ya, makan siang kali ya. Terus setelah di persimpangan Tirtanadi tadi itu agak lengang, bahkan lancar jaya. Cuman kalau misalnya Anda melewati di dekatnya mana nih? Di dekatnya kolam pancing teratai itu ya namanya, itu yang lumayan padat sahabat Pingin FM. Ini panjang banget ya, sampai di gang di arah wow, ini panjang sih, beneran panjang banget sahabat Pingin FM, sampai kita di dekatnya jalan Pamelisan ya, itu yang padatnya sampai situ. Cuma di arah sebaliknya sih terpantau lancar jaya sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ke arah persimpangan Pesanggaran, terpantau sih padat ya, cuma tidak terlalu panjang juga. Kemudian kita geser lagi ke arah Jalan Raya Pemogan, terpantau lancar jaya. Kemudian di jalan Imam Bonjol kita sekarang ya, ke Imam Bonjol dari arah Sunset Road sih terpantau ini padat sahabat Pingin FM. Kayaknya daerah sini tuh udah pasti padat banget ya. Cuman setelah itu, setelah lampu merah dari arah Sunset Road sih terpantau lancar, sampai kita bertemu di persimpangan menuju jalan Gunung Soputan ya. Di lampu merah tersebut itu benar-benar padat sahabat Pingin FM, apalagi kalau misalnya Anda arahnya itu menuju jalan Gunung Soputan, ini udah padat banget sahabat Pingin FM ya. Kemudian kita geser lagi ke arah Tekumar Barat di persimpangan dari arah Pulau Batanta, itu yang lumayan padat sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke itu simpang Simpang apa itu ya? Simpang 6. Di Simpang 6 itu yang agak padat dari arah Jalan Teuku Umar menuju Jalan Pulau Tarakan itu. Setelah itu sih terpantau lancar jaya, hijau sobat Pingin FM. Di dekatnya level 21 juga terpantau lancar. Kemudian di Jalan Diponegoro ramai lancar. Dewi Sartika juga ramai lancar. Jalan Raya Puputan juga lancar, kemudian di Sudirman juga terpantau lancar, Watu Renggong lancar. Di Jalan Raya Sesetan ini ke arah Pulau Buton itu yang agak sedikit macet sahabat Pingin FM. Terus di Jalan Raya Sesetan di lampu merah dekatnya Sekolah Harapan menuju ke arah Pulau Selus itu juga agak padat sedikit aja sahabat Pingin FM ya. Apakah ada yang tertinggal? Oh, Mahendra Data yang belum ya. Mahendra Data itu di persimpangan dari arah Teuku Umar aja, di lampu merah tepatnya ya, itu yang lumayan padat. Selebihnya sih saya lihat di sini hijau semua sahabat Pingin FM, tidak terlalu padat gitu. Cuman mungkin di lampu merah ke arah Jalan Bulu Indah aja yang agak sedikit padat sahabat Pingin FM. Gunung Agung juga lancar. Terus Gunung Salak si terpantau juga lancar sahabat Pingin FM, cuman di ini sudah sih sepertinya ya. Baiklah, itu tadi untuk info traffic di sekitar kita sahabat Pingin FM. Kalau misalnya Anda lagi di jalan, hati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

buat Anda nih sahabat Pimpin FM yang lagi bingung cari kampus dengan kualitas bagus dan pastinya punya banyak pilihan program studi gitu ya, dan siap buat dukung impian-impian Anda yang banyak itu, udah jawaban simpelnya Universitas Warmadewa. Nah, ini ada penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat ya, kalau misalnya kuota di berbagai studi itu udah hampir penuh. Jadi jangan sampai ketinggalan sahabat Pimpin FM, jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ngambil keputusan. Nyesel nanti Anda ya. Udah, yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa, pilih program studi impianmu, dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah pastinya ya. Kalau misalnya Anda udah bekerja, dan masih pengen kuliah sambil kerja, bisa banget dong ya. Daftar aja di program reguler B, kuliah jalan, udah gitu tetap dapet cuan lagi. Beuh, mantap banget ya kan. Jangan biarkan kesempatan ini lewat gitu aja sahabat Pimpin FM. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

Yeps, kita sudah mendapatkan satu rumor yang lagi hot banget, Sobat Wingin FM. Tahu kan kalau misalnya Steve Aoki ini merupakan DJ yang benar-benar legend banget dan juga sudah punya nama di berbagai kalangan gitu ya. Pokoknya melekat banget lah di benak kita namanya DJ Steve Aoki ini. Dan tahu gak kalau misalnya DJ asal Amerika ini, Steve Aoki, itu lagi berkolaborasi dengan DJ Austria yang basisnya tuh di Berlin, yaitu Ellie Ox. Terus juga menggandeng penyanyi asal Skotlandia namanya adalah Sacha dalam single baru berjudul Graffiti yang dirilis 3 Juli kemarin nih, Sobat Pingin FM. Terus lagu ini tuh jadi kolaborasi perdana ya bagi ketiga musisi tersebut. Dan juga buat Steve Aoki sendiri nih ya, Sobat Pingin FM, Graffiti ini udah jadi bagian dari perayaan 30 tahun label rekamannya, namanya adalah Dimmak gitu. Nah, sementara itu lagu ini juga sebagai penerus Baby Doll buat Ellie Ox dan menjadi single kolaborasi pertama Sacha di sepanjang 2026. Tapi gak cuman itu aja, Sahabat Pingin FM, Steve Aoki ini juga ngungkapin nih kalau misalnya proses pembuatan Graffiti itu berlangsung alami. Dan menurut Steve Aoki sendiri, Sacha itu menghadirkan materi lagu sekaligus penampilan vokal yang kuat banget dan powerful gitu ya. Dan sementara sentuhan produksi Ellie Ox itu memberikan dimensi emosional yang lebih mendalam. Dan kalau misalnya Anda kepo nih ya, ini sih belum masuk di

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Sobat Pingin FM, apakah Anda juga kayak tulus disampaikan lewat lagunya Teh Hijau yang gak bisa jatuh cinta gitu ya? Entah mungkin ada sesuatu hal yang traumatis gitu ya, yang sampai sekarang itu masih keinget dan agak trauma lah kalau misalnya mau jatuh cinta lagi gitu. Atau ya udah let it flow aja. Tapi yang namanya juga sakit hati ya Sobat Pingin FM, pasti kan ada lah ya jeda kita untuk tidak bisa jatuh cinta sama orang lain. Cikle. Tapi ngomongin soal seseorang yang membuat kita jatuh cinta gitu Sobat Pingin FM, pernah gak sih Anda tuh kepikiran ada satu lagu atau beberapa lagu gitu yang bikin Anda keinget sama momen berharga, momen kesemsem, momen jatuh cinta Anda sama si dia gitu. Walaupun udah jadi mantan ya, gak apa-apa. Nah kalau misalnya Anda pengen dengerin juga bisa banget, di request aja sama Sally ya, disampaikan nama Anda siapa, mau request lagu apa, dan salamnya buat siapa. Sally tungguin lewat WhatsApp di 0811 393 494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Terus juga kalau misalnya nanti Sally mau nge-live TikTok, bisa lah ya pantengin aja akun TikTok kita di @penguinfmbali, i-nya double ya di belakang Sobat Penguin FM. Baiklah, kita bacakan dulu yang sudah request. Kita lihat dulu di WhatsApp ya. Ini ada Kak Bayu, katanya request Tulus yang Teh Hijau. Barusan banget sudah Sally puterin spesial untuk Kak Bayu ya. Semoga Kak Bayu juga sempat mendengarkan dan bikin good mood di hari Selasa yang cerah ini. Terus juga ada Bu Dayu juga request lagunya Jason Derulo, Take You Dancing. Sudah Sally masukin ke playlist ya Budayu, tinggal ditunggu aja untuk lagunya. Katanya have a great day, terus juga ikutan mini food Budayu. Katanya kalau Budayu sih ganti spray satu minggu sekali tuh setiap minggu pagi. Thank you juga Budayu. Wah, ini emang ya sudah tercerminkan lewat kebiasaan Budayu yang setiap weekend itu serba bersih-bersih. Entah bersih-bersih untuk dirinya sendiri atau bersih-bersih untuk di rumah gitu kali ya. Tapi bisa dicontoh nih untuk kebiasaannya Budayu, satu minggu sekali ganti spray ya Sobat Pingin FM. Ini sih udah disarankan banget ya satu minggu sekali. Tapi kalau misalnya kita agak busy. agak sibuk atau kelupaan gitu, ya enggak apa-apalah dua minggu sekali, atau normally sih kebanyakan orang mungkin sebulan sekali. Ya udahlah, kita wajarkan saja ya Sobat Pingin FM. Terus juga ada Mbak Rom-Rom di Jimbaran. Hai Sel, selamat siang. Mbak Romi Jimbaran, request Ibu Pekerja ya. Kayaknya masih belum bosen ya untuk Mbak Romi Ibu Pekerjanya. Tapi lagunya sih udah Sally siapin spesial untuk Mbak Romi di siang hari ini. Terus juga salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Pingin FM saja. Sally semangat siaran, sehat-sehat, bahagia selalu. Terima kasih juga untuk Mbak Rom, doa baik selalu menyertai Mbak Romi ya. Semoga juga laundrynya Mbak Romi selalu rame pokoknya. Terus juga ada Mbok Kadek di Sidemen. Hai Sally, ganti spraynya 2 minggu sekali. Lagunya BTS Come Over. Makasih. Terima kasih juga Mbok Kadek untuk lagunya, bakal Sally prepare spesial untuk Mbok Kadek ya. Sama kayak Sally nih, ganti spraynya 2 minggu sekali. Tapi ya enggak apa-apa sih, itu tidak terlalu lama juga ya. Terus juga ada Mbok Nilo Sukartini. Oh, tadi salah kirim katanya. Tiba-tiba ngirim emot nangis. Bingung juga Sally ini kenapa? Apakah saya membuat orang sedih? Terus juga ada Kak Agus Ade. Kak Agus Ade, bentar. Di ikutan mini vote katanya, kalau aku ganti spray paling cuma sebulan sekali. Request lagunya Hengki Supit, Bila Engkau Izinkan. Kalau gak ada lagunya Nugi yang Pelukis Malam. Adanya sih Pelukis Malam, sudah masuk ke playlist ya untuk Kak Adi, ditunggu. Salamnya buat Sobat Pingin FM semuanya, buat Sally Maria, terima kasih. Lagunya yang mana yang masuk? Yang masuk sih lagu Nugi ya, Pelukis Malam. Jadi ditunggu Kak Ade. Terus ada Kak Fapang Bilkis. Siang Penguin, Fapang dan Pasar, request yang I Think I'm Addicted dari Oscar Matt K featuring Halle Joel. Salamnya Aldo, Sanjaya, Dewi,
Agus, Sanjaya, Dewi, Agus, Eko, and all crew Penguin. Baiklah, terima kasih untuk Kava Pang Bilkis. Lagunya ditunggu ya, Sally bakal masukin ke playlist dulu. Dan buat Anda sahabat Penguin FM, kalau mau request juga bisa banget. Dan kalau mau ikutan mini vote juga bisa banget. Kira-kira Anda tuh biasanya ganti spray berapa kali sebulan sih? Kalau misalnya Sally sih 2 bulan. Terus Budayu tadi sebulan. Seminggu sekali. Terus Mokade tadi 2 minggu sekali kayak Sally. Apakah Anda sebulan sekali juga, seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 2 bulan sekali? Bisa kasih tahu Sally aja di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram, ikutan aja pollingnya di sana juga bisa ya, di Penguin FM Bali. Pokoknya Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti, masih banyak waktunya. Yuk dipilih lagunya sahabat Penguin FM.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Ibu pekerja, requestan dari Mbok Rom. Semoga Mbok Romi juga happy ya, sudah mendengarkan ibu pekerja di siang hari ini, sudah saya liputarkan. Terus juga kalau misalnya Anda sobat Pingin FM mau request lagu juga masih bisa banget, Sally bakal ada di sini buat memutarkan lagu-lagu favorit Anda, nyampain salam-salamnya sampai jam 4 nanti ya. Silakan aja langsung di chat di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Sekalian ya, kalau yang mau ikutan mini vote juga bisa banget. Anda biasanya ganti spray itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali, sahabat Pingin FM? Kalau Sally tadi kan 2 minggu sekali ya. Kalau Anda berapa nih? Apakah 1 minggu sekali ganti spray setiap hari Minggu kayak Budayu, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, atau bahkan lebih nih, perlu waktu 2 bulan sekali gitu ya untuk ganti spray karena saking magernya gitu. Ya udah, langsung aja kasih tahu Sally di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Habis ini kita bakal ngelihat soal informasi kesehatan, terlebih kalau misalnya Anda itu tidak bisa lepas dari HP nih, sahabat Pingin FM. Ditunggu ya.
1: Be and help, and help. Be and help. Be and help.
0: Nah, ini buat kita semua sobat Pingin FM, buat Anda, buat saya juga, kalau misalnya suka banget gitu ya main HP berjam-jam, atau terlalu larut lah ya kita scrolling TikTok, social media yang lain, sampai bikin postur tubuh kita tuh terlalu lama membungkuk. Nah, kalau misalnya terlalu lama gitu ya, itu bisa mengubah postur tubuh kita loh. Dan ini tuh dinamakan dengan phone body istilahnya. Ini kata Direktur Departemen Ortopedi di Rumah Sakit CK Birla Delhi India, Dr. Ashwani Maichan, itu bilang kalau misalnya ada lonjakan kasus masalah otot dan tulang atau muskuloskeletal itu akibat penggunaan HP yang berlebihan gitu. Jadi mungkin ada banyak orang yang berkeluh kesah, kenapa sih punggung saya tuh berasa kayak pegel banget, atau kok sekarang berasa kayak agak bungkuk gitu ya. Nah, itu mungkin salah satunya adalah Anda terlalu sering menunduk. Jadi kayak HP itu tidak sejajar dengan mata Anda gitu, sahabat Pingin FM. Tapi Sally punya tips nih, ada disampaikan juga di lewat detikhealth.com, itu beberapa cara buat mencegah phone body. Yang pertama itu Anda bisa memosisikan HP setinggi mata ya, sahabat Pingin FM. Jangan sampai HP-nya itu terlalu rendah. Jadi bikin Anda itu nunduk terlalu lama, itu leher kayaknya bakal pegel banget ya. Jadi Anda bisa mengangkat ponsel Anda itu sejajar sama pandangan mata. Nah, ini tujuannya buat mengurangi tekanan pada tulang belakang. Jadi biar postur Anda juga tidak bungkuk ya akibat kebiasaan yang kurang baik ini, sahabat Pingin FM. Terus yang kedua, Anda bisa menerapkan aturan 20-20-20. Nah, ini maksudnya adalah buat mencegah mata lelah ya. Jadi setiap 20 menit Anda udah kayak fokus di HP, fokus dengan HP atau layar HP Anda. Jadi setelah 20 menit itu Anda bisa mengalihkan pandangan buat melihat objek lain sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter lah ya, sahabat Pingin FM. Itu selama 20 menit. Tujuannya sih biar tidak terlalu capek ya mata kita, atau tidak terlalu bikin pusing gitu. Kemudian yang ketiga, Anda bisa rutin istirahat dan juga melakukan peregangan ya. Jangan duduk berjam-jam, terlalu lama fokus sama HP. Jadi Anda bisa ambil setiap jeda gitu, setiap 30 sampai 45 menit buat berdiri, terus juga jalan-jalan lah ya, jalan-jalan sekitar ruangan gitu misalnya, dan Anda bisa melakukan peregangan leher plus dada. Terus juga yang terakhir ini, Anda bisa melakukan olahraga penguatan otot ya. Jadi Anda bisa melakukan latihan harian kayak misalnya menundukkan dagu atau cintak, terus juga peregangan tulang belikat serta memperkuat otot inti. Ya, itu tadi sahabat Pingin FM untuk tips biar mencegah perubahan postur tubuh atau phone body akibat kebiasaan buruk kita dengan HP yang terlalu lama gitu ya. Jadi biar tidak bungkuk ya.
2: and

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Dianggap belum ada lagu yang komersial, Kahitna membuat lagu asal-asalan tapi sukses besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika membuat album pertama Kahitna, produser merasa dalam satu album yang dibuat belum ada lagu yang dianggap jagoan yang komersil. Dalam sebuah podcast, Hedy Yunus bercerita bahwa akhirnya Yovie Widianto membuat sebuah lagu dalam tanda kutip asal-asalan dengan suara cempreng, asal teriak dan tanpa vibra, dan lagu itu malah sukses besar. Dan lagu itu adalah Cerita Cinta. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Kalau dengerin lagu yang satu ini dari Zico Any Song, itu bawaannya kayak keinget sama lagu di era-era masa Covid gak sih sahabat Bikin FM? Karena ini kan hits banget ya di TikTok, di media sosial manapun pada zaman itu, pada zaman virus itu ya kan. Tapi ternyata ini sudah 6 tahun yang lalu loh sahabat Bikin FM dirilisnya. Benar-benar time flies banget ya, kita tidak berasa sudah ada di tahun 2026 dan ini udah pertengahan tahun ya kan. Tinggal beberapa bulan lagi kita untuk menyambut 2027. Beh, kenapa sih secepat itu ya kan sahabat Pingin FM? Tapi kalau misalnya menuju tahun 2027, walaupun masih lama banget ya sahabat Pingin FM, apakah sudah banyak checklist-checklist yang Anda lakukan, goals yang Anda tetapkan untuk tahun ini tuh udah terwujud semua apa belum nih sahabat Pingin FM? Tapi kalau misalnya belum, semoga segera terwujud ya, walaupun itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, alias pasti effort dulu ya untuk bisa meraih goals-goals yang sudah disetting itu, ya gak sih sahabat Pingin FM? Ini ada juga yang sudah request lagu. Ada, bentar, Sally mau bacain dulu deh yang request lagu. Ada Mbak Romi tadi. Ini melanjutkan mini food kalau Mbak Romi ya. Katanya Mbak Romi itu ganti spray tiap 2 minggu sekali kayak Sally ya. Ini normalnya sih, memang mungkin normalnya 2 minggu sekali ya sahabat Pingin FM, atau 1 bulan sekali. Tapi kalau misalnya Anda itu memang sangat mementingkan hygiene alias kebersihan gitu ya, pasti 1 minggu sekali itu udah mantep banget lah ya kalau misalnya Anda ganti spraynya setiap 1 bulan sekali. Terus juga ada Kak Lisa tadi. Siang Sally, saya Lisa mau request lagu ya dari Glenn Fredly, lagu Lagi Kangen Ingin Dengar Suara Glenn katanya. Lagunya yang Januari udah Sally puterin spesial buat Kak Lisa juga. Semoga tadi Kak Lisa sempat dengerin ya. Terus buat Sally, makasih dan semangat siarannya. Kalau saya ganti spraynya seminggu sekali katanya. Ini mantep juga nih Kak Lisa ya. Bener-bener anaknya rajin banget. Emang harus kayak gini sih sahabat Pingin FM. Setiap 1 minggu sekali itu anjuran dokter ya, kita ganti spray supaya tidak ada masalah di kulit kita ya kan. Apalagi kulit wajah. Beuh, jangan sampai nanti pusing ya kan. Katanya Kak Lisa juga, makasih Sally lagunya udah diputerin. Terima kasih kembali juga. Terus ada Kak Giri Mahendra. Selamat sore, Sandra Kaji hadir. Request lagu Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang Beauty and the Beat. Sudah masuk playlist, tinggal ditunggu aja ya untuk Kak Kade. Terus kata Mbok Kade si Deman katanya, makasih Sally masih di sini. Baiklah, terima kasih juga masih stay tune ya untuk Mbok Kade. Dan kita move dulu ke Telegram. Bentar, Sally ceki-ceki dulu ya. Ada Kak Esa, katanya, halo Kak, mau request lagu Honeybee Olivia Rodrigo, tapi maaf banget belum masuk ke playlist. Tapi sama Kak Esa mau diganti Hey I Made You Love Me dari Ariana Grande, ini sudah masuk playlist ya Kak Esa, ditunggu aja lagunya. Kemudian ada Karian Putra di Uluwatu, request lagunya Charlie Puth and Hikaru Utada yang Home. Thanks a lot Sally, thank you juga untuk Karian Putra. Lagunya sudah Sally prepare untuk Karian Putra ya, tinggal ditunggu aja. Buat Anda juga sahabat Pingin FM yang mau request lagu juga masih bisa banget, masih ada 1 jam Sally menemani Anda dan ngeplay lagu-lagu favorit Anda. Tinggal dipilih aja kira-kira Anda pengen diputerin lagu apa, lagu favoritnya. Kalau yang mau bernostalgia juga bisa banget, tinggal di chat aja di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau lewat DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Buat Anda yang mau ikutan mini vote juga masih bisa banget ya. Kira-kira Anda tuh biasanya ganti spray berapa minggu sekali sih? Apakah 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali? Ini di Instagram sih sudah ada yang ikutan ngevote ya. Ada Kak Yeni Lindawati katanya, sebulan sekali ganti spray. Terus Kak Putu Oki nih, Putu Oki lainnya, apakah lebih dari 1 bulan sekali nih kata Putu Oki ganti spraynya? Terus ada Kak Gung Drama 13 katanya sebulan sekali ganti spray. Baiklah, memang kalau buat kita-kita ya, orang yang sibuk
sibuk dan mungkin memang kurang waktunya gitu, biasanya sebulan sekali. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai 5 bulan sekali baru diganti. Waduh, waduh, keburu ini ya, spray kita keburu hitam pekat nanti ya Sobat Wingin FM. Anyway, yang mau request juga masih saya tungguin ya. Langsung aja di chat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: She Love Me dari Ariana Grande sudah terputar spesial untuk Kak Esa yang tadi sempat request ya. Tadinya request lagunya Honey Bee dari Olivia Rodrigo, tapi karena gak ada jadi diganti sama Ariana Grande yang Hey There I Meet You Love Me. Semoga happy sudah terputarkan lagunya. Buat Anda juga sahabat Penguin FM yang mau request lagu, pengen nih dengerin lagu yang bikin kita teringat sama sesuatu gitu yang entah masa lalu, atau mungkin teringat sama goals yang kita yang udah kita setting untuk tahun ini gitu ya, biar makin semangat nih meraih goals tersebut, juga bisa banget diinfokan saja. Lagu yang pengen Anda dengerin tuh apa, lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94. Yang mau ikutan mini vote juga bisa banget ya. Kira-kira kalau Anda itu biasanya ganti spray berapa minggu sekali? Apakah 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau bahkan lebih dari 1 bulan, misal 2 bulan sekali gitu ya, atau yang agak parah 6 bulan sekali? Yuk kasih tahu Sally aja lewat WhatsApp 0811 3934 94.
1: Family time. Family time.
0: Nah, kalau kali ini nih buat sahabat Pingin FM, buat saya juga yang hobi banget ya kayaknya ngeposting anak kita gitu di sosial media, mungkin kita kadang kurang bisa ngerem gitu ya, sehingga yang privasi itu terupload gitu. Itu juga termasuk reminder ya buat Sally biar gak sering-sering juga ngupload foto anak. Ya namanya juga kita orang tua baru, khususnya ya yang gemes-gemes sama anaknya yang baru tumbuh gitu ya. Jadi setiap pergerakan, setiap ada perkembangan itu pengennya tuh kayak diabadikan. Ya gak sih sahabat Pingin FM? Tapi ternyata ini merupakan istilah yang dinamakan sharenting. Jadi sharenting itu gabungan dari kata sharing dan parenting. Dan tanpa disadari, itu kebiasaan ini bisa membuka terlalu banyak informasi pribadi anak ke ruang publik digital yang luas dan sulit dikontrol. Dan juga berpotensi buat mengganggu atau memengaruhi kesehatan mental anak dan juga privasi anak ya. Dan ini juga dilansir dari Cleveland Clinic, itu bilang memahami dampak panjang, jangka panjang dari sharenting itu menjadi langkah awal buat melindungi anak di era digital. Nah, buat Anda yang penasaran juga kira-kira apa sih resiko kalau misalnya kita tuh terlalu sering lah ya gitu kayak ngeposting anak kita, bahkan mungkin yang sesuatu hal yang gak perlu diposting kita posting gitu. Ini ada beberapa dampaknya ya. Yang pertama itu ada ancaman terhadap privasi anak. Jadi membagikan informasi kayak misalnya nama lengkap, tanggal lahir, atau sekolah, itu bisa bikin orang asing yang gak kita kenal gitu bisa mengidentifikasi anak kita. Bahaya banget gak sih buat kita juga sebagai orang tua, kayak was-was. Apalagi buat anak ya sahabat Pingin FM. Terus yang kedua itu ada potensi kejahatan digital. Yeah, in this era banget ya sahabat Pingin FM. Ada banyak orang-orang itu yang punya niat kurang baik lah ya, mempergunakan foto kita atau bahkan foto anak kita. Kali ini yang kita bahas adalah foto anak. Foto anak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu, bahkan memang cenderung negatif. Itu jangan sampai, karena kita ya berbagai macam manusia ya, di era sekarang itu sangat-sangat tidak bisa diprediksi sahabat Pingin FM. Terus yang ketiga itu ada dampak pada kesehatan mental. Jadi anak yang tumbuh dengan identitas digital itu yang dibentuk orang tuanya bisa merasa tertekan. Terus juga yang terakhir nih, hubungan orang tua dan anak bisa terganggu. Karena mungkin kita terlalu sering fokus sama HP, terlalu sering fokus sama upload-upload kayak kegiatan mereka gitu. Jadi mereka merasa kurang nyaman seperti itu. Ya, ini bisa menjadi reminder buat kita sebagai orang tua sahabat Pingin FM supaya tidak terlalu sering atau tidak terlalu banyak memposting anak kita ya, biar anak kita juga nyaman, semuanya aman terkendali. Oke? Okay?

bocor perosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

terputar nih spesial untuk Anda di sore hari ini sahabat Penguin FM, yang mana ini sekarang sudah jam 3 di menit ke-56. Artinya Sili harus pamit dulu, harus pulang dulu, digeser sama Kabram dan juga Dinda yang bakal nemenin Anda di intermezzo sampai jam 8 malam nanti. Tapi Sili mau bacain juga buat sahabat Penguin FM yang baru aja menyapa Sili di WhatsApp, ada Abawaisel Samplangan Gianyar Station juga, katanya Mbak Shirley Maria selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Abawaisel, doa baik selalu menyertai Abawaisel juga ya. Terus ada Kak Gus Bawo, selamat sore Shirley Maria, Gus Bawo di Renon hadir, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja Kak Gus Bawo, semoga Kak Gus Bawo juga sehat selalu hari ini, good mood gitu ya. Requestannya sudah terputar yang Sheila on Seven sederhana. Terus juga ikutan mini food juga Kak Gus Bawo, katanya spray ganti 1 minggu sekali dong. Betul itu ya, 1 minggu sekali biar hygiene atau higienis gitu ya. Terus ada Kak Afif juga hadir, Kak Sally, maaf ada lagu Rihanna yang judulnya This Is What You Came For, ada sudah, kayaknya tadi sudah terputarkan untuk Kak Afif ya. Salam buat semuanya, thanks ya Kak, terima kasih juga untuk Kak Afif. Terus ada mau pancanek ini, ya ampun, baru aja menyapa Sally ya di sini. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti bisa request sama Kak Abram dan juga Dinda ya. Hai Sally, aku nyapa aja katanya. Listrik mati tadi, ini baru hidup lagi. Waduh, itu lagi di Dalung ya Mbok ya? Mati listrik, masa sih? Di daerah tempat kerjanya Mbok Panca kan, dekat tadi rumah saya gitu. Tapi ya, kalau misalnya sekarang sudah hidup, ya alhamdulillah ya, gak apa-apa nyapa aja. Next time bisa request sama Sally ya untuk Bapak Anca. Dan untuk sahabat Penguin FM yang sudah request tadi, terima kasih banyak sudah menyampaikan juga salam-salamnya. Abis ini Sally mau pamit dulu deh, langsung aja Sally pamit. Bye-bye.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Pink Moon FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: I want you. Kita mau Anda semua nih, sahabat Kuna FM, untuk hadir di intermezzo sore hari ini. Panas ya, Din, ya.
1: Iya loh. Padahal malam tuh dingin banget gak sih?
0: Iya, benar. Malam itu dingin. Malam terus habis itu baru bangun pagi tuh kayak dingin juga kan. Ya, namanya fenomena musim panas, Din, sekarang,
1: musim,
0: Din.
1: Musim ya, lagi musim.
0: Kebalik.
1: Panas.
0: Iya, betul. Iya kan? Gimana dong ya, emang begitu ya. Apalagi kalau misalnya udah panas kayak gini, bikin mager kemana-mana gak sih?
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Iya loh, beneran.
1: Kalau bisa mah diem di kes. Kalau bisa.
0: Kalau bisa, iya kan
1: ya.
0: Kan maunya gitu ya, Din ya. Tapi gimana dong, realita berbicara tidak. Iya lagi kan. Gimana dong.
1: Yaudah ya. Sih
0: Dinda, apa kabar hari ini?
1: Baik dong.
0: Luar biasa ya, Dinda.
1: Luar biasa.
0: Ya. Kenapa sih kita ada janjian? Enggak kan? Menghitam banget ya kita hari ini.
1: Masalahnya gini, lemariku itu isinya apa? Hitam apa? Putih. Hitam putih, hitam putih.
0: Din, fun fact-nya ya, hanya lelaki yang bajunya hitam dan jaga putih. Kenapa kamu hitam dan putih juga?
1: Suka aja.
0: Oh,
1: netral
0: suka.
1: Gitu gampang di mix and match enggak sih?
0: Well, mix and match enggak tuh.
1: Iya kan, ya lebih sih, lebih gampang aja netral aja warnanya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi, ada sih warna lain tapi dikit gitu loh, enggak banyak. Mostly putih, hitam gitu.
0: Oh, oh gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau aku ya sama kayak Dinda, karena oh, emang urutan paling atas aja nih baju nih tiba-tiba kan. Kalau warna banyak aku ada, cuman tiba-tiba ya udahlah ambil aja gitu kan.
1: Iya kan. Kayak biar nyaman aja sih.
0: Lebih ke gitu, lebih ke males milih baju aja sih aku. Tapi kalau misalnya prepare-nya udah ada waktu yang cukup baru.
1: Tergantung biasanya pergi kemana gak sih ya.
0: Iya tergantung ya kan? Itinerary-nya nih apa nih gitu. Jadwalnya kemana, ngapain gitu
1: sih. Eh tapi tahu gak sih tadi?
0: Kenapa
1: tadi bolak-balik dua kali loh ke kos.
0: Ngapain?
1: Pertama, ketinggalan charger laptop.
0: Terus?
1: Kedua, lupa pakai masker.
0: Astaga, masker apa?
1: Udah panas di jalan, harus bolak-balik. Tapi ya udah sih, masih deket juga, tapi kan bolak-balik.
0: Ya masker tinggal beli aja kali.
1: Males loh. Masih loh ada loh.
0: Dia tidak mau meninggalkan masker yang stoknya ada di kosnya ya.
1: Iya makanya.
0: Oh gitu.
1: Tapi untung dekat sih, maksudnya kan langsung balik gitu loh.
0: Syukurnya sadarnya ini ya, masih deket ya. Kok sadarnya udah setengah jalan ya gak mau sih.
1: Gak mau, oh iya sih.
0: Untuk apa aku balik lagi ya kan.
1: Tapi kalau penting aja balik.
0: Oh gitu.
1: Depends gak sih. Soalnya ini charger laptop.
0: Iya, kalau charger laptop hotel lah ya. Kalau misalnya kayak apa ya?
1: Masker itu
0: masker
1: mungkin
0: masih oke okay lah ya. Masker masih oke. Okay. Hmm. Apalagi ya kayak misalnya ketinggalan udah lah ya. Tumbler masih oke okay lah ya.
1: Yeah.
0: Nanti beli air aja.
1: Tapi
0: gitu
1: agak nyesek gak sih?
0: Apa tuh?
1: Gak bawa tumbler. Aduh nyesek sih ini. Harusnya kan megang tumbler gitu, harus beli lagi.
0: Oh gitu. Kalau aku sih tumbler untungnya di tempat kerja ada tumbler.
1: Oh.
0: Kadang di motor juga udah sediain tumbler. Jadi kayak ya udah kalau misalnya emang gak bawa ya udah gitu kan.
1: Ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana nyetok. Karena orang banyak ngasih tumbler kan ya daripada enggak kepake.
1: Benar, setuju.
0: Letakkan di mana-mana gitu kan.
1: Sebarin ya gitu ya.
0: Iya, sebarin di mana-mana. Hilang ya udah gitu kan.
1: Yuk sahabat Pingin FM, Anda tim mana nih kalau misalnya ada suatu barang yang ketinggalan, apakah balik lagi ya pulang atau biarin aja gitu karena tergantung barangnya juga. Atau mungkin minta tolong orang lain gitu, misalnya kayak tolong dong bawain gitu, bawain ke tempat. Karena kalau Bapak Dinda tuh ya bisa biasanya dia di tengah jalan lupa bawa dompet, disuruh bawain ke jalan sana. Di mana aja dia berhenti?
0: Iya agak males ya
1: agak
0: bapaknya
1: males.
0: Ya.
1: Agak males.
0: Pak, kamu merepotkan.
1: Tapi ya udah sih ya.
0: Oh gitu ya ya ya.
1: Bawain dia males balik katanya.
0: Oh gitu. Ya
1: gitu.
0: Ya. Tuh,
1: kalau Abram yang mana?
0: Kalau aku ya balik kayak Dinda tadi bilang depend.
1: Depends ya.
0: Kalau barangnya emang penting banget aku bakal balik gitu. Tapi sebisa mungkin aku ngecek lagi sebelum berangkat tuh. Tak cek dulu tas kayak dompet, charger, handphone, kunci itu sudah semua dibawa ya. Pokoknya penting-penting gitu dulu deh. Kalau misalnya ada yang kayak kelupa gitu ya masih bisa dibeli ya udah nanti beli aja gitu kan. Yang penting-penting itu adalah dompet, handphone, dan charger. Dah sisanya terserah ya.
1: That's the point ya.
0: That's the point itu dia. Tapi kalau misalnya ada job kayak MC ya udah sebelum sehari sebelumnya udah kumasukin di kendaraan jadinya gitu.
1: Nice. Gitu. Panutan nih.
0: Iya dong.
1: Karena ketinggalan ya?
0: Iya tau. Kayak misalnya hari-hari tuh kan udah riwah mikirin aduh nanti di jalan macet terus habis itu ngapalin apalah skrip atau apalah gitu kan daripada nanti ribet ya udah H-1 aku udah prepare. Gitu.
1: Jadi enggak pernah ketinggalan-ketinggalan itu ya. Astungkarnya enggak ada, jangan dong.
0: Aku pernah ketinggalan itu adalah tumbler. Itu aja udah. Tumbler tuh udah taruh di meja luar, lupa gitu. Makanya sejak itu aku sebar tuh tumbler kemana-mana gitu. Daripada di situ, oh ya tumbler kemana ya gitu.
1: Inilah dia belajar dari pengalaman. Gitu, sebarin guys. Tumblernya.
0: Iya gitu. Gitu kalau aku. Iya bener.
1: Iya.
0: Kalau Anda gimana sahabat Kuna FM?
1: Langsung aja yuk kirim aja ke WhatsApp Telegram di 08 11 393 494. Instagram, Facebook boleh di @PinaFMBali. Twitter S juga boleh di @RadioPinaFM. Dengan formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Yes, kita tunggu sampai nanti di jam 8 malam. Cus, ikutan sekarang juga.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Alien News.
1: Sahabat Minerva, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fadli mengatakan penetapan ini sebagai tanggung jawab dari amanat undang-undang dan konstitusi.
2: Sementara itu, Sahabat Minerva, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin kemarin mengatakan pengenalan kecerdasan buatan atau AI secara luas merupakan sebuah eksperimen terhadap masyarakat modern yang dilakukan tanpa rencana dan juga tanpa persetujuan dari masyarakat.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Pingo News di Intermezzo.

0: Kalau sampai saat ini masih bingung cara untuk mencintai diri sendiri ya Din ya. Coba cintai diri sendiri dengan istirahat dulu.
1: Setuju.
0: Fun fact-nya ya, kalau kita tidur siang tuh katanya bisa membuat hati lebih lega dan sehat. Iya loh.
1: Mulai besok deh.
0: Gak pernah bobo siang ya. Adiknya gak pernah bobo siang guys. Jadi kalau misalnya mau tidur siang atau mungkin dapat pengalaman tidur yang nyaman juga nih ya Din ya. Ini setiap harinya cuma bisa Anda dapatkan dari spring bed Lady Americana loh. Karena Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi. Ini didukung dengan yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed ya. Ini cocok banget buat Anda yang klasik atau seleranya berkelas internasional loh.
1: Nah, Lady Americana juga kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri, serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Selain itu ya, Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan juga tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: You follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Intinya dicoba aja dulu, Din. Mau sampai berapa kali, yang penting ada niatnya.
1: Iya, benar.
0: Kata Gea 1001 kali, benar ya? Oh, 1000 kali, 1000 kali.
1: Oh, iya.
0: Sampai 1000 kali pun akan dikejar sama Gea.
1: Asal apa?
0: Asal
1: ada niatnya dari hati.
0: Asal ada niatnya, guys. Intinya ya, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha.
1: Benar. Tapi ya sih,
0: jujur. Iya benar, kan?
1: Setuju.
0: Intinya kalau misalnya usaha Anda kayak setengah-setengah, ya udah hasilnya setengah-setengah. Ya kan, kalau usahanya gitu-gitu doang, ya udah gitu-gitu doang. Tapi kalau usahanya kayak Dinda, akhirnya juara.
1: Fun fact ya. Fun fact-nya kemarin seharian enggak tidur gara minggu ini UAS.
0: Oh gitu.
1: UASnya apa? Lisan.
0: Oh,
1: dan baiklah. Harus buat catatan banyak dikumpul. Mm-hmm. Nanti kita bakal ditanya based on catatan itu. Nah, itu dia. Mm-hmm. Tapi hasilnya oke.
0: Karena gitu.
1: Ya diniatin gitu ya, diusahakan gitu.
0: Iya benar, karena ada fakta juga ya, Din ya. Mm-hmm. Ini aku sempat baca juga. Kalau kita rajin nulis dan juga membaca, otak kita akan cepat paham. Bukan cepat ingat ya, cepat paham. Karena ingat dan paham itu beda ya.
1: Oh, it's different.
0: Iya, kalau ingat kan ya udah ingat titik komanya diingat. Tapi ketika kita untuk mengucapkan, pasti akan lupa. Ketika ada kata yang kelupa, pasti langsung ngeblank.
1: Oh iya, iya.
0: Beda halnya kalau kita paham, kita bisa ekspor atau
1: elaborasi improve. Gitu ya?
0: Yes, betul sekali. Di-improve. Jadi kita tahu nih segmen ceritanya kayak gimana, ya udah kita akan ceritakan gitu kan. Itu yang aku selalu kasih tahu ke teman-teman. Jadi
1: aduh, new insight deh ini di sini.
0: Jadi harus dipaksa untuk nulis dan emang untuk membaca. Males emang, aku pun tidak suka
1: seperti itu. Iya, karena kan effort ya.
0: Effort nulis, energi. Ya kalau enggak mau nulis ngetik deh. Ngetik deh, at least kita ngetik deh. Karena kan ketika kita kayak apa ya, orang Bali bilang kayak ngegumam, ngegrutu tuh.
1: Oh.
0: Pada suatu hari aku jalan-jalan sambil ngetik, sambil menggumam gitu kan. Itu otak tuh akan memproses, mengingat sedikit demi sedikit seperti itu. Akhirnya ya udah paham kayak gitu. Itu sih yang aku tahu, yang aku pernah baca ya.
1: Ih, relate lagi.
0: Correct me if I'm wrong ya guys.
1: Tapi relate sih.
0: Bener gak sih?
1: Sesuai pengalaman pribadi ya,
0: kan?
1: Relate sih.
0: Iya kan, bener. Karena aku based on job MC juga nih. Aku akan baca skrip itu berulang-ulang
1: sampai paham alurnya
0: ya. Bener. Sampai paham alurnya, ya udah nanti tinggal improve ketika on stage. Oke, abis ini ngomong ini, abis ini kayak gini, gitu aja udah.
1: Nah, ini dia tips dari apa?
0: Ya
1: dari
0: kan?
1: My Panutan loh.
0: Ya kan, maksudnya ini relate juga ke mini vote kan. Ketika kita sudah membiasakan diri untuk mengingat suatu kegiatan, pasti tidak akan lupa untuk membawa itu kan.
1: Harusnya.
0: Atau melakukan itu gitu sih. Tapi kalau misalnya udah lupa ya manusiawi, Din.
1: Manusiawi benar. Karena kan kadang kayak aduh hektik banget nih, tapi ada satu hal yang kelupaan.
0: Iya kayak gitu, ya udah itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda sudah ada di titik seperti kelupaan ketika membawa barang atau mungkin mengingat suatu, apakah Anda kayak tadi Dinda bilang akan balik lagi ngambil benda itu atau ngurusin hal tersebut, atau
1: biarin aja lah
0: nanti bisa dibeli atau beli, dicari lagi ya kan.
1: Mungkin.
0: Atau mungkin Anda mengganggu orang lain, tolong ya. Ya aku kejadian loh ya itu, aku juga sempat ya. Kayak aku udah berangkat ke radio nih ya kan. Ditelepon, kayaknya tadi keran air belum mati. Ya Allah Tuhan. Balik aku, Din.
1: Balik beneran balik.
0: Balik ya, nanti banjir apa ya, kabar bener. Ya kan. Ternyata udah mati. Ya kayak
1: overthinking tuh.
0: Ya lebih ke tolong ya gitu. Aku juga gak ngecek salahnya, aku juga gak ngecek lagi ya. Karena kan aku ya udah percaya aja pasti udah aman tuh di kamar mandi udah mati. Ternyata ditelepon, kayaknya belum mati air. Karena pada kejadian gak matiin air, ya banjir. Banjir sih enggak, cuman kan ya tagihan kan lumayan.
1: Tagihan
0: ya.
1: Tagihan loh.
0: M ya. Tagihan lumayan guys, gitu loh. Gitu sih kalau kita ya. Kalau Anda gimana? Sudah ada yang ikutan belum, Din?
1: Harusnya udah ya. Ini
0: Sudah banyak.
1: Okay. Ada Bligus Bawo, terus juga ada
0: Boleh dibacain dulu deh dari yang pertama.
1: Bligus Bawo katanya kalau misalnya barangnya ketinggalan mending diambil balik pulang katanya.
0: Oke, baiklah. Lagunya udah ya Gus ya. Ada Mbok Nilo juga, Mbok Nil, selamat sore. Kalau ada barang yang ketinggalan wajib balik untuk ngambil. Apapun itu entah penting atau tidak. Karena gak enak banget kalau misalnya ada ketinggalan, kalau versinya Mbok Nilo ya. Misal nih jam tangan, charger, handphone, sebenarnya bisa lihat jam di HP sih ya. Iya benar, bisa lihat atau pinjam charger teman di tempat kerja. Tapi tetap aja rasanya gak enak, ada yang kurang gitu. Pokoknya balik ambil dah gitu katanya. Baiklah. Ada
1: thank
0: siapa lagi
1: nih? Terus juga ada Budayu.
0: Halo Budayu.
1: Katanya ikutan mini foodnya, barang ketinggalan lupakan aja dah. Kalau udah jauh tuh masak balik lagi sih katanya.
0: Oh gitu Budayu. Kalau cintanya Budayu ketinggalan gimana,
1: Biarin aja tuh.
0: Yakin kalau budaya mah beda cerita kayak Din. Akan dikejar sampai ke ujung kayaknya. Ada siapa lagi Din?
1: Ada Dokter Tama.
2: Halo.
1: Kalau aku tim tergantung situasi katanya.
0: Oh gitu, baik.
1: Aku termasuk tim yang agak mager buat balik ambil barang katanya. Apalagi kalau udah jauh dan harus ngelewatin macetnya Canggu nih. Jadi kalau barangnya masih bisa dicari solusi lain, biasanya pilih jalan yang lebih praktis. Contohnya jas dokternya katanya ketinggalan. Ya udahlah, masih bisa dipakai lain waktu, gak harus langsung balik lagi. Tapi kalau misalnya barangnya penting kayak dokumen-dokumen itu, pernah kejadian katanya daripada buang waktu balik dan kena macet, akhirnya apa? Pakai ya jasa untuk ngirim gitu.
0: Gojek atau GoSend ya.
1: Lebih cepat dan lebih tenang katanya. Jadi prinsipnya bukan gak peduli sama barangnya, tapi lebih kepilih mana yang worth it untuk dikejar, mana yang bisa dicari jalan keluarnya. Quotes of the day loh.
0: Wee,
1: ini.
0: Dokter Tama 2025 lewat ya. Oke, lagunya Niji Hapus Aku. Oke, ditunggu lagunya ya. Siap. Yang lainnya masih mau ikutan silakan ramaikan lagi.
1: Yuk, ya, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram di 08113934. Instagram, Facebook boleh di @pinoyfmbali, Twitter @ juga boleh di @radiopinoyfm. Formatnya masih sama ya. Nama, spasi, umur, spasi, request logo apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan
0: yes.
1: lupa.
0: Yes.
1: Weather forecast.
0: Weather forecast. Nah, kalau yang satu ini gimana nih? Apakah dia pernah ketinggalan?
1: tapi kok
0: apa tuh?
1: Di luar agak mendung ya?
0: Iya.
1: Ya kan lihat dari sini mendung, ternyata emang di wonderground.com di sini kayaknya akan hujan deh.
0: Oh, baiklah.
1: Karena perkiraan hujannya itu di 30%. Nah, untuk derajatnya dulu deh, 22 sampai 28 derajat Celcius, terasa seperti 33 derajat Celcius. Terus untuk kecepatan anginnya 15 sampai 30 km per jam. Lalu UV indeksnya juga ini lumayan, nggak tinggi banget ya, 8. Tapi cukuplah untuk memanaskan, untuk membuat kita panas gitu ya.
0: Ya, mendung ini membantu menurunkan sedikit ya, tapi tetap harus pakai sunscreen sih ya kemana-mana, biar tetap paripurna, cantik dan cengkeknya guys.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Dianggap belum ada lagu yang komersial, Kahitna membuat lagu asal-asalan tapi sukses besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika membuat album pertama Kahitna, produser merasa dalam satu album yang dibuat belum ada lagu yang dianggap jagoan yang komersil. Dalam sebuah podcast, Hedi Yunus bercerita bahwa akhirnya Yovi Widianto membuat sebuah lagu dalam tanda kutip asal-asalan dengan suara cempreng, asal teriak dan tanpa vibra. Dan lagu itu malah sukses besar. Dan lagu itu adalah Cerita Cinta. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Jangan sampai hapus kita ya guys. Yo. Dari daftar. Daftar apa ya?
1: Daftar apa tuh?
0: Daftar apalah, daftar pertemanan mungkin, daftar belanja, apa daftar apa. Tapi emang loh kalau misalnya Anda sering lupa akan sesuatu, coba mulai ditulis tipis-tipis lah ya.
1: Iya bener.
0: Di notebook atau mungkin catatan kecil,
1: di
0: ya
1: handphone
0: kan.
1: Mungkin lebih
0: di handphone juga sekarang. Bisa, ya. Karena sesuatu yang kecil kalau misalnya kayak dibiarkan gitu aja ya, Din ya.
1: Iya.
0: Itu bakal membesar-besar-besar-besar nanti beneran pikun loh guys.
1: Jadi kebiasaan ya jadinya ya.
0: Begitu.
1: Jangan diayahin.
0: Jangan, ya kan. Kayak Dinda sekarang siaran sampai ini sambil belajar dia guys.
1: Bisa UAS loh, doain ya.
0: Semangat, oh ya pokoknya yang terbaik buat Dinda ya.
1: Yes, thank you.
0: Emang sampai kapan UASnya? Kok UASnya sekarang?
1: Iya, paling lambat udah, paling lambat.
0: Kok bisa sih? Harusnya udah kelar bukan sih?
1: Harusnya udah libur, udah tidur nyenyak.
0: Iya kan?
1: Karena yang lain udah tidur nyenyak, fakultas lain.
0: Oh ya ampun,
1: karena kebetulan
0: sedia,
1: kemarin
0: guys.
1: Habis birthday ya,
0: oh,
1: jadi kegiatannya dialihkan ke sana.
0: Agak
1: dulu.
0: Diundur ya guys.
1: Diundur.
0: Baiklah kalau begitu. Hmm. Yang lainnya jangan diundur dong requestannya.
1: Iya.
0: Ramaikan sekarang sampai nanti jam 8 malam, 9
1: yes.
0: Ikutan mini vote ya. Hmm. Mini vote-nya apa, Jin?
1: Kalau misalnya lagi ketinggalan sesuatu nih, ada tim yang mana? Balikkah buat ngambil kalau misalnya enggak mager gitu ya.
0: Bener.
1: Atau enggak biarin aja karena nanti bisa beli, bisa minjem atau lain sebagainya. Atau kayak minta tolong yang lain gitu, minta tolong teman atau keluarga, orang terdekat untuk ngambilin barangnya.
0: Betul.
1: Atau yang mana nih, coba kasih tahu dong.
0: Silakan kasih tahu kita ya. Selamat sore dulu ya sudah joinan. Ada Mbok Rom-Rom di Jimboran. Lagunya gak pernah bosen, ibu pekerja ya dari Tantri ya. Kalau Mbok Rom mini vote-nya adalah kalau misalnya Mbok Rom kelupaan ya biarin aja. Kalau barang itu gak penting, terima kadi. Atur sendiri dah Mbok Rom.
1: Mbok Rom lagi cepet-cepet ya ngetiknya nih ya.
0: Gak juga, mungkin handphonenya kecil kayaknya Mbok Rom.
1: Terus ada Gustu nih katanya ada Halo. Info loh di area mana nih, area desa adat Sibang Gede. Karena bakal ada piodalan itu di tanggal 7 sama tanggal 9.
0: Nah, oke, baiklah. Amankan ya Gustu ya, jangan sampai nanti ada macet di situ ya. Rumahmu itu soalnya.
1: Iya loh. Terus ada Jero Putu juga.
0: Halo.
1: Lagunya Swim BTS katanya.
0: Oke, siap ditunggu lagunya. Budayu tadi sudah. Yanbur Arini selamat sore. Lagunya tadi sudah ya. Sudah banget lagunya di awal. Baru
1: dari
0: di request jam 4.51 katanya. Berarti udah denger ya. Terima kasih loh ya. Ada siapa lagi Din?
1: Ada Mbak Panca.
0: Halo.
1: Lagunya 2001.
0: Mm-mm.
1: Dari Adrian Kalif. Siap. Kalau ada barang yang kelupaan tergantung dari urgensi dari barang itu katanya. Kalau misalnya masih bisa beli atau diganti dengan yang lain ya. Mending beli aja. Contohnya kayak tumbler.
0: Okay.
1: Oh, mau ditinggal tumblernya. Aku sama kayak Bram Kuni, di mana-mana ada tumbler, di kantor ada, di motor, mobil, di tempat gym juga ada. Jadi enggak bingung kalau ketinggalan atau kalau misalnya kepepet banget enggak ada ya beli air botolan aja.
0: Oh.
1: Cuman kalau satu yang enggak bisa ketinggalan apa? HP katanya.
0: Oh,
1: apalagi aku kerjanya kan banyak di HP tuh. Jadi harus bolak-balik kelupaan kalau charger masih bisa pinjam.
0: Oh, baiklah, Mbak. Agak ngerepotin ya kalau misalnya kamu naruh tumbler di gym ya. Dibuang loh nanti, Mbak.
1: Enggak boleh ya?
0: Iya, enggak boleh ya. Dong, Jin. Nanti itu kan ibaratnya kayak ngapain ninggalin di sini enak kali. Semua ninggalin tumbler di situ apa enggak meduk-duk
1: tumbler
0: di situ. Dasar Mbak.
1: Mungkin udah gini enggak sih? Udah punya lokernya sendiri.
0: Enggak deh. Kalau di tempat gym enggak ada booking locker, Din. Mana yang kosong itu dipakai.
1: Oh enggak booking-booking gitu ya.
0: Agak ini mbaknya ya.
1: Kirain.
0: Mungkin dia pernah nanam saham kali di situ ya. Dasar. Ada Mbak Ayin juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ada yang lagi belum disapa? Gustu requestnya adalah Reza Artamevia Keabadian. Baik ditunggu lagunya ya. Ada siapa lagi Din?
1: Udah sih.
0: Udah semua?
1: Udah
0: di
1: semua,
0: Telegram
1: ya?
0: Gak ada?
1: Oh ada Kak Rian Putra.
0: Oke, Rian Putra. Requestnya apa dia?
1: Clean Bandit dari Big Pink. I don't wanna hurt you.
0: Oke, siap.
1: Siap.
0: Yang lainnya yang masih mau request lagu, cus kabarin, kasih tahu kita sekarang juga sampai jam 8 malam ya.
1: Yuk, langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 08113939494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Dengan buruan guys.
1: Nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa, ayo buruan.
0: Ayo mini vote-nya, kalau misalnya Anda ada di posisi ketinggalan sesuatu, apakah Anda harus mengambilnya balik atau biarin aja atau gimana? Cerita yuk.

0: Kalau misalnya Anda sahabat Kumi FM lagi bingung cari kampus yang berkualitas, terus habis itu punya banyak pilihan program studi dan juga siap mendukung impian Anda, jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru ini masih dibuka loh ya, tapi ingat kuota di berbagai program studinya sudah hampir penuh guys. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ngambil keputusan loh.
1: Nah yuk jadi kebagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter, inovatif dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa, pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Yes, kalau misalnya Anda sudah kerja tapi mau sambil kuliah, bisa dong. Daftar aja di program reguler B, kuliah jalan dan tetap cuan loh.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja. Amankan kursimu sekarang ya. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Babe.
1: Traffic light. Traffic light.
2: Coba kita menyelisik dan menelaah ya jalanan di.
3: Yuk jalan-jalan daring.
2: Oke, baiklah kita mulai dari Jalan Raya Dalung. Ini di sepanjang jalannya ramai aja. Kalau di pertigaan ke Jalan Made Bulat itu sudah mulai macet. Nah ini macetnya dua arah sampai dengan di Simpang Bangsal. Kemudian ini macet lagi di Simpang Panji, terus ke arah selatannya di pertigaan dengan Dalung Permainya terpantau padat. Kemudian padat menuju ramai juga ini di Jalan Padang Luwi menuju ke Simpang Jalan Waya Gebyak sama Ketut Bal gitu ya. Terus di Simpang Gacu Barat dengan kerobokan juga terpantau padat sore hari ini. Di Simpang Kebo Iwo terpantau padat yang dari arah utaranya. Terus di Simpang Jalan Kargo Permai Bulu Indah padat juga. Di Jalan Pidada, Simpang Bung Tomo juga padat. Di Simpang Cokro, Ubung ini terpantau padat juga empat arah. Ke arah utaranya di Simpang Jalan Gunung Galunggungnya padat. Ke arah utaranya ramai aja. Terus kita balik ke Gacu Tengah lagi. Di Simpang Ahmad Yani di dekat lapangan Kota Lumintang ini terpantau padat juga. Di Simpang Gacu Tengah dengan Nangka Selatan dan Utara terpantau padat. Suli ini macetnya dari mana nih? Simpang Jalan Sarigading. Terus di Simpang Kenyerinya dengan Seroja juga padat dari arah Kenyeri. Terus depan Living World-nya ramai aja. Kemudian di Simpang Jalan Terengguli, Sulatri terpantau padat dari Warung Bunana di situ ya. Terus habis itu di Simpang Topati ini padat juga. Yang menuju ke Batu Bulannya juga cukup padat sore hari ini. Di Jalan Wer Supratman sepanjang jalannya macet guys. Dari Jalan Nusa Indah sampai dengan di Simpang Waribang itu macet hampir dua arah. Silakan Dinda.
3: Tadi ada dilihat di Jalan Gunung Agung itu padat sekali sahabat Pinguin FM. Terus di Andekase juga itu padat ya. Lalu di Jalan Bulu Indah, Jalan Gunung Agung di perempatannya itu juga padat sahabat Pinguin FM. Di Jalan Bumi Jayu itu juga padat. Terus di sepanjang Jalan Gunung Agung padat, apalagi yang sampai ke Jalan Wahidin itu padat juga. Di Jalan Merapi Setia Budi itu cukup aja sahabat Pinguin FM. Di Gajah Mada itu cukup padat, tapi ada kepadatan dari arah Jalan Gunung Kawi ya. Di Jalan Gunung Kawi itu padat. Lalu di area dari Jalan Udayana itu juga padat sahabat Pinguin FM. Ini ke Hasanuddin juga padat ya sahabat Pinguin FM, ke Hasanuddin. Terus di Ponogoro juga cukup padat. Lalu di area Jalan Melati ke Hayam Wuruk ini padat juga sahabat Pinguin FM ya. Sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini beberapa titik aja yang padat, sebagiannya aman aja sahabat Pinguin FM. Terus kita kemana lagi nih? Ke Jalan Sudirman. Sudirman ini cukup padat aja sahabat Pinguin FM ya. Terus di Jalan Raya Puputan ini padat. Lalu di area Jalan Dewi Sartika itu juga padat sahabat Pinguin FM. Di mana lagi nih kita lihat?
2: Nah ini di Titi Banda sudah mulai macet ya. Dari arah Titi Bandanya ya, ini macet di Simpang Padang Galak. Kemudian ke arah selatan macetnya dua arah macetnya guys. Ini ya di Simpang Sanur juga macet banget. Di Bundaran Anonya padat. Simpang Hang Tuah dengan Sedap Malam juga padat banget. Terus dari arah selatan nih di Simpang Jalan Tondano dengan Megdi Sanur sampai dengan Megdi Sanur tuh padat. Depan Icon Mall tuh padat juga sore hari ini. Di Simpang Jalan Tirtanadinya padat. Kemudian Simpang Pemelisannya juga padat. Simpang Sanggarannya macet empat arah. Kemudian Jalan Ponogoro juga macet banget. Di Jalan Raya Sesetan, di Simpang Sidakaryanya macet. Sampai dengan Simpang Dukusari macet dua arah. Simpang Pulau Sailusnya macet juga dari arah selatan. Ini satu arah. Kemudian Simpang Jalan Pulau Butonnya juga macet. Watu Renggong, Simpang dengan Sudirmannya padat banget. Terus abis itu Tukat Pekerisan dengan Tukat Batang Hari. Ya ini padat juga. Di Jalan Pulau Bungin, sahabat Pinguin FM nih macet dua arah. Sampai dengan di Simpang Jalan Pulau Bungin dengan Pulau Belitung itu macet banget. Terus di Jalan Pemogannya ramai aja. Terus di Imam Bonjol ini Simpang Buagannya macet empat arah. Imam Bonjol dari arah selatan ini macet banget dari depan Gang Cipta Salaras. Di Gunung Soputan ujung-ujungnya yang padat. Di Jalan Tengku Umarnya di Bunda Simpang 6-nya ramai aja. Dari Jalan Pulau Ayu ini juga sudah mulai padat. Di Western Ring Road Tengku Umar Barat Medan Selatan, dari Mahendra Data Selatannya macet. Kemudian dari Tengku Umar Barat ke arah mana nih ya, Serada Tengku Umar Coffee itu padat juga. Terus Tengku Western Ring Road Buana Raya padat, Western Ring Road Buana Permata Hijau juga padat banget. Di Simpang Gunung Salak juga macet ya. Okay. Ada lagi Din yang belum?
3: Di Imam Bonjol udah ya tadi ya?
2: Imam Bonjol udah.
3: Udah padat. Terus di area mana?
2: Mana
3: nih
2: lagi belum?
3: Udah ini Pulau Bungin udah juga. Mm-mm. Yang padat. Udah padat sih, yang udah padat-padat udah semua sih.
2: Udah semua ya? Ya wes, hati-hati di jalan kalau gitu ya.
3: Jadilah ke pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
0: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Penyanyi dan penulis lagu asal Thailand, Violet Wautier, resmi merilis single terbarunya Give Up Give In pada 25 Juni 2026 di bawah naungan Universal Music Thailand. Lagu ini dirilis bersamaan dengan sebuah music video. Give Up Give In menceritakan tentang perasaan dilema atau berada di persimpangan jalan antara harus memilih bertahan atau merelakan hubungan yang sedang dijalani. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri oleh Violet Wautier bersama Jackson Jimmy Glowwood.

Sahabat Pemuda FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/jointrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Tapi kalau misalnya mau main sama temannya Din ya, biasanya kan agak ngerasa bau ya kadangnya teman-teman ya, apalagi kalau misalnya kita mainnya sambil berkeringat, entah itu dari aroma tubuh atau mungkin biasanya dari baju sih ya kan.
1: Habis lari ya biasanya.
0: Iya benar, benar. Kalau misalnya aroma baju atau mungkin badan yang enggak enak itu bisalah, kalau badan bisa ditangani pakai deodoran atau pakai parfum biasanya kalau itu ya. Tapi kalau baju biasanya kalau mau wanginya lebih enak lagi, ditambahnya softener biasanya juga.
1: Oh, yang habis dicuci itu nggak sih?
0: Habis dicuci, iya benar. Benar, biasanya dikasih softener atau pelembut pakaian. Itu kalau misalnya aku biasanya pakai itu biar nambah wangi aja. Selain itu juga biar baju itu lembut, nggak gampang rusak gitu sih biasanya aku.
1: Aku biasa pakai itu tapi pas baju-baju yang penting.
0: Nasi baju penting aja guys. Kalau baju yang dipakai sehari-hari enggak usah ya.
1: Jarang,
0: jarang. Iya sama juga. Jadi baju yang emang biasa dipakai untuk acara tertentu aja, biasanya dipakaiin softener atau mungkin yang bajunya agak mahal ya gitu ya. Itu biasanya pakai softener biar dia lebih awet ya kan.
1: Benar, gitu sih.
0: Jadi kalau misalnya ditanya seberapa sering, tergantung pakaiannya aja. Kalau pakaiannya ada beberapa cuciannya emang ada pakaiannya memang agak sedikit bagus atau mungkin bajunya bahannya agak sedikit riwah ya. Karena kan ada beberapa bahan yang emang harus diperhatikan khusus.
1: Bener sih,
0: iya kan?
1: Kalau enggak dia apek gitu loh.
0: Iya, bener ada yang bahannya tuh cepat nyerap keringet. Terus kalau misalnya enggak dipakein itu apek banget.
1: Apek banget.
0: Padahal itu udah kering loh Din.
1: Iya, kan?
0: Kadang udah disetrika atau kita bawa ke laundry udah kering nih tapi tetap apek.
1: Iya, setuju.
0: Jadi ada penanganan khusus sih. Biasanya itu aku pakainya softener biar dia enggak terlalu apek baunya dan juga enak dipakai gitu.
1: Jadi tergantung ya.
0: Tergantung jenis pakaiannya kalau aku
1: jenis
0: sih.
1: Kalau
0: seberapa sering sih gitu. Kalau Linda?
1: Tergantung pakaiannya, jadi bukan jenisnya tapi tergantung pakaiannya ini biasa dipakai apa gitu.
0: Biasanya
1: diutamakan tuh yang untuk acara-acara penting, terus mungkin kuliah gitu. Kalau di rumah ya biarin aja, maksudnya kan dilainin gitu loh nyucinya.
0: Oh baiklah.
1: Biar gak cepat habis juga sih.
0: Ember,
1: anak
0: ya kan?
1: Kos ya,
0: iya.
1: Harus perhitungan gitu ya.
0: Bener, soalnya kan nambah dua kali kan, pakai deterjen sama pakai softener lagi dua kali kan, dua kali harga jadinya kan. Walaupun kalau misalnya kita lihat harga softener itu lebih murah sih daripada deterjen sih.
1: Bener,
0: iya
1: tapi
0: kan, tapi kan dua kali pakainya. Kalau nggak pakai deterjen ya kotoran nggak hilang juga ya kan.
1: Iya, makanya.
0: Gitu guys, kalau kita sih tergantung dari jenis pakaian atau mungkin pakainya itu untuk apa gitu sih. Kalau ditanya seberapa seringnya, kalau Anda gimana? Seberapa sering sih Anda menggunakan softener atau pelembut pakaian? Nah, para pengusaha laundry nih silakan muncul. Pasti sering ya kalau ya pengusaha laundry kan sering biasanya ya.
1: Wanginya tapi enak banget ya.
0: Iya loh.
1: Bikin gini sih, bikin apa namanya? Mood booster kalau pakaian itu wangi.
0: Betul. Iya kan? benar. Iya. Jadi seberapa sering sih Anda menggunakan softener sahabat Kun FM dan biasanya dipakai untuk apa aja?
1: Yuk cerita-cerita, kirim aja silakan. Langsung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram, Facebook boleh di @pingunfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopingunfm.
0: Yes, seberapa sering sih Anda menggunakan softener atau pelembut pakaian dan biasanya dipakai untuk apa aja? Cerita yuk. Rumors. Kalau mbak yang satu ini gak harus pakai softener sih.
1: Udah dari
0: bajunya mahal guys. Dia ngetreatnya langsung bawa ke tukang aja udah. Apalagi
1: dia tinggal pakai aja.
0: Iya bener, tinggal pakai aja. Apalagi baju pengantinnya dia kan. Gak usah dicuci sendiri pakai softener. Sudah ada yang nyuciin guys.
1: Ini lagi happy banget loh hari ini loh.
0: Kenapa dia lagi Din?
1: Kan abis gini, abis marriage.
0: Iya betul. Emang ada kabar apa lagi sih? Dia kayaknya kabar pernikahannya banyak banget diomongin ya.
1: Gimana-mana.
0: Sekarang apa kabar apa nih terupdate lagi nih?
1: Kalau ini bukan ke Taylor Swift sama Travis Kelce-nya sih, tapi lebih ke mantannya dari Kelce.
0: Kelce dari
1: mantannya Kelce namanya Kayla Nicole. Dia mencuri perhatian netizen karena apa? Karena ngunggah sebuah postingan yang bikin polemik gitu di masyarakat, terutama bagi fans-fansnya Taylor sama Kelce. Jadi Kayla Nicole ini memang gak nyebutin secara langsung sih Taylor Swift atau siapa gitu, namun waktu dia ngunggah postingan itu bertepatan, tepat aja dengan acara Puncaknya si Taylor Swift dan juga Kelce.
0: Oke. Okay.
1: Terkait persoalan pernikahannya ya kayak gitu.
0: Iya benar-benar. Mungkin Mbak Nicole ini kayaknya lagi masih ini ya, masih ada rasa kayaknya sama mantannya sama Kelce ini kan. Aduh dia udah mau nganten guys. Ah aku buat sesuatu yang ini deh, yang viral deh. Aku ngupload sesuatu yang ini deh pas di pernikahannya dia gitu iya, mungkin kan.
1: Mungkin kali ya.
0: Karena ada rasa yang belum selesai kayaknya Din. Susah namanya juga mantan yang gitulah ya. Tapi Nicole ini juga menyinggung bagaimana wanita yang kerap didorong itu untuk menahan diri ya, untuk menyenangkan orang lain. Jadi meskipun pesannya ini bersifat kayak publik, tidak menyinggung siapapun termasuk mantannya dan juga Taylor Swift. Tapi banyak netizen nih ini mengaitkannya cocok logi lagi
1: cocok
0: nih.
1: Logi.
0: Iya kan? Ah kayaknya dia pas kok kayaknya pas banget nih pas pengantin pernikahannya mereka berdua. Tapi walaupun belum pernah mengomentari kabar pernikahan Taylor Swift dan juga Travis, Nico ini sebelumnya juga pernah berbicara tentang beratnya menjalin hubungan dengan atlet profesional yaitu ya udah mantannya dia.
1: Benar.
0: Jadi dalam captionnya yang ditulis, seringkali perempuan harus mengesampingkan tujuan dan juga impiannya sendiri demi mendukung karir pasangannya, apalagi ketika harus menjalani hubungan LDR, guys.
1: Tuh siapa gak sih dia omongin tuh Mbak Kayla kalau boleh tahu kan kita nggak tahu ya sebenarnya ya, cuman. Karena pas ya, banget timingnya gitu.
0: Timingnya pas gitu loh pas mereka lagi nganten. Kayaknya dia untuk Travis Kelce dan juga untuk Taylor Swift mungkin. Gitu sih.
1: Nah terus dalam podcast Unapologetically dari Angle bersama Angel Reese Nicole juga ngaku masih menerima komentar negatif sejak putus dari Kelce. Ya juga mengatakan hingga kini masih aja ada orang yang ngerendahin dirinya, mempertanyakan karirnya, bahkan nyebut-nyebut kalau dia tuh gak berharga gitu.
0: Tuh kan, ayo gimana nih, gimana nih. Ayo, apakah bisa dicocok logikan atau gimana? Ya balik lagi ke Anda ya.
1: Who knows?
0: Yes.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Bernadia akhirnya merilis album studio keduanya berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Dalam proses kreatif album ini, dia menggandeng Baskara Putra atau Hindia yang turut terlibat dalam penggarapan lagu Laut Yang Tenang. Lagu ini rupanya lahir dari kegelisahan Bernadia yang mengaku sempat mengalami kebuntuan ide karena merasa hidupnya sedang berjalan terlalu tenang tanpa konflik. Bersama produser Enrico Octaviano, Baskara kemudian mendorong Bernadia untuk menjadikan keresahan tersebut untuk menjadi lagu Laut Yang Tenang. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Shopping Guide.
1: Shopping Guide.
0: Shopping Guide.
1: Shopping Guide.
2: Shopping Guide.
3: Bingung FM, your sweet music station. Sudah tanggal kembar nih, sahabat Bingung FM. Sudah pada check out barang apa aja sih? Coba deh, masukkan produk yang mau Dewi Ragata informasikan hari ini di Shopping Guide. Tentunya di shopping cart Anda. Terutama untuk para pencinta K-beauty. Dikutip dari wallipop.detik.com, sahabat Bingung FM. Salah satu tantangan yang sering dihadapi pencinta makeup Korea adalah pilihan warna complexion yang cenderung terlalu terang untuk kulit orang Indonesia. Nah, melihat kebutuhan tersebut, Jung Zemul Beauty menghadirkan 4 shade baru pada cushion andalannya, Essential Skin Nurture Cushion, yang dirancang khusus untuk konsumen Indonesia. 4 warna tersebut adalah Oat, Honey, Camel, dan Vanilla. Pilihan shade ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih menyatu dengan beragam warna kulit masyarakat Indonesia. Peluncuran shade baru ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan 1 tahun Jung Zemul Beauty hadir di Indonesia. Menurut Mallory, tren make up di Korea dan Indonesia masih sejalan, terutama untuk complexion dengan hasil akhir satin yang ringan di kulit kita. Selain memperkenalkan 4 shade baru, Jung Zemul Beauty juga meluncurkan Indonesia Signature Set, paket edisi terbatas yang berisi Essential Skin Nurture Cushion Indonesia Edition lengkap dengan refill serta mini cushion blush-nya.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar.

0: Yang sukanya pakai softener, coba angkat cuciannya.
1: Iya, biar nggak run away orang-orang kalau misalnya nanti bauk bajunya gitu kan ya.
0: Apa enggak
1: jangan
0: tuh?
1: Jangan dong.
0: Jangan dong ya guys, first impression banget loh kalau misalnya ketemu sama orang tuh kalau langsung ngus.
1: Orang yang tadinya mau kenalan ya kan? Jadi nanti.
0: Iya kan?
1: Menjauh ah gitu nanti.
0: Niatnya mendekat tapi akhirnya menjauh guys. Hanya gegara pakaian aja. Iya kan? Apalagi kalau misalnya pakaiannya gak nyaman untuk dipakai lecet-lecet. Ada loh Din, kalau misalnya emang pakaiannya itu gak pernah dipakai softener ya. Itu pakaiannya tuh apa sih kayak tivis gitu loh. Jadi bikin lecet tivis.
1: Iya?
0: Kegesek-gesek. Jadi kayak apa ya?
1: Semakin kasar ya.
0: Iya, semakin tajam apa sih benangnya itu loh, kasar kan jadinya
1: nah,
0: gitu.
1: Lembutin dulu pakai softener.
0: Wow, baru dilembutin guys. Coba-coba cerita sama kita dong.
1: Yuk. Kita lanjut langsung yuk ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @pinginfmbali, Twitter juga di @radiopinginfm. Ini udah rame loh.
0: Sudah rame ya? Wah, pada rajin nyuci semua guys. Coba kita intip langsung.
2: Obrolan sore.
0: Ada siapa yang ikutan Din?
1: Tadi ada Kak Adi Permana.
0: Halo bos.
1: Halo lagunya. Nanti ya ditunggu ya. Okay. Kalau aku setiap nyuci pakai softener sih katanya. Kalau pewangi ruangan habis biasanya pakai softener juga. Tinggal campur sedikit air dan taruh di wadah isi tisu. Bentar.
0: Wow.
1: Oke. Benar biar wangi.
0: Hari ini Dinda mendapatkan insight yang sangat banyak ya. Jadi softener bukan hanya untuk pelembut pakaian, untuk pewangi ruangan juga Din.
1: Iya, benar. Wow. Nanti coba bisa ya, trial ya di rumah.
0: Sebagai anak kos Din ya. Jadi dua manfaat softener ya untuk melembutkan.
1: One for two.
0: Iya, two for one. One, two, three, gitu. Apa sih? Ya gitulah ya. One in three, two in one.
1: Gemes
0: Dinda,
1: deh.
0: Gue gemes deh. Two in one, guys.
1: Two in one, maksudnya. Iya sih, jadi lebih irit.
0: Iya kan? Jadi kamu bisa menyisihkan sebagian tetes pewangi, pelembut ya, pelembut pakaian untuk pewangi ruangan. Mas Adi, kamu inspirasi kita Mas Adi hari ini ya.
1: Wow, ini worth it kah? Harusnya sih.
0: Nanti kita coba ya, harus worth it apa enggak ya. Mbak Nilo selamat sore. Kalau Mbak Nilo sih katanya pakai softener setiap cuci pakaian dan lain-lain biar lembut pakaiannya, spray juga. Oh iya baiklah.
1: Biar bobo itu wangi.
0: Iya benar.
1: Terus ada Mbak Panca lagi.
0: Halo.
1: Udah lama katanya gak pakai khusus softener katanya, aku pakainya deterjen yang all in one.
0: Deterjen
1: yang langsung ada pewangi dan pelembutnya. Itu berlaku untuk semua jenis cuciannya katanya.
0: Oh baiklah, gak mau ribet ya, gak mau dua kali.
1: Sekalian aja cus.
0: Cus langsung disiram semua ya. Budayu, kalau Budayu Asriani sih pelembut dan juga pewangi katanya selalu dipakai. Setiap nyuci tuh kudu harus pakai katanya. Budayu suka tuh wangi sunrise flower. Kalau nyuci tanpa pewangi, bagaikan cinta tak terbalaskan.
1: Nah, asik.
0: Budayu nyuci pasti sambil ngayal Budayu nih.
1: Terus ada siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih? Gustu.
1: Gustu. Kalau saya sih sebaiknya digunakan softener setiap kali mencuci secara selektif. Idealnya hanya pada 10% hingga 20%.
0: Intinya 1-2 kali per minggu ya Gustu ya. Kita nanya ininya sih, bukan takarannya ya, lebih ke pakai atau enggaknya sih gitu ya.
1: Oh ya, biasanya dipakai-pakai spray, selimut, handuk gitu katanya.
0: Oke, siap.
1: Okay, thank you.
0: Baiklah, yang masih mau ikutan obrolnya sore hari ini, silahkan ramaikan lagi. Seberapa sering sih Anda menggunakan softener atau pelembut pakaian dan biasanya dipakai untuk apa aja?
1: Yuk, kalau ada langsung cerita aja di WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @pinginfmbali. Twitter juga boleh di @radiopinginfm. Ditunggu.
0: Cush.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Obrolan sore.
1: Masih ada yang ikutan tuh, Din. Ada siapa?
2: Hai, Papa.
1: Halo, malam.
2: Lagunya ditunggu ya. Obrenya katanya dipakai buat nyuci pakaian atau spray yang lain dan yang lainnya katanya untuk softenernya. Biasanya dipakai 3 kali dalam 3 hari dalam sekali saat nyuci. Salamnya buat Aldo, Agus, Eka Sanjaya, dan Dewi. Okay.
1: 3 hari sekali nyuci.
2: Iya, berarti 3 hari. Berarti dia nyucinya 3 hari sekali.
1: Oke. Ya, baik. Baiklah. Terima kasih sudah ikutan Obrek ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir nih ya, Dinda ya. Jadi penggunaan pelembut pakaian atau mungkin fabric softener ini kan semakin sering diperdebatkan nih.
2: Banyak didebatkan juga nih.
1: Banyak kali laundry ini menyarankan untuk membatasi penggunaannya karena dapat meninggalkan residu pada serat kain justru ini ya. Dan juga mengurangi daya serap handuk sehingga ini bisa merusak pakaian olahraga juga sampai juga membuat kain lebih mudah menangkap duit. Bukan.
2: Hey.
1: Menangkap kotoran.
2: Uang kaget tuh.
1: Dia tahu uang kaget, guys. Kukira enggak tahu.
2: Tahu dong.
1: Jadi ini bisa membuat kain lebih mudah untuk menangkap kotoran gitu loh, Din.
2: Tapi bukan berarti softener tuh harus disingkirkan sepenuhnya ya di ruang cuci karena menurut para pakar perawat kain, kuncinya itu bukan pada menghindari softener sama sekali melainkan memahami kapan seharusnya produk ini benar-benar dibutuhin. Artinya softener itu bukan produk yang harus ditambah ke setiap cucian, namun ada beberapa jenis kain atau barang tertentu yang justru bisa mendapatkan manfaat dari penggunaannya gitu loh.
1: Yes, jadi jenis kain yang pertama adalah linen lama yang terasa kasar. Jadi linen ini dikenal sebagai bahan yang nyaman dan juga sejuk ya. Tapi pada pakaian linen lama atau barang yang vintage yang dibeli dari toko barang bekas nih, teksturnya kan terkadang agak terasa kaku ya, Dinya, dan juga agak kasar yang tadi aku bilangkan. Jadi dalam kondisi seperti ini, softener nih penyelamat. Ini bisa melembutkan serat kain loh. Tapi saran tersebut tidak berlaku untuk linen yang baru ya. Jenis bahan linen yang baru. Banyak produk linen modern sudah dirancang dengan teknologi yang membuat kain terasa lembut sejak awal pembuatannya. Jadi penggunaan softener berulang justru berisiko mengurangi umur pakai dari bahan tersebut tuh.
2: Nah, selain linen ada juga denim tebal dan juga kaku. Jaket denim lama atau celana jeans yang berbahan sangat tebal seringkali membutuhkan waktu lama untuk menjadi nyaman di pakainya, karena
1: betul.
2: Dia dari kaku gitu kan ya. Nah, jika denim terasa kaku, penggunaan softener sesekali itu bisa menjadi solusi. Menurut Gruber, softener dapat membantu membuat serat denim itu lebih lentur, sehingga proses breaking in-nya atau pelunakan alamiah itu menjadi lebih cepat. Sebaliknya, hindari menggunakan softener pada jenis jeans yang stretch atau denim yang dicampur bahan sintetis. Karena residu yang ditinggalkan softener itu dapat merusak serat elastisnya sehingga pakaiannya kehilangan kelenturan.
1: Jeans boleh, tapi jangan yang stretch ya, yang bisa dilonggarkan itu loh, guys. Yang selanjutnya adalah kaos dan juga celana berbahan katun. Jadi banyak orang ini menyadari bahwa kaos katun favorit mereka ini terasa berbeda setelah bertahun-tahun dicuci. Bahan yang awalnya lembut perlahan menjadi lebih kaku. Fenomena ini sebenarnya cukup umum. Penyebabnya bukan selalu kualitas kainnya yang menurun, tapi bisa jadi karena penumpukan residu deterjen dan juga mineral dari air pada serat katunnya. Salveson dan juga Freres ini menjelaskan bahwa softener ini dapat membantu mengurangi gesekan antar serat dan juga mengurangi listrik statis. Wow, udah nyetrum, guys. Sehingga kain ini terasa lebih nyaman juga. Meski demikian, penggunaan tidak perlu dilakukan setiap kali mencuci. Jadi seperlunya aja mungkin 3 kali sehari atau mungkin seminggu sekali boleh ya.
2: Nah, tapi ini gak cuma untuk pakaian aja loh. Kuas lukis yang mulai mengeras juga bisa banget dipakai. Karena gak banyak orang menyadari bahwa manfaat softener itu ternyata gak sebatas pada pakaian aja. Bagi yang gemar melukis nih, ya kuas yang mulai kaku dan sulit digunakan terkadang tuh dapat dipulihkan dengan larutan softener yang dicampur dengan air. Menurut Gruber, kandungan tertentu dalam softener tuh mampu membantu melembutkan kembali ya bulu kuas yang mengeras setelah digunakan berulang kali. Oh, kirain langsung buang aja kalau udah keras, gak ya?
1: Enggak dong. Ingat,
2: bisa dilembutin ya.
1: Bisa kembali digunakan kembali, guys. Jadi buat yang kayak misalnya katun yang lama atau mungkin linen yang lama, jeans vintage yang lama. Jadi untuk ini softener sangat membantu untuk barang-barang yang sudah lama tidak digunakan terasa tidak nyaman, boleh dipakai untuk softenernya ya. Tapi jangan terlalu sering juga. Ingat, yang berlebihan tidak baik, guys.

0: Premier Music Station.
1: Find your belly.
0: Halo, selamat malam warga TikTok. Kita udah mulai live lo, guys.
1: Aku enggak gabut ya, gitu kok deh.
0: Oh, ya udah.
1: Tapi namanya lo itu.
0: Nama akunmu begitu.
1: Iya.
0: Terus kita manggil siapa? Dadang. Enggak mungkin juga kan? Apa kita manggil Pak Eko? Enggak mungkin juga kan?
1: Mas,
0: kita enggak tahu. Kita enggak tahu dirimu siapa.
1: Iya, makanya kasih tahu dong.
0: Iya, betul. Sambil request lagu favorit juga boleh.
1: Yes.
0: Ya, ramaikan lagi yang mau ikutan mini food boleh, ikutan obret juga masih boleh. Kita sampai jam 8 malam siarannya, guys.
1: Yuhu.
0: Silakan.
1: Langsung aja yuk kirim ke WhatsApp, Telegram boleh kalau mau ikutan mini food-nya. Mm-hmm. Obretnya juga di 08113993494. Instagram, Facebook boleh di @pinguinfmbali, Twitter-nya juga boleh di @radiopinguinfm, apalagi di live TikTok kita nih kebetulan lagi live ya di @pinguinfmbali.
0: Betul sekali. Selamat malam dulu yang ada di WhatsApp, ada Mbak Nina. Selamat malam. Ini request-nya adalah Spice Girl Wanna Be. Ditunggu lagunya. Tadi Adi Premana juga udah lagunya Robbie Williams yang feel yang kita puterin ya.
1: Yes.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Mama Yuna.
0: Halo.
1: Mama Yuna lagunya yang tantri. Maksudnya ibu pekerja itu ya?
0: Wanita hebat.
1: Wanita hebat ku nih.
0: Jangan dirubah Mam Yun ya.
1: Jangan diubah-ubah loh.
0: Dasar ya.
1: Terus ada Bukota Badung.
0: Halo Bukota Badung. Lagunya David Archuleta, Something But Love. Salamnya untuk cucunya yang sudah bisa mendengarkan musik. Asik. Ajak dugem lama-lama nih kayaknya.
1: Besok udah nyanyi kayak Taylor Swift.
0: Wih, mantap. Ada siapa lagi, Din?
1: Ada siapa lagi? Ayin udah ya, Mbak Ayin.
0: Fapang. Fapang tuh request.
1: Fapang ikutan
0: gini. Request dia.
1: Lagunya yang gini, yang
0: Major Lazer.
1: Major Lazer.
0: Ya. Salamnya katanya buat Aldo, Agus, Eka, Sanjaya, Dewi dan juga semuanya. Baiklah.
1: Neng yo.
0: Ada siapa lagi nih? Gustu. Ya. Kalau Gustu katanya balik lagi ambil barang yang ketinggalan. Kamu ngerepotin mamamu deh jadinya. Ada siapa yang di TikTok, Din? Boleh disapa dulu?
1: Bayu.
0: Halo Bayu.
1: Udah disapa ya ini ya. Ada Kakak R, bisa request di sini, bisa dong.
0: Boleh.
1: Langsung aja ya, tulis-tulis, diketik dulu. Request lagu apa?
0: Boleh.
1: Ada karyawan gabut. Ada siapa lagi nih? Yuk.
0: Ada Bu Ari Munmun, Bu Kadis, apa kabar?
1: Halo.
0: Ada Bu Rom-Rom, selamat malam juga. Terus ada siapa lagi di sini? Boleh dicek dulu.
1: Coba diketik dulu dong.
0: Satu-satu gitu. Hadir gitu ya.
1: Hadir.
0: Oh, terima kasih Bu Ari Munmun.
1: Thank you loh.
0: Sarangi pokoknya ya. Sarangnya pokoknya ya. Obreknya sudah dibaca, Fapang. Kamu gak denger ya?
1: Udah tadi loh.
0: Tak sentil kamu nih ya.
1: Gak didengar loh. Nyakit banget.
0: Iya, dasar genit Fapang nih ya. Yuk, buat yang lainnya silakan yang masih mau request lagu boleh ramaikan sampai nanti di jam 8 malam. Halo Metil. Metil.
1: Metil peran nih solo nih.
0: Metil banget gak tuh. Ya, silakan yang lainnya mau di request lagu favorit Anda boleh di mana, Din?
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 08113993494. Instagram, Facebook boleh di @pinguinfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinguinfm. Di live kita juga langsung aja gabung yuk di @pinguinfmbali.
0: Sampai jam 8 malam yuk.
1: Stay tune.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
3: Ada wow apa minggu ini?
1: Ini sih wow banget.
3: Wow, wow, wow.
1: Put your hands up.
3: Zap in the air. Tadi kebetulan banget tadi aku ngomongin burger ya.
1: Yeah.
3: Dan sekarang burger ini muncul guys. Jadi ada
1: apa
3: satu
1: tuh?
3: Artikel yang kita kutip dari Instagram @za.info ya. Ada pria bernama Joel Berger ini menikah dengan seorang wanita bernama Ashley King. Dan Burger King menanggung seluruh biaya pernikahannya loh Din. Disponsorin Burger King banget nih.
1: Disponsorin Burger King loh.
3: Iya
1: coba
3: loh guys.
1: Coba kenapa?
3: Ayo kenapa? Kenapa Din? Kenapa Din? Coba Din, spill Din.
1: Coba kita lihat namanya. Yang cowok Joel Berger. Yang cewek istrinya Ashley King. Ada loh. Inisial Burger King.
3: Oh.
1: Iya kan?
3: Oh iya digabungin jadinya Din ya. Oh baiklah.
1: Wow.
3: Joel Berger dan juga Ashley King. Jadi begitu kabar pertunangannya tersebar, Burger King langsung turun tangan guys. Dan membiayai seluruh pernikahannya mereka.
1: Yes.
3: Sampai para tamu nih dapat mahkota kertas. Tahu kan mahkota kertas itu ya kan?
1: Yang mahkota itu kan.
3: Jadi pengirim pria juga pakai bros Burger King di balik jas formalnya. Dan juga semuanya itu ditanggung gratis sama perusahaan. Jadi rezeki ini emang gak tahu ya, tiba-tiba datang aja.
1: Yeah.
3: Kalau misalnya nama pasangan Anda yang emang relate sama satu produk, mungkin bisa lah nanti dikaitkan nanti. Siapa tahu dapat sponsor ya Burger King. Oh iya.
1: Hebat sih.
3: Coba pikirin nama anaknya nanti biar dapat sponsor dari brand gede guys.
1: Iya benar.
3: Iya siapa tahu kan nanti disponsori. Oh enak kan.
1: Enak lo gratis lo.

0: inspiring words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Suli Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: flow right here.
1: July, find your balance.
2: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Pink Moon FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Yes, sudah mau di jam 8 malam, sahabat Pink Moon FM. Artinya tugasnya Bram dan juga Dinda harus kelar dulu ya. Betul sekali, kita harus pamit undur diri. Ada yang mau kita sapa juga, Amin Mimbar, selamat malam. Terima kasih sudah menyapa ya.
1: Thank you.
0: Terima kasih buat sahabat Kuna FM sudah meramaikan dari jam berapa tadi ya?
1: Jam 4 dong.
0: 4 sore ya, lupa aku, no ampean ya. Sampai ketemu lagi di siaran kita berikutnya. Nanti bakal ada surprise dan kejutan nanti.
1: Yes, ditunggu.
0: Ditunggu ya, have a good night, bye-bye.

0: aku ada type. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe, aku swipe. Inilah kehidupan lumrahnya. Jika kau ada, ramainya keneng, keneng.
1: Dengan FM, your sweet music station, find your balance. Yeah, jangan di-swipe dulu sahabat Pingin FM. Stay di sini aja di Pingin FM Bali di 103,6 FM ya. Yeah. Ada Surya Winata yang temani Anda sampai di jam 12 malam untuk play lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali. Ya pasti lagu favorit Anda, ya kan? Oke, kita ketemu di, wah ini tanggal kembar nih. Udah pada check out belum? Ya, yeah. Ketemu di 7 Juli 2026. Ada Surya Winata yang bakal pilihin lagu-lagu requestan Anda. Saya akan menjadi sahabat Anda, sahabat Win FM. Anda mau kan temenin saya untuk malam ini? Temenin saya dengan requestan Anda. Kasih tahu lagu favoritnya apa di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salamnya. Mau request lagu Indonesia? Boleh. Mau lagu mancanegara? Silakan. Dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda juga bisa dengerin kita streaming ya di live.radiopinguinfm.com.
2: Single on Penguin FM.

0: Setelah beberapa minggu menggoda penggemar, penyanyi asal Amerika Serikat Benson Boone akhirnya merilis single terbaru berjudul The Time of My Life pada 25 Juni 2026. Lengkap dengan video musik yang dibintangi influencer Alex Earle. The Time of My Life menjadi rilisan perdana Benson Boone sejak album American Heart yang dirilis pada tahun lalu, sekaligus menandai awal era musik terbarunya sebelum memulai rangkaian tour arena Wanted Man Tour di Amerika Utara pada bulan Juli hingga September mendatang. 103.6
1: Your Sweet Music Station Radio Pink One. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

Green FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia lagu dari miliknya Zoes dengan Control. Apa kabar yang suka lagu ini? Ada Buketut Badung sama cucunya. Waduh, si baby ini udah diajari buat request lagu di Pingin FM Bali ya. Sahabat Pingin FM, sahabat cilik Pingin FM Bali ini. Terima kasih buat Buketut Badung, lagunya udah saya play baru aja. Terima kasih juga kemudian buat siapa lagi yang udah sempat bergabung tadi ya. Apa kabar buat Harti? Halo Harti, Lisa bareng sama Doja Cat dengan dan Ray yang born again-nya. Baik, ditunggu lagunya. Kemudian terima kasih juga buat Fapang. Apa kabar Fapang? Terima kasih Fapang juga udah sempat bergabung ya. Fapang dia mau request lagunya itu dari siapa tuh requestannya? Dari Sam Smith bareng sama Armani dengan Dancing with a Stranger. Kemudian gimana kabar juga buat Bu Nana di Patinambi. Anne-Marie bareng sama James Arthur dengan Rewrite the Star. Oke, tadi udah nyanyi ya. Kemudian terima kasih juga buat Abah Waisel. Terima kasih udah menyapa saya. Selamat malam aja. Kemudian ada lagi gak sih? Kayak udah semua ya. Buat yang belum, ayo buruan. Nanti jam 9 bakal saya baca lagi semua. Termasuk juga salam-salam Anda. Ya, untuk yang di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinginFMBali. Twitter, X-nya, @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Penguin News. Penguin News. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026 dalam rangka lawatan kenegaraan Modi selama 3 hari di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dan India dijadwalkan menandatangani sejumlah nota kesepahaman di berbagai bidang mulai dari kesehatan, antariksa, farmasi, ketahanan pangan hingga perkembangan teknologi. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Penyanyi dan penulis lagu asal Thailand, Violet Wautier, resmi merilis single terbarunya Give Up Give In pada 25 Juni 2026 di bawah naungan Universal Music Thailand. Lagu ini dirilis bersamaan dengan sebuah music video. Give Up Give In menceritakan tentang perasaan dilema atau berada di persimpangan jalan antara harus memilih bertahan atau merelakan hubungan yang sedang dijalani. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri oleh Violet Wautier bersama Jackson Dimingle Wood.
1: 103.6, your sweet music station, Radio Pink One. July, find your balance.
2: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

muda berbakat Summer baru saja merilis video untuk lagu andalannya yang berjudul My Body Is Not Ready. Proyek visual ini terasa semakin spesial karena menggandeng aktris bintang serial Obsession In The Never Red serta aktor Josh Huston sebagai model utamanya. Lagu My Body Isn't Ready menjadi salah satu karya paling rentan dan jujur yang pernah ditulis oleh Summer. Melalui liriknya, Summer menyuarakan rasa tidak percaya diri atau insecurity yang mendalam terhadap bentuk tubuh dan juga penampilan.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda kalau di Norwegia, terutama nih di wilayah Longyearbyen, ini melarang warganya untuk meninggal. Karena tanahnya berada di area permafrost yang akan membeku secara permanen. Suhu yang ekstrim akan membuat jenazah tidak bisa membusuk, sehingga berisiko menyebarkan penyakit ataupun virus berbahaya. Siapapun yang sakit parah atau juga akan mendekati ajal itu harus diterbangkan ke wilayah daratan Norwegia. Aturan unik lainnya yang diterapkan di kota ini untuk alasan keselamatan karena keterbatasannya fasilitas medis yang tersedia di sana, termasuk ibu hamil, itu juga diwajibkan untuk meninggalkan kota setidaknya sebulan sebelum tanggal perkiraan lahir karena tidak adanya bangsal bersalin. Selain itu, siapapun yang keluar dari permukiman utama itu juga harus membawa senjata untuk melindungi diri dari serangan beruang kutub yang terjadi di sana.

0: 知。就来 Find Your Balance。
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

satu lagu yang wajib kalau lo misalnya lagi ada party di tahun 2011 yang lalu. Tapi sampai sekarang juga masih enak buat didengar dan viral lagi belakangan ini kan. Oke, selamat malam dulu buat yang suka sama lagu ini. Ada Ayulan dari Halo Yu, apa kabar Yu? Jennifer Lopez dengan On The Floor, udah saya play. Salam buat semua sahabat Pinggun FM, selamat malam. Ko Uya, metugas dan terima kasih. Terima kasih buat Ayulan dari. Terima kasih juga buat Fapang. Selamat malam Fapang, apa kabar? Sam Schmidt bareng sama Armani dengan Dancing With A Stranger, udah saya play. Salamnya buat Sanjaya, buat Dewi, Aldo, Agus, dan buat Eko, dan buat semua kru. Juga buat Surya Winata, terima kasih. Terima kasih, Fapang. Oke, lanjut lagi ada Bu Nana di Patinambi. Apa kabar, Bu Nana? Terima kasih udah sempat bergabung. Hai, Koko Surya, Bu Nana hadir. Absen ya kemarin, capek, banyak aktivitas, donor darah. Inginnya cepet tidur aja. Sekarang udah normal lagi katanya. Oke. James Arthur, Anne-Marie dengan Rewrite The Stars sudah saya play ya. Colek-colek bestiku dong. Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, Bujro Anom, semua pokoknya happy listening Penguin FM Bali. Thank you Surya. Terima kasih Bu Nana di Patinambi. Juga ada Ketut Badung, apa kabar Bu Ketut? Selamat malam. Selamat malam Ko Uya, Ketut Badung, mau request lagunya So West yang Kontrol, udah saya play tadi lagunya. Salamnya buat cucuku tersayang, katanya selamat tugas buat Ko Uya, terima kasih. Oke, salam ya buat ini, buat anaknya Ilo. Buat cucunya Bu Ketut Badung ya, yang dikirimin saya videonya, lucu banget dia lagi minum susu tuh. Oke, semoga sehat selalu ya buat cucunya Bu Ketut Badung. Salam juga buat Ilo. Kemudian apa kabar juga buat Abah Waisel di Samplangan Gianyar. Terima kasih juga udah menyapa. Kemudian selamat malam juga buat Mbak Kade di Sideman, apa kabar? Come Over dari miliknya BTS. Oke, udah ya, udah nyanyi dia. Yes, sudah saya play. Terima kasih banget buat Mbak Kade. Kemudian apa kabar juga buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja, selamat malam. Lisa bareng sama Madu Jacket, bareng Ray dengan Born Again, udah saya play juga lagunya, terima kasih banget. Mbak Romi gimana kabar? Terima kasih Mbak Romi udah sempat bergabung. Jika Cinta Dia dari Geisha juga udah saya play. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma, buat Pak Suami, buat Dilan Bagus dan semua sahabat Penguin FM. Selamat beristirahat Ko Surya, selamat siaran, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Terima kasih Mbak Romi. Oke, lanjut lagi ada Indra di Ketewel. Apa kabar Indra? Selamat malam Indra. Indra mau request lagu Lady Gaga yang Runaway. Salamnya buat siapa nih? Salamnya selamat malam aja dan selamat istirahat buat semua sahabat Penguin FM. Semua pokoknya. Selamat tugas kok. Baik, terima kasih. Ditunggu ya Runaway-nya buat Indra yang ada di Ketewel. Ada Mbak Iga Panca, apa kabar Mbak Iga Panca Neki? Titi DJ dengan Hilang Sewindu. Salam buat semua sahabat Penguin FM. Selamat beristirahat buat Uya, terima kasih. Baru sampai rumah, pulang lembur, langsung ambil HP dan request lagu dong. Yes, terima kasih ya buat Mbak Iga Panca Neki. Ditunggu lagunya ya Mbak Iga Panca. Kemudian ada Bu Guru kita, halo Juni. Dia udah di Bali ya? Kapan nyampe nya? Saya kira masih betah di ini, di Jogja atau di Dieng. Oke, Man in the Arena dari miliknya The Script. Oke, ditunggu. Terima kasih buat Juni Nati, salam buat Bitu Nati ya, salam buat Ode juga buat Udi Dangin. Thank you banget juga buat Gus Bawa, apa kabar Gus? Selamat malam. Gus Bawa di Batu Bulan, dia mau request lagunya Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian. Salam buat semua sahabat Penguin FM, salam kompak dan terima kasih. Gimana kabar juga buat Amin Mimbar? Halo Min. Dia mau request, itu request apa tuh? Oke, selamat malam Koko, request Jalan Gurun Hujan. Maksudnya Juicy Lucy yang Gurun Hujan gitu ya. Oke, JL disingkat media Juicy Lucy. Kan saya harus mesti. Oh, katanya alias kebus di Singaraja City. Selamat malam buat kru boys. Itu ada Gamel, juga ada siapa tuh? Ada boys yang lain deh. Pokoknya menongkrong di mimbar sel Singaraja. Thank you Koko.
Thank you balik buat Amin Mimbar ya. Selamat malam aja. Kemudian ada Bunda Ayu Swarni juga, selamat malam Bunda, gimana kabar? Silan Seven dengan Sederhana, baik, ditunggu lagunya. Selamat malam buat Koko Suryawinata aja pokoknya. Dari Klungkung hadir, ini ada Bunda Ayu Swarni. Gimana kabar? Kabar saya baik banget. Ya, mudah-mudahan kabar baik selalu juga buat Bunda Ayu Swarni. Yang lain, sahabat Pink FM, saya masih tungguin requestan Anda. Ayo buruan, WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinkunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinkunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: V and how. V and how. V and how.
1: Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingin FM, bagi banyak orang, coklat gak cuma sekedar cemilan. Ya, setuju saya. Tetapi juga bisa jadi mood booster yang sulit buat ditolak. Paling kesel banget kan, kalau lagi belanja nih ke minimarket nih, terus tiba-tiba pas di kasir, tiba-tiba kasirnya tuh ngasih tahu, Pak, sekarang lagi ada promo nih, coklat ini dapat ini, atau coklat ini harganya sekarang dapat potongan loh Pak. Susah banget tuh untuk nolaknya. Ya, rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut itu buat sebagian orang bahkan mengonsumsinya hampir setiap hari. Saya nggak berani sih kalau itu sampai tiap hari. Oke, tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau kita makan coklat setiap hari? Jawabannya boleh, sahabat Pingin FM. Saya kutip dari CNN Indonesia nih ya. Tetapi ada syarat. Syaratnya apa? Jenis coklat, kandungan gula, hingga jumlah yang dikonsumsi, itu juga sangat menentukan apakah kebiasaan ini akan memberikan manfaat atau justru berdampak buruk bagi kesehatan kita. Salah satunya nih, manfaat yang bisa kita dapatkan ya sahabat Pingin FM, yaitu bisa menyehatkan jantung. Jadi kabar baik ya buat para pecinta coklat, terutama dark coklat. Kemudian dapat juga menambah asupan zat besi. Ya, dark coklat merupakan salah satu makanan yang cukup kaya zat besi. Bisa juga untuk memperbaiki suasana hati. Banyak di antara kita memilih makan coklat saat sedang stres atau bahkan lagi sedih. Tetapi dampak buruknya, ya pastinya bisa meningkatkan kolesterol. Kemudian berat badan menjadi naik. Memicu gangguan pencernaan, bahkan juga bisa memicu terjadinya batu ginjal ataupun juga migrain. Jadi bijak-bijaklah untuk Anda mengonsumsi coklat kalau misalnya mau konsumsinya tiap hari.

0: Now I know.
1: Pink FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pink FM, lidah sering dianggap sebagai otot terkuat di tubuh manusia. Karena apa? Karena ketahanannya dan kemampuannya bekerja tanpa henti. Organ ini terdiri dari 8 otot yang saling menjalin tanpa adanya tulang. Dan berdasarkan rasio kekuatan dan ukurannya, lidah memang luar biasa. Meskipun diklaim sebagai otot paling kuat secara keseluruhan dan masih sering diperdebatkan dalam dunia medis. Nah, ada beberapa fakta unik dari kehebatan otot lidah, sahabat Win FM. Salah satunya, dia nggak kenal lelah. Ya, kumpulan otot lidah bekerja secara sinkron sepanjang hidup, bahkan saat kita tidur atau ketika kita akan menelan ludah, ataupun hanya sekedar untuk mengatur posisi mulut, termasuk saya sekarang ini lagi sedang ngomong siaran. Lidah itu sangat berperan penting sekali.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi

FM, your sweet music station. Find your balance. Lady Gaga, hold my hand. Okay, satu lagu dari original soundtracknya film Top Gun Maverick ya, yang sempat sukses beberapa waktu yang lalu di tahun 2022 ya deh. Ya benar. Oke, okay, terima kasih dulu buat Anda yang masih mau nemenin saya untuk 2 jam lagi. Kita masih senang-senang di Nuansa Malam. Ya, di tanggal kembar 7/7/2026. Tanggal dan bulannya yang kembar, itu maksudnya. Sekarang juga buat ngingetin buat Anda yang belum check out, udah disiapin tuh kan. Sekarang biasanya ada promo-promo tuh. Wih, udah pada borong deh langsung. Terima kasih dulu di sosial media. Selamat malam, saya mau sapa dulu. Sudah jam 10, janji saya untuk sapa-sapa yang di sosial media. Ada Ian Lolet di Sladude, terima kasih sudah menyapa saya. Kemudian apa kabar buat Pak Nyoman Landung yang ada di Panasan Klungkung, terima kasih juga. Tumio Virgo, selamat malam. Ada Rai Sukarti juga, selamat malam dari Kerobokan sudah menyapa. Ida Bagus Widiantara dari Sidabunut Bangli. Kemudian ada Iketut Ari Sugina di Nastre. Di Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian juga hadir. Dede Mahes, thank you. Ada Igri Sudana juga, selamat malam. Kemudian ada Sabrasyidin juga. Terima kasih buat Nila Wija, selamat malam ya. Dari seputaran Gatsu Timur, Sangtu Ketut juga thank you banget. Made Hendra Saputra, terima kasih dari Desa Tua Marga Tabanan. Terima kasih juga buat De Apong. Kemudian ada Bobo juga, selamat malam. Terima kasih buat Kausa Miller ya, gimana kabar? Kemudian ada Amiruddin juga, terima kasih banget sudah menyapa. Oke. Kemudian terima kasih juga buat yang masih stay tune. Gimana kabar buat Mbak Romi? Masih kerja kayaknya dia nih ya, lembur dia. Ya udah, terima kasih buat Mbak Romi, juga buat Harti yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur Singaraja juga masih stay tune. Terima kasih banget ya udah sempat bergabung. Oh, dia suka ternyata Harti sama lagunya Jewel yang Standing Still. Ya, tadi saya pilihin lagu itu. Terima kasih banget ya. Kemudian, oh iya, dia juga mau ngucapin katanya buat temennya Rila yang lagi ulang tahun hari ini tanggal 7 Juli. Yes, semoga panjang umur ya buat temennya Harti yang namanya Rila. Kemudian terima kasih juga buat Indra di Ketewel. Lady Gaga tadi udah nyanyi ya, Runaway, udah saya play. Salamnya buat semuanya. Selamat istirahat aja. Thank you banget. Kemudian apa kabar juga buat Ayu Ulandari. Terima kasih Ayu. On the floor-nya sudah ya. Dari Jennifer Lopez juga ada Juni Nati. Yang baru habis jalan-jalan. Wih, Bitu banyak Bitu dibawain oleh-oleh. Secara seminggu ditinggal. Ya udah, terima kasih buat Juni Nati. Salam buat keluarga semua ya. Selamat berkumpul bareng sama keluarga. Nikmati sisa liburannya. Oh enggak, katanya besok udah kerja ternyata. Besok langsung kerja, semangat banget ya. Ya udah gak apa-apa ya, demi gaji ke-18 dan ke-19 nanti. Apa kabar buat Gus Bawo juga, terima kasih ya Gus. Ahmad Ben tadi sudah ya, Bidadari di Kesunyian udah saya play. Juga buat Mbak Iga Pancaneki yang baru nyampe rumah. Sekarang mungkin udah santai-santai, udah bisa layih-layih, udah bisa santai kan. Udah bisa dengerin Pinggun FM Bali sambil rebahan. Apa kabar Bunda Ayu Suwarni juga? Ini lagu favoritnya Silon Seven dengan Sederhana yang masih jadi jawara di Penguin Hot Music Chat. Waduh, edisi Sabtu yang kemarin. Gak tahu ya, edisi Sabtu ini dia masih bisa bertahan gak sih? Makanya request terus dong. Perbanyak request lagunya supaya dia bisa jadi juara. Mbak Kade di Sideman juga thank you banget. Pengen dengerin BTS yang terbaru dengan Come Over juga udah saya play. Kemudian saya juga mau sapa Bu Nana di Padinambi. Halo Bu Nana. Terima kasih udah sempat bergabung. James Atur bareng sama Anmeri dengan Rewrite the Star juga udah nyanyi. Kemudian ada Fapang juga, Dancing with a Stranger dari Sam Smith juga udah saya play tadi ya. Kemudian ada Putstone, thank you banget dari seputaran yang Batu yang udah menyapa saya. Kemudian ada Abah Wesel juga, selamat malam. Bu Ketut Badung, terima kasih ya Bu Ketut. Saya dikirimi video cucunya yang lucu, thank you banget.
Kemudian ada Amin Mimbar juga, terima kasih ya Min, yang katanya permisi mau kasih pantun dulu buat penyiar Nuansa Malam supaya gak ngantuk. Makan coklat di hari Jumat sambil duduk di atas papan. Koko Surwin badannya gemuk tak jadi amat, maksudnya. Yang penting hatinya baik dan tetap tampan. Wes. Gimana Putra Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja? Survei membuktikan berapa persen kah? Apa tuh? Oke, thank you banget ya buat Amin Mimbar. Kemudian di Telegram ini juga ada Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Somber, my body is not ready. Tadi udah saya play deh kayaknya itu. Oke, coba saya cek ya. Ya udah saya play tadi. Mohon maaf ya buat Rian Putra. Boleh diganti lagu yang lain Rian? Ntar saya play langsung lagunya ya. Buat yang lain, sahabat Min FM yang masih mau request lagu lagi, masih ada waktu 2 jam kurang. Jadi buruan, sekarang saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM, jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Saya kasih Roni Parulian dulu deh, Waltz Akhir Zaman. Bingo, I'm Pinggun FM.

Roni Parulian membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Walls Akhir Zaman. Lagu ini menjadi penanda transformasi arah musikal Roni yang lebih berani dengan menghadirkan warna serta pendekatan berbeda dibandingkan karya-karya yang pernah dirilis sebelumnya. Proses penggarapan Walls Akhir Zaman, Roni Parulian menggandeng Petra Sihombing sebagai produser. Sementara itu, proses penulisan lirik dikerjakan bersama Randy Pandugo menghadirkan kolaborasi 3 musisi yang mengeksplorasi pendekatan kreatif

Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, pernikahan yang kokoh itu dibangun di atas pondasi kepercayaan dan rasa aman yang mendalam. Bahkan ketika seorang wanita itu merasa sepenuhnya aman dalam hubungannya, kebutuhan akan tuntutan-tuntutan tertentu seringkali muncul dalam pernikahan yang lain, di mana itu akan cenderung memudar. Hal ini bukan karena ia nggak peduli, melainkan karena adanya keyakinan terang dan sebuah rasa percaya. Nah, apa aja sih kondisi-kondisi itu, sahabat Pingin FM? Salah satunya adalah adanya sebuah pondasi kepercayaan dan privasi pasangan. Dalam hubungan yang sehat, kepercayaan adalah mata uang utama. Ketika pasangan Anda merasa aman dan menghargai privasi pasangannya dan tidak perlu untuk mencari-cari bukti ketidaksetiaan atau bahkan kebohongan. Atau malahan ketika adanya sebuah kemandirian dalam relasi dan waktu bersama. Hubungan yang matang memungkinkan setiap pasangan untuk memiliki ruangan pribadi dan waktu untuk diri sendiri tanpa mengurangi kualitas kebersamaan. Dan yang terakhir, ketika sebuah kondisi di mana keyakinan diri dan komunikasi yang jelas, inti dari rasa aman dalam sebuah pernikahan adalah keyakinan diri dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Seperti yang saya kutip dari femela.com, wanita yang memiliki keyakinan ini tidak akan mencari validasi eksternal atau terus-menerus untuk meminta kepastian dari pasangannya.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Produser dan juga DJ Peggy Gou resmi merilis single terbarunya yang berjudul Woman pada 26 Juni 2026. Dalam lagu ini, dia menggandeng penyanyi penuh talenta asal Nigeria, Ayra Starr. Lagu ini hadir sebagai anthem musim panas yang penuh energi positif. Melalui lagu ini, keduanya mengangkat tema tentang kemandirian dan juga kebahagiaan bersama di lantai dansa tanpa memandang gender. Gaya produksi musik Peggy Gou yang bersemangat berpadu dengan karakter hook vokal unik dari Ayra Starr yang akan sangat mudah diingat oleh para pendengarnya. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Dengan FM, your sweet music station, find your balance. Ya, sahabat Pin FM, bukti seni cadas Indonesia itu terus diperbarui oleh para peneliti. Temuan terbaru, lukisan cadas tertua di dunia itu ditemukan di Sulawesi. Ya, menunjukkan lukisan cap tangan purba di Gua Mentanduno di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, itu berusia sekitar 67.800 tahun. Melampaui rekor lukisan hewan di Maros Pangkep yang berusia 45.500 tahun. Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa bentuk representasi seni tertua yang ada di dunia.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Finger FM, your sweet music station. Find your balance. Favorite song, ini dia Tosi bersama Khalid. Ya, saya pilihkan kembali buat Anda sahabat Finger FM. Masih di Nuansa Malam bareng Surya Winata. Terima kasih dulu buat Agus Ade. Apa kabar Agus Ade? Selamat malam. Dia pengen dengerin Cerita Rindu. Kayaknya nggak punya deh kira itu. Oke, okay, kalau nggak lagunya Santi juga boleh. Mencari Cinta Sejati. Oke, okay, baiklah. Terima kasih juga buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Tampaknya dia belum tertidur. Masih stay tune, masih semangat ya. Baik, terima kasih buat Harti, juga buat Mbak Romi, juga masih setia banget kayaknya di Pinggun FM Bali ini. Dan juga buat Anda yang lain juga yang masih setia mau nemenin saya untuk satu jam lagi. Terima kasih banget. Anda boleh sekali lagi kalau mau request lagu, silahkan di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494. Mungkin matanya juga belum ngantuk. Besok juga mungkin gak mesti harus ngantor pagi-pagi banget. Biasa sih bisa santai-santai dulu untuk menikmati malam ini. Apalagi ntar Buk, bakal ada pertandingan bola juga kan. Itu ntar ada, wah hilang dia tetangga sebelah saya. Argentina ya ntar ya bersama Mesir kayaknya tuh jam 12. Ya udah, yang nangisin Portugal tadi pagi yang udah pulang. Ya saya turut bersedih juga. Saya kira bakal Portugal yang bakal maju ke final. Ternyata enggak. Dan Amerika pun ternyata gagal juga. Ya kita gak tahu. Kita lihat aja nanti ya. Bola itu bundar sahabat Pingin FM. Tapi saya kasih lagu Kunto Aji dulu. Ini dia Berani. Single on Pingin.

0: Kunto Aji resmi merilis single terbaru berjudul Berani pada 20 Juni. Lagu ini menjadi pembuka menuju album studio keempatnya Kuda Hitam. Lewat lagu ini, Kunto ini mengajak pendengar untuk melangkah dari ruang refleksi personal menuju keberanian dalam menghadapi berbagai ketidakpastian hidup. Disebut sebagai lagu cinta, Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah yang kerap dihantui kekhawatiran akan masa depan. Dari pengalaman tersebut, dia memaknai keberanian bukan sebagai tindakan heroik yang besar, melainkan pilihan sederhana yang diambil setiap hari untuk tetap hadir, menjaga, dan menemani orang-orang tercinta.
1: July, find your balance.
2: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

membuka babak baru dalam karirnya lewat perilisan single terbaru berjudul Watch It Burn yang dirilis bersamaan dengan video musik sinematik pada 25 Juni. Lagu bernuansa pop rock ini sebelumnya telah lebih dulu diperkenalkan saat Katy Perry tampil di festival O Son Do Camino di Spanyol dan juga Rock in Rio Lisboa. Dalam video musik Watch It Burn, Katy Perry tampil berbeda dengan bertransformasi menjadi sosok hybrida kalajengking manusia yang melambangkan amarah dan juga pembebasan diri.

Gracie Abrams kembali membagikan gambaran emosional dari album ketiganya dengan merilis single terbaru Look at My Life pada 25 Juni 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari album Daughter from Hell yang dijadwalkan meluncur pada 17 Juli mendatang. Bersamaan dengan lagu Look at My Life, Gracie Abrams juga merilis video musik garapan Mitch Ryan yang menampilkan perjalanan melintasi kota kecil, diselingi adegan di studio tari kosong, area parkir minimarket, hingga berakhir dengan pelarian menggunakan balon udara.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Dianggap belum ada lagu yang komersial, Kahitna membuat lagu asal-asalan tapi sukses besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika membuat album pertama Kahitna, produser merasa dalam satu album yang dibuat belum ada lagu yang dianggap jagoan yang komersil. Dalam sebuah podcast, Hedi Yunus bercerita bahwa akhirnya Yovie Widianto membuat sebuah lagu dalam tanda kutip asal-asalan dengan suara cempreng, asal teriak dan tanpa vibra, dan lagu itu malah sukses besar. Dan lagu itu adalah Cerita Cinta. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Duo musisi country asal Amerika, Dan and Shay, akhirnya kembali dengan karya baru mereka berjudul Marry You Again. Lagu ini menjadi single terbaru mereka setelah terakhir kali merilis Say So di awal tahun 2026. Bersamaan dengan perilisan Marry You Again, Dan and Shay juga mengumumkan perilisan album studio ke-6 berjudul Young, yang rencananya akan dibagikan pada 21 Agustus mendatang.

0: Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.
1: Fresh single on Penguin FM.

Bernadia akhirnya merilis album studio keduanya berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Dalam proses kreatif album ini, dia menggandeng Baskara Putra atau Hindia yang turut terlibat dalam penggarapan lagu Laut Yang Tenang. Lagu ini rupanya lahir dari kegelisahan Bernadia yang mengaku sempat mengalami kebuntuan ide karena merasa hidupnya sedang berjalan terlalu tenang tanpa konflik. Bersama produser Enrico Octaviano, Baskara kemudian mendorong Bernadia untuk menjadikan keresahan tersebut untuk menjadi lagu Laut Yang Tenang.

Tune FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia melepasmu dari miliknya Drive. Ya, sahabat Tune FM, gak terasa sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih buat Afif, selamat malam Afif. Mudah-mudahan dia masih stay tune. Ini lagu favoritnya juga udah saya play. Oke, buat Anda yang lain, sahabat Tune FM, saya masih pamit dulu. Besok saya masih balik lagi untuk temani Anda. Kita masih ketemu di program yang sama, di Nuansa Malam, di jam 8. Jadi Anda temenin saya besok ya, jangan lupa. Ya udah, pokoknya saya Surya masih pamit dulu. Selamat malam. Selamat menikmati istirahat malam Anda. Saya Surya pamit. Bye bye.

0: Pingin FM your sweet music station, find your balance. Selamat pagi.
1: Argentina.
0: Dia menang mengalahkan Egypt.
1: Kirain bakal kalah loh, karena di permainan pertama, 15 menit pertama udah digulin sama Ibrahim.
0: Sama Mesir.
1: Ya, Mesir.
0: Oh, baik. Ternyata mereka bangkit ya kan.
1: Sampai halftime tuh gak ada gol lagi. Cuma
0: memang gitu.
1: Attempt-nya tuh banyak banget. Sampai Messi tuh kayak 7 kali attempt ya, tapi gak ada yang gol.
0: Oh, baik.
1: Halftime, break. Tidur saya.
0: Ternyata tim kesayanganmu menang ya.
1: Kesayangan sih, biar ada aja good gitu loh. Kayak B aja, sebenarnya dia menang apa kalah juga dia kayak okay. Kalau dia menang, wah lanjut lagi deh nonton nih gitu.
0: Lanjut dong sampai final.
1: Final 15 mungkin. Juli.
0: Kita tunggu saja lah ya. Pagi-pagi temanku sudah ini aja dia.
1: Sudah loyo-loyo ini kurang tidur ya.
0: Gara-gara nonton sampai jam 1 aja semalam.
1: Jam 1 padahal.
0: Jam 1 aja sahabat.

0: FM ya. Tidak sampai jam 2 dia.
1: Tidak mampu saya kayaknya.
0: Tidak mampu. Karena bukan Cristiano Ronaldo by the way.
1: Iya.
0: Dia yang melihat semoga ya menang-menang aja lah ya. Biar ada yang ditonton.
1: Iya lagi.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Una FM yang sudah pada bangun. Mana nih sayang-sayangku, kok belum ada yang menyapa kita pagi hari ini? Ayo PP-in kita
1: Anda
0: dong.
1: Anda sedih ya, Mesir kalah ya.
0: Acak. Padahal sudah bertahan selama 78 menit ya, Dea.
1: Iya loh.
0: Sudah bertahan sama
1: 15 menit pertama menit. Udah nyetak gol Mesir.
0: Betul sekali.
1: 7 kesempatan buat ini Argentina, bahkan Messi 2 kali penalti. Kagak ada yang gol.
0: Tidak ada yang gol.
1: 45 goal. Menit yang pertama hanya ada satu gol itu pun dari Mesir.
0: Dan langsung tidur temanku ya kan.
1: Iya kayak tidak ada harapan.
0: Padahal sampai menit ke-78 sudah 2-0 untuk 2-0. Mesir ya kan. 2-0. Itu tinggal beberapa menit lagi. 14 menit lagi. Iya kan?
1: Abis itu ada yang nge-matcher tadi pagi baru bangun kan. Siapa nih yang menang nih gitu kan. Nge-matcher gitu kan. Hah? Masa Argentina yang menang? Tak zoom-zoom?
0: Iya.
1: Hah? Argentina?
0: Ternyata, zoom-zoom? Ternyata mereka bangkit di menit-menit terakhir deh.
1: Iya.
0: 3 gol sekalian.
1: 3-2.
0: Ini sungguh-sungguh ini ya, apa namanya, ada satu alasan kenapa mereka dibilang super timnas ya kan deh. Karena memang mereka ternyata meskipun sudah kalah sampai menit ke-78, mereka punya stamina yang luar biasa. Sampai akhirnya bisa menjebol dan bangkit lagi di menit-menit terakhir loh. Luar biasa sekali. Tapi Anda juga luar biasa sekali sahabat Bunda FM yang sudah pada bangun. Sayang-sayangku, mana dong sapaannya, coba di PP-in kita pagi hari ini.
1: Iya,
0: nah
1: kalau
0: Anda sudah bangun. Ya benar banget, apakah Anda ikut begadang sahabat Bunda FM di momen-momen. Gak cuman bola loh. Temanku begadang bikin paper tiap hari.
1: Ya.
0: Ya kan? Sudah beres papermu semuanya?
1: Lagi dua.
0: Ada paper baru lagi?
1: Ada dong.
0: Tentu dong.
1: Ujian dong saya dong. Paper lagi. Tesis itu.
0: Terus-terusan. Paper aja terus.
1: Tapi biasanya juga kan orang tua-orang tua pasti begadang nungguin anak pulang.
0: Iya bener.
1: Iya kan. Mana nih ada? Anakku nih udah jam 12 gak pulang-pulang.
0: Iya udah jam 2 pagi nih belum pulang-pulang. Iya. Karena kan tidak biasa anaknya menginap di luar ya kan.
1: Iya.
0: Ini jam 12 belum pulang. Jam 2 kok belum pulang juga ini. Langsung udah mulai panik orang tuanya. Orang tua begadang menunggu anaknya pulang. Atau Anda nonton bola. Karena tim Anda lagi main misalnya.
1: Iya.
0: Sampai jam 2 sampai jam 3 semalam begadangan bikin paper, bikin tugas. Atau begadang dulu waktu kita masih muda, masih sekolah, begadang karena besok ada ujian.
1: Iya, belajar.
0: Nasional.
1: Benar.
0: Sistem kebut semalam.
1: Salah banget sih itu.
0: SKS.
1: Malah bikin ngantuk pas ujiannya. Tapi
0: banget.
1: Ya gimana?
0: Gimana orang kita hanya terpacu belajar ketika kepepet.
1: Tuh, atau apa? Coba ngobrol sama kita yuk, itu pilih buat kita. Anda pernah bela-belain buat begadang itu untuk apa? Kerjaan, metanding, nungguin anak.
0: Betul sekali, metanding.
1: Iya.
0: Besoknya galungan misalnya. Atau ada
1: pacara-pacara lain. Kan jaharnya
0: gede yang lain.
1: Begadang.
0: Iya, betul.
1: Coba ngobrol sama kita di 0811-393-494 ya, Cindy E.
0: Yes, halo.
1: Cindy E bilang, iya deh seneng deh Argentina menang. Biasa aja sebenarnya.
0: Dia tuh biasa aja biar ada alasan buat nonton aja sin.
1: Iya, yang aku tahu kan cuma dia ya maksudnya sin ya. Jadi kalau dia menang ya aku nonton lagi. Kalau dia enggak menang ya udah lah gitu.
0: Ya,
1: tidak
0: jelasin.
1: Tidak se-excited kalau ada Ronaldo aku mah.
0: Iya, kalau ada Cristiano Ronaldo dia berapi-api ceritanya. Tapi begitu ini aja ditinggal di permainan sampai halftime.
1: Iya, halftime
0: langsung tidur dia.
1: Wow,
0: itu sin ya kenyataannya. Kalau sini aku malah gak suka dia menang katanya.
1: Iya, coba kita biarkan Mesir yang menang ya. Saleh.
0: Aduh, ada Adi juga Asta, selamat pagi kita. Selamat pagi juga sudah menyapa kita. Ada Surya.
1: Hai.
0: Apa kabar Sur? Udah pagi-pagi banget nih mau kemana? Biasanya kalau pagi-pagi sudah hidup dia, sudah menyapa kita. Sibuk nih kayaknya atau lagi OTW nih jangan-jangan.
1: Iya, hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Terus
0: ada juga Tutu.
1: Yes, Tutu diminta apa ya?
0: Brian.
1: Oh, Brian Prasetyo Adi. Ada. Asta tadi minta Party Rock Anthem.
0: Alright, ya meninggal ya vokalisnya ya. Mm-mm. Betul, Lauren Bennett, sahabat Tune FM. Kemudian
1: Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Oke. Kita siapin lagu-lagunya juga.
0: Satu persatu ya.
1: Yang belum request, ayo request 0811-393-494. Semakin pagi semakin cepat diputer ya.
0: Nah itu dia, sambil kita ikutan ngobrol di Mini Food pagi ini Satu FM. Anda itu rela begadang. Itu untuk apa Satu FM ya? Kita ngobrol pagi hari ini.
2: Fresh single on Penguin FM.

Produser dan juga DJ Peggy Gou resmi merilis single terbarunya yang berjudul Woman pada 26 Juni 2026. Dalam lagu ini, dia menggandeng penyanyi penuh talenta asal Nigeria, Ayra Starr. Lagu ini hadir sebagai anthem musim panas yang penuh energi positif. Melalui lagu ini, keduanya mengangkat tema tentang kemandirian dan juga kebahagiaan bersama di lantai dansa tanpa memandang gender. Gaya produksi musik Peggy Gou yang bersemangat berpadu dengan karakter hook vokal unik dari Ayra Starr yang akan sangat mudah diingat oleh para pendengarnya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Dari single milik LMFAO, Southern FM, Lauren Bennett, dan juga Goon Rock dengan Party Rock Anthem ya. Ini kalau dengar lagu ini kayak pengen nyuci aja, so clean, so clean. Tapi kita turut berduka ya atas meninggalnya Lauren Bennett, Southern FM. Dan dia juga dulu menjadi bagian dari GRL. Kan sudah pernah saya bahas juga tuh di konten, salah satu konten saya tentang satu girl band dari Amerika namanya GRL, yang ternyata mereka semestinya sudah siap-siap untuk populer ya, untuk menjadi besar, tapi tiba-tiba salah satu dari anggota atau member mereka ada yang meninggal, dan akhirnya mereka jadi hilang. GRL ini kan, dan salah satunya adalah Lauren Bennett ini. Dia diajak oleh LMFAO di lagu Party Rock Anthem yang boom.
1: Wow.
0: Jadi nomor satu juga pada waktu itu.
1: Semoga kenangan-kenangan baik selalu ada untuk beliau dan mendapatkan tempat terbaik ya.
0: Nah itu dia Southern FM ya. Sambil kita lihat dulu yuk kondisi cuaca pagi ini. Tapi aku mau nyapa dulu yang sudah menyapa kita. Ada Bu Indra, ada Bu Naunau, Gus Bawe, Mbak Tinit, Mbok Nil-Nil, selamat pagi Mbok Nil-Nil. Ada Bunda Ayu Suwarni, Mbak Panca, juga Putu Oki yang sudah menyapa kita pagi hari ini.
1: Iya, selanjutnya ntar kita sebutin.
0: Nah, nanti kita baca juga, kita lagi ngobrolin tentang Anda itu rela begadang untuk apa, sahabat Bunda FM.
1: Ayo,
0: ya.
1: Ayo, joinan di 0811-393-494, sekarang kita update cuaca dulu.
0: Yoi!
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Kalau kata Mbak Wuwun, pagi hari ini bakal seperti apa sih, Dek?
1: Berawan aja.
0: Berawan aja.
1: Suhunya 22 sampai 30, rata 26, enggak begitu panas harusnya ya. Tidak ada kemungkinan hujan pagi ini, kecepatan
0: gak ada.
1: Angin enggak ada.
0: Oh, wow.
1: Kecepatan angin 15 sampai 30, tapi agak kencang ya.
0: Oh, ya
1: terus
0: lumayan lah.
1: UV index-nya 8 di siang hari.
0: Nah,

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini. Satu FM Sila on 7 sederhana. Ini spesial buat Bunda Ayu Suwarni. Kemudian juga ada siapa lagi yang request lagu ini ya?
1: Tak muda.
0: Bu Nau-Nau. Selamat pagi. Anda tuh rela begadang untuk urusan apa sih?
1: Yuk.
0: Sobat Tuna FM, kita ngobrol pagi hari ini ya.
1: 08-11-93-494 ya. Ada Bu Nau-Nau. Tadi dia bilang kalau diminta begadang ya, hampir gak pernah. Kalaupun kejadian, biasanya tuh gak, karena gak bisa tidur. Itu karena ngopi.
0: Karena kopi, karena dia ngopi malam-malam. Makanya dia akhirnya dipaksa gitu ya, begadang.
1: Iya, terpaksa tidak bisa tidur.
0: Bener. Dia
1: kan. Kayak sugesti aja gitu. Gak suka kopi, kopi kekinian. Padahal suami peminum original kopi, gak masalah mau tidur ya langsung tidur. Jadi gak bisa tidur ya dibawa nonton TV aja.
0: Oh enak ya, nonton TV langsung ngantuk dia. Mantap sekali. Jadi Sintie lagunya Goals, Lisa sudah kita puterin.
1: Goals,
0: kemudian
1: goals.
0: Juga ada Bu Indra.
1: Hai, Bu.
0: Kalau saya rela begadang itu biasanya bantu mertua bikin canang adik. Sebelum galungan, galungan dia begadang-begadang. Begalungan itu berarti capek ya.
1: Iyalah.
0: Di pas, padahal besoknya mereka harus keliling-keliling.
1: Biasanya dari seminggu sebelumnya udah pada repot.
0: Udah pada repot ya. Makanya ada beberapa dari hari Senin udah bikin-bikin. Dari hari Minggu udah bikin-bikin. Supaya gak perlu begadang ya kan.
1: Benar sekali.
0: Lagunya sudah kita puterin seketika buat Indra, Indira dan juga suami ya.
1: Yes, terus juga tadi ada Asta.
0: Halo Asta.
1: Asta bilang ikutan mini food kita. Biasanya nih balik bangun-bangun pagi-pagi balik-balik malam-malam.
0: Oh asnya, gitu.
1: Nyempetin begadang selalu karena flight jam subuh katanya. Kerjaan trip kesana kemari, pergi pagi subuh baliknya malam.
0: Oh,
1: one
0: wow.
1: Trip duty ya.
0: One trip duty loh dia.
1: Iya.
0: Jadi misalnya dari Bali ke Jakarta untuk meeting,
1: balik
0: terus
1: lagi bisa
0: meeting langsung balik malamnya.
1: Mantap. Walau anteng mata dan mood, tapi anaknya ada lounge airport tempat bersandar dan mam sebelum terbang katanya. Yang paling sering begadang juga kebiasaan adalah setiap Ramadan harus early wake up untuk sahur. Biasanya rutin waktu di jam 2 atau 3 selalu sahur. Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Begadang tiap Ramadan aja.
0: Berarti baik. Ya kan bisa tidur lebih cepat ya kan. Mbak Tinita. Lagunya On The Floor sudah kita biterin. Lagu Minta Tolong, apa judul lagu dan penyanyinya yang lagu Hot New Release Penguin yang barusan diputer. Hot New Release Penguin.
1: Press Release.
0: Hot New Release Penguin. Apa sih?
1: Tahu dia yang muter tadi.
0: Yang diputer apa sih? Hot New Release Penguin.
1: Ciko, betul gak?
0: Bukan. Tadi
1: Ciko.
0: Itu ada yang, oh Peggy Gu.
1: Oh.
0: Sama Airasta nanti kamu tulisnya deh ya. Yang woman. Woman ya. Woman. Woman ya. Kemudian juga ada Mbok Nil. Selamat pagi Mbok Nil. Sudah bangun ini.
1: Hey.
0: Kalau dia bela-belain begadang karena nunggu anak pulang. Gak bisa tidur dah kalau sudah tentang anak. Ya kan bener deh. Sampai ini mana anakku yang tersayang.
1: Anaknya happy-happy aja padahal.
0: Iya. Anaknya gak mikirin orang tuanya. Boro-boro.
1: Happy aja.
0: Iya udah orang tuanya di rumah. Anakku di mana? Di mana anakku?
1: Mak Panca.
0: Halo Mak Panca.
1: Kalau aku bela-belain begadang karena kerjaan. Dulu sering lembur dari pagi hingga pagi lagi karena tuntutan deadline.
0: Luar biasa ah.
1: Kami nyebutnya lembur pagi.
0: Oh, wow.
1: Itu seminggu sekali pasti terjadi. Oh iya, senggol dulu teman libur lembur pagiku ada Nyoman Rusmini dan Made Aryu. Ayo muncul kalian. Kemarin Nyoman bilang radio analog sekarang udah jernih banget.
0: Yeay.
1: Ayolah muncul lagi kalian. Mami Ranggani juga ayo perlihatkan batang hidungnya Mami. Terus muncullah dia ini yang rajin mantengin penguin katanya.
0: Oh, Artanadi,
1: iya.
0: Artanadi namanya.
1: Oh, Artanadi.
0: Iya,
1: ada.
0: Ayo pada muncul Nyoman Rusmini, Made Aryu, Mami Ranggani dan juga Artanadi. Sudah di summon tuh sama Mbak Panca nih. Iya, ayo datanglah. Putu Oki selamat pagi. Lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Begadang itu karena kerjaan ya, apalagi akhir bulan maklum marketing harus memastikan masuk target. Tapi syukurnya tahun ini mungkin sudah rezeki dari Tuhan ya, jadi akhir bulan itu jarang begadang deh.
1: Okay.
0: Karena sebelum akhir bulan sudah on target. Nonton bola begadang kalau ada pertandingan yang bagus. Selebihnya nonton cuplikan golnya aja di sosmed. Aku aja cuman baca aja. Udah langsung seperti ahli.
1: Ya udah tahu banget gitu.
0: Udah tahu
1: ya.
0: Banget kayaknya. Terus ada siapa lagi?
1: Oke, terus ada Mbak Ain.
0: Mbak Ain.
1: Mat siaran, udah rezeki sama-sama Mbak Ain, Mbak Ain juga ya.
0: Salam buat suamimu ya.

0: Mayuna.
1: Lagunya Tantri dong. Salamnya buat kita okay. aja. Thank you. Terima kasih.
0: Siap.
1: Mbak Eeen. Cakep sekali kucing kamu Mbak Eeen.
0: Mana dia lihat. Oh iya, kucingnya lucu banget sih. Bisa berpose kayak gitu.
1: Aku kok rela begadang kalau harus beresin laundry sama nonton konser. Gila, nonton konser banget.
0: Anaknya sangat konser banget ini. Beresin laundry kan ada kerjaan ya kan. Udah mau diambil besok deh. Ada bawel. Kalau dia tadi lagunya Titi DJ udah kita puterin. Kalau dia rela begadang karena nonton bola dong. Apalagi Piala Dunia.
1: Oke, Arima Hadi.
0: Lagunya
1: Isyana Gamal. Gak ada, aku pencari yang lain ya.
0: Gak nemu ya, ganti aja ya Ria.
1: Iya, terus ada Tutu.
0: Halo Tuh.
1: Tutu bela-belain begadang nonton tim sepak bola favorit katanya baik.
0: Alright, nonton bola juga ya.
1: Yo, terus ada Bunda Yusorna tadi udah ya.
0: Udah.
1: Oke, Rianto.
0: Oh, dia belum belum dibaca nih. Dia rela begadang buat bikin banten.
1: Siapa tuh?
0: Apalagi Rainan gede. Nah, Bunda Ayu Suwarni.
1: Oh, baik.
0: Alright.
1: Sip, terima kasih.
0: Oke,
1: Rianto.
0: Oke.
1: Kalau bicara soal begadang, biasa aku bela-belain karena lagi nonton film lagi seru-serunya. Entah di Netflix, HBO, atau di Apple TV.
0: Oh, wow.
1: Atau begadang karena memang ada kerjaan yang harus kelar hari itu juga. Dan apabila akhir bulan, pasti closingan.
0: Oh, luar biasa.
1: Honestly, aku tuh gak suka begadang. Karena kalau begadang, besok paginya selalu uring-uringan. Berasa badan kayak gak enak dan pusing. Ditambah takut aging katanya.
0: Sudah tua ya, Ki, ya. Iya.
1: Teh hijau tadi udah ya?
0: Udah, olong ti yang belum, ya kan? Dan juga teteh kemomail juga belum. Udah diputer, Ki. Ganti aja lagunya, ya.
1: Ya, Sabrini.
0: Sabrin.
1: Kalau aku begadangnya ya udah pasti karena di benua. Oh, semangat, Sabrin.
0: Oh, iya, dia. Kalau ke benua jam 2 dia berangkat, Ki.
1: Bukan begadang lagi itu, ya. Udah tidur itu. Abah Wesel, hai.
0: Halo, Abah Wesel.
1: Ya, Indrawari 1000 kali, oke.
0: Alright.
1: Kemudian ada
0: Abah Wesel yang request.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Ya, itu tadi ya. Woman, Mbak Tinita.
0: Oke.
1: Yang ada kata, teng, teng, teng. Ya.

0: deng deng deng deng deng.
1: Itu kan?
0: Sebel enggak sih?
1: Iya. Ada Kari Afika menyapa, thank you.
0: Oke, okay, thank you.
1: Kemudian ada juga yang request lagunya Sumpah Mati. Oke, okay, Mami Ranggani.
0: Sumpah Mati siapa yang request lagu?
1: Tidak ada namanya.
0: Oh, tidak ada namanya.
1: Mama Ranggani. Oh, okay. Rela begadang nonton Dracin. Salam juga buat Iga Pancaneki. Arta Nadi yang perjalanan pulkam. Semoga selamat sampai rumah. Amin.
0: Iya, hati-hati di jalan Arta Nadi. Mami Ranggani udah muncul nih. Yang lain belum muncul nih.
1: Bener.
0: Muncul lah kalian.
1: Ari Mahadi, Isyana terpesona aja.
0: Oh, oke. Terpesona.
1: Bukan. Kemudian ada Mbak Tinita udah nyari di YouTube kan ya, Mbak.
0: Oke. Adi gideng, deng, deng, deng, deng. Ada juga di sini adalah Rian Putra, lagunya adalah Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Nanti kita siapin sambil kita ngobrol pagi hari ini. Biasanya Anda itu rela begadang untuk apa, sahabat Dunia FM ya. Ditunggu obrolannya pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Yeay.

0: nih.
1: Maunya Devasya.
0: Seru banget. Apalagi ini kan lagi bulan ulang tahunnya tuh ya Devasya ya. Hmm. Banyak yang spesial buat Anda, apalagi yang lahir di tanggal 18 Juli. Yuk dapetin gratis tiket Gold Entrance ke Toya Devasya. Tinggal tunjukin KTP Anda aja dan nikmati hadiah ini dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026. Nah, buat yang datang di tanggal tersebut juga bakal ngedapetin cupcake gratis.
1: Yay.
0: Untuk setiap pembelian tiket masuk.
1: Buat yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toya Devasya, itu cuma Rp2.300.000 aja. Bisa dapetin stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya, dan gratis sunrise jeep tour.
0: Dapatnya banyak banget loh Sobat Luna FM, apalagi yang besar juga enak banget loh, atau pengen camping-campingan aja.
1: Iya.
0: Ada loh camping escape experience. Mm-hmm. Hanya dengan Rp525.000 untuk berdua dan dapetin juga nih breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya.
1: Wow, menarik banget.
2: Iya dong.
1: Promo untuk banyak paket favorit juga ada ya, Family Fun Package, Team Building Package, dan juga promo di Kawah Weekend Brew. Dapetin semuanya hanya di Toya Devasya selama bulan Juli.
0: Sampai salah putar kan?
1: Sampai kira-kira bulan Juli.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: is it?
1: Healthy Corner. Healthy Corner.
2: Dengan Premier Sweet Music Station, pernahkah setelah makan Anda merasakan sensasi panas di dada atau tenggorokan yang terasa tidak nyaman? Kondisi ini sering dikaitkan dengan asam lambung naik atau acid reflux. Nah, meski terdengar sepele, jika dibiarkan berulang, keluhan ini bisa mengganggu kualitas hidup sehari-hari loh. Kabar baiknya, Anggun Janita kutip dari gastroclinic.com, keluhan asam lambung tidak selalu harus dihadapi dengan obat-obatan. Dengan menerapkan tips diet mindful low acid untuk kesehatan lambung ya, Anda itu bisa membantu meredakan gejala sekaligus merawat sistem pencernaan secara lebih lembut dan berkelanjutan. Pola makan dan kebiasaan sehari-hari memegang peranan besar, dapat memperparah, tetapi juga bisa membantu menenangkan lambung. Pendekatan seperti mindful eating dan pilihan makanan rendah asam menjadi kunci penting untuk menjaga keseimbangan sistem pencernaan. Di antaranya, pilihlah makanan rendah asam seperti oatmeal, roti gandum utuh, dan nasi merah yang kaya serat sehingga bisa membantu menyerap kelebihan asam. Konsumsi protein rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit, ikan, atau kalkun, tahu, lentil, hingga putih telur dalam jumlah yang wajar. Coba makan 4 hingga 5 kali sehari, sahabat Pingin FM, tapi dalam porsi yang kecil. Memilih cemilan yang aman untuk lambung juga penting loh. Hindari cemilan tinggi lemak atau terlalu manis karena bisa memicu reflux. Dan minuman hangat dengan suhu suam-suam kuku itu juga lebih ramah untuk lambung dibandingkan minuman yang terlalu panas atau mungkin terlalu dingin. Dan yang terakhir, yang gak kalah penting, gaya hidup sehari-hari Anda pun itu juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan asam lambung Anda.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
5: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
4: Hah? Masa sih?
6: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
7: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
8: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
7: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
8: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
9: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
10: ITB Stikom Bali. Always the first.
11: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Ingun FM, your sweet music station. Find your balance. Kaya Indrawari, Southern FM dengan 1000 kali. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini ya. Semoga happy lagunya sudah kita puterin. Tadi juga ada Isyana Terpesona buat Kak Arim Hadi, juga sudah kita puter. Kemudian juga tadi Bad Angel, Kak Okirianto juga sudah kita puterin ya. Erike, selamat pagi Erike. Tadi lagunya Lord yang Royal juga sudah kita puterin duluan. Kalau pagi ini kita tuh lagi ngobrolin sahabat Moon FM tentang apa sih, kenapa sih Anda rela untuk begadang? Anda tuh rela begadang untuk apa? Kalau Erik sih bilangnya kerjaan sama nonton series. Apalagi seriesnya seru nih, gak bisa berhenti-berhenti, pengen lanjutin terus. Sekarang malah udah jarang banget nonton. Waktunya kadang gak ada deh.
1: Luar biasa nih temanku saat ini.
0: Waktunya pasti buat keliling-keliling di tempat baru sepertinya deh.
1: Udah mau ke Jogja juga dia, Wak.
0: Udah mau ke pindah lagi ke Jogja.
1: Iya, bulan depan Jogja, Wak.
0: Jadi bulan ini ke Lombok, nikmati depan, semua yang ada di Lombok.
1: Ya ke kan? Jogja.
0: Ke Jogja. Oh, berarti
1: ke Solo.
0: Sudah resmi nih berarti ya. Oh. Menjadi time traveler.
1: Oh, enggak tahu ya. Soalnya masih mantengin status soalnya.
0: Oh, gitu. Ternyata meskipun raganya ada di mana-mana, hatinya masih tetap di Bali ya kayaknya.
1: Kayaknya gitu deh. Seneng banget digalauin ya.
0: Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Anda tuh rela begadang untuk apa? Southern FM untuk hal-hal yang seperti apa sih? Kita ngobrol pagi hari ini sambil lihat kondisi jalanan dulu.
2: Traffic light.
0: Yuk, mari kita lihat. Tadi udah ada Mbak Nina nih, biasanya dia udah di jalan nih ya pagi hari ini.
1: Yes.
0: Kita ke Bangsal, di Bangsal pagi hari ini cukup ini ya, rame lancar aja. Dan di Pasar Sepidi juga tidak sepadat kemarin, sahabat Bunda FM, rame lancar. Bahkan di perempatan Lukluk pagi hari ini cukup lancar.
1: Yeay.
0: Ada apa ini perempatan Lukluk? Kemudian, kenapa sih ini pindah? Perempatan Lukluk, terus kita ke Cokro Aminoto. Sepanjang Cokro Aminoto lebih banyak landainya pun begitu dengan Padang Luih. Dan kita ke pertigaan Teragatsu pagi hari ini. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini juga lebih banyak landainya kok. Yang ramai lancar itu ada di perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Gunung Sanghyang ramai lancar, memang ada keramaian sedikit. Kemudian di Gunung Agung pagi hari ini juga ramai lancar, apalagi di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah. Ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini juga lebih banyak landainya, okay. Ya kan? Kemudian kita ke perempatan Ubung pagi hari ini ya, lumayan padat ya di perempatan Ubung sampai ke Taman Swakadharma. Ahmad Yani Utara, Ahmad Yani Selatan, Nangka Utara, Nangka Selatan pagi hari ini landai Southern FM. Kemuda rame lancar, Seroja rame lancar. Kita ke perempatan Nangka sampai ke pertigaan Telengguli rame lancar pagi hari ini.
1: Yes.
0: Kenyeri lebih lancar lagi di pertigaan Trengguli rame lancar menuju ke arah perempatan Batu Bulan. Topati. Ya, pagi hari ini lebih banyak landainya.
1: SCBD, seputaran Celuk, Batu Bulan, dan Pasar lancar.
0: Alright.
1: Ngerebong, Supratman lancar. Waribang juga sama. Ide Bagus Mantra, Kertalangu lancar. Titi Bandah jadi traffic light aja, tapi masuk ke pelabuhan macet total.
0: Alright.
1: Arah sebaliknya itu juga di daerah mau muter balik ke pelabuhan itu yang padat ya. Sisanya masih bisa dilalui. Hang Tuah rame lancar. Di daerah Hayam Wuruk masih lancar. Co Agung Tresna lancar. Puputan lancar. Tukat Balian Jalan Pemuda rame lancar. Di Watu Rengkong juga masih lancar. PB Sudirman itu sudah mulai ada keramaian.
0: Alright.
1: Sesetan kita lihat masih landai, hanya di traffic light aja ada kepadatan sedikit, tapi menuju ke jalan tol sudah mulai macet lagi. Simpang Pesanggaran, Simpang Sandur juga macet. Kemudian masuk ke daerah Jalan Raya Pemogan. Pemogan masih landai, Pulau Bungin masih landai, kemudian masuk ke arah Teku Umar. Teku Umar masih landai, sahabat Pingin FM. Sampai ke Simpang Buagan baru mulai macet lagi. Teku Umar Barat sudah cukup macet, perempatan Mahendrata Selatan juga cukup macet. Di arah Gunung Soputan menuju Imam Bonjol macet seperti biasa. Imam Bonjol setelahnya masih landai, sampai di depan JB School ada sedikit kemacetan. Sisanya masih landai. Sunset Road kita lihat ada kemacetan di traffic light-nya aja. Daerah Legian kalau kita tengok pagi ini masih landai. Kemudian daerah Majapahit masih landai juga. Masuk ke jalan Jalan Blambangan itu baru mulai macet ya. Majapahit Blambangan baru mulai macet, sisanya masih landai.
0: Alright, tadi Mbak Nina melaporkan dia baru OTW dari Tabanan nih di Wisnumurti, masih Tabanan kayaknya ya. Tampaknya agak cukup lancar pagi hari ini, ramai lancar lah ya pagi hari ini ya. Kalau kita melihat dari foto yang ada di depannya dia ya. Kalau Anda lagi di jalan boleh juga ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas ya.
1: Iya, hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yes.

0: Rock Kebay. Halo Mamai Anggita, selamat pagi. Ada Kuy Bali Tours juga, selamat pagi. Dan kita sudah live di TikTok Sahabat Dunia FM,
1: yes.
0: Di @PenguinFMBali. Yuk gabung kalau pengen ngobrol sama kita di TikTok juga boleh.
1: Cheers.
0: Ya, sama mau request lagu juga silakan.
1: Iya.
0: Mau di TikTok, mau di WA, mau di sosial media kita juga boleh.
1: Ngobrol-ngobrol
0: ya.
1: Sama kita yuk.
0: Mm-mm.

0: sekarang.
1: Padahal sudah deg-degan ya, iya, sudah deg-degan banget di 45 menit pertama, iya, sudah kalah.
0: Apakah
1: mereka
0: keberuntungan God kita sudah habis?
1: Apakah itu mereka bakal pulang satu persatu, iya, orang yang bintang-bintangnya? Ternyata Argentina melaju ya. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana Saltun FM? Anda itu rela begadang, mm-hmm, karena apa? Mbok Dek di Sideman, di Sideman. Pernah begadang dulu waktu masih bajang, mm-hmm, nonton bola adik. Sekarang begadang demi bikinin anak bekal MPLS. Udah dari Senin kemarin. Berarti anakku masuk ke sekolah baru dong kalau MPLS,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, MPLS tuh pengenalan udah lingkungan sekolah.
1: Gitu ya?
0: Kok udah mulai sekolah ya?
1: Yang MPLS.
0: Oh, MPLS udah
1: ya, mebekelan, oh, ya kan, mebekelan.
0: Mebekelan bayi.
1: Dia harus nyiapin semuanya tuh.
0: Come Over BTS.
1: Oke, disiapin lagunya.
0: Oke, Rianto ubah ke Bad Angel.
1: Sudah diputar, okay, ya.
0: Kemudian Desa Mariani, Mbak Des.
1: Halo, Mbak Des.
0: Blackpink yang go.
1: Alright.
0: Ditunggu Bu Dayu.
1: Halo Dayu.
0: Rockabye udah kita puterin.
1: Oke. Okay.
0: Pernah tuh nungguin anak pulang kerja, mm-mm, karena kecelakaan. Untung ada bapak yang nolongin anterin sampai rumah. Pantesan gelisah banget nungguinnya.
1: Mm. Oh, baik ya. Untung selamat ya. Itu, mm-mm, yang paling